hidupnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Tbilisi Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Salam Jumaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi, disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ketika Anda berdoa minta agar rezekimu meningkat, Tuhan tidak serta-merta langsung bikin usahamu laris manis, daganganmu viral dan heboh sehingga diburu oleh pembelimu. Tuhan akan menghadirkan kesulitan, bisnis yang semakin sepi, hambatan yang tidak henti-hentinya menerpa jualanmu, tabungan terkuras hingga mau bangkrut. Dalam kondisi ini, Tuhan bukan tidak mendengar doamu. Dia tidak pernah mengabulkan doa secara instan. Dia menjawab doamu dengan proses yang panjang. Peningkatan rezeki harus diawali dengan pembentukan dirimu menjadi manusia yang baru, manusia yang siap ketika Dia menyalurkan berkat-Nya. Perubahan sikap hati, mental, dan pikiran amatlah diperhatikan oleh-Nya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Bagaimana nih kabarnya di hari Sabtu pagi ini? Happy weekend untuk semua Heartliner dimanapun berada. Kembali bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, yang akan menemani Heartliner semua nih hingga pukul 10 pagi nanti. Akan ada topik juga yang kita bahas di pagi hari ini. Tapi sebelum Oktrin membuka nih topik apa yang akan kita bahas hingga 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini. Karena itu Heartliner, jangan kemana-mana, tetap di Heartline FM.

0: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Seperti kata Oktrin tadi nih, Hardliner, akan ada topik yang kita bahas di pagi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, sesuatu hal yang sering dibicarakan tapi ya kadang banyak disalahpahami. Apakah itu? Apakah itu? Yaitu self love, cinta terhadap diri sendiri. Apakah itu? Kadang ya Hardliner, banyak ternyata orang yang berpikir self love itu cuma soal liburan, cuma soal beli-beli barang yang mahal, atau juga healing, atau juga yang memanjakan diri. Padahal nih Hardliner, sebenarnya self love itu lebih jauh dalam artinya daripada hanya sekedar itu saja. Nah Hardliner, coba deh kamu jujur nih pada diri sendiri, seberapa sering kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Atau mungkin kamu adalah tipikal orang yang lebih mudah nih memaafkan orang lain dibandingkan memaafkan diri sendiri? Nah 2 jam ke depan ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, kenapa self love itu penting dan kenapa kita perlu nih belajar menghargai diri kita sendiri. Dan juga untuk setiap permasalahan yang ada nih yang udah kita lewati, gimana sih cara kita supaya bisa memulai berdamai dengan diri kita sendiri, walaupun mungkin itu butuh proses ya Hardliner, pelan-pelan, butuh waktu juga, dan butuh ya perjalanan yang cukup panjang gitu, karena tidak bisa secara instan juga. Nah nih Hardliner, kalau misalnya kamu nih lagi capek, lagi lelah secara fisik, baik fisik maupun mental kamu, biasanya kamu cerita ke siapa aja? Apakah kamu adalah tipikal yang cerita ke orang lain, atau kamu adalah tipikal yang sukanya dipendam saja sendiri? Atau mungkin nih, siapa di sini yang sering overthinking sebelum tidur? Ini nih yang membuat kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Sibuk dengan overthinkingnya sendiri. Atau mungkin kamu yang sampai sekarang ini masih merasa terlalu keras pada diri kamu sendiri. Tenang ya Hardliner ya, di 2 jam ke depan akan kita bahas. Boleh banget ya Hardliner, jika kamu yang ingin bergabung di topik kita di siang hari ini, mau merespon nih, kamu adalah tim yang kalau ada masalah, kalau lagi capek, cerita ke orang lain, atau yang dipendam saja di sendiri? Atau mungkin kamu adalah tipikal yang orang yang apa-apa dipikirin, jadinya overthinking? Atau mungkin juga kamu adalah orang yang masih keras sama diri kamu sendiri? Apa nih yang membuat kamu keras pada diri kamu sendiri? Boleh banget bergabung bersama dengan Oktrin hingga 2 jam ke depan. Bergabung via WhatsApp juga di 0819269000, atau juga bisa bergabung nih di live akun TikToknya, akunnya Hardline FM. Boleh banget ya, Oktrin tunggu nih atensi dari Hardliner semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Hardline FM.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Hardliner, kalau kita mendengar nih kata self love, sebagian orang kan langsung berpikir tentang hidup yang sempurna, tentang jalan-jalan, healing dan sebagainya. Padahal ya hardliner, self love itu bukan tentang menjadi sempurna. Ternyata self love itu adalah kemampuan kita untuk bisa menerima, untuk kita bisa menghargai dan memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Artinya apa tuh hardliner? Artinya kita nih tidak terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain secara berlebihan juga, dan juga nih tidak memaksa diri kita untuk menjadi orang lain. Nah, banyak dari kita kan hardliner, mungkin kita melakukan sebuah kesalahan sehingga kita terlalu nih menyalahkan diri kita sendiri atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Padahal semua orang kan punya kesempatan untuk berubah. Semua orang diberi kesempatan untuk menyesali dan memperbaiki kesalahan itu. Walaupun mungkin waktunya tidak bisa kita ulang, setidaknya ketika kalau misalnya di masa yang akan datang kita diperhadapkan di masalah yang sama, kita sudah tahu nih bagaimana meresponi, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu sendiri nih hardliner. Nah, untuk kamu nih yang masih terus-menerus menyalahkan diri sendiri, yuk kita perlu self love, mencintai diri kita sendiri, salah satunya dengan tidak menyalahkan diri kita terus-menerus. Dan juga kalau dari kita nih ada yang suka banding-bandingkan, kok dia di umur segini sudah sudah bisa beli rumah ya, kok dia penghasilannya segini ya, selalu membanding-bandingkan orang lain dengan kita. Kalau untuk niat yang baik hardliner, untuk memotivasi kita, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika kita terlalu membanding-bandingkan orang lain, keberhasilan dan kesuksesan orang lain membuat kita insecure pada diri kita sendiri. Padahal ya hardliner, masing-masing kita punya potensi yang sudah tersedia dalam diri kita. Tinggal kita nih gimana mengembangkan potensi kita yang ada di dalam diri kita. Nah, dan juga jangan terlalu memaksakan diri kita menjadi orang lain. Jadilah dirimu apa adanya gitu. Karena kamu kan diciptakan unik masing-masing kamu. Jadi jangan hidup menjadi orang lain. Dan juga ya hardliner, ternyata self love itu juga bukan berarti egois. Maksudnya apa nih? Karena kita perlu nih menghargai diri kita sendiri. Dan kita juga bisa menghargai diri sendiri berbeda dengan merasa paling penting. Itu adalah dua hal yang berbeda ya hardliner. Karena kalau misalnya ini pengertiannya salah, kita malah berpikir, ini kan aku egois gitu. Padahal tidak, itu adalah self love. Kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ternyata ya kadang kita mungkin baik sekali nih kepada orang lain, bisa memaafkan mereka, bisa memperlakukan mereka dengan baik. Tapi ketika kepada diri kita sendiri gimana? Kita malah keras gitu. Kita gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau mungkin teman kita gagal, kita bisa nih support mereka. Udah gak apa-apa, dicoba lagi ya. Udah gak apa-apa, ada kesempatan berikutnya. Tapi kalau coba diri kita sendiri yang gagal, gimana tuh? Kita kadang langsung bilang, aduh aku kayaknya memang gak bisa apa-apa ya, aduh kayaknya memang kemampuanku segitu aja ya, aduh aku kayaknya memang gak mampu. Kita pesimis sama diri kita sendiri. Sementara orang lain bisa kita semangati, tapi kita gak sanggup nih menyemangati diri kita sendiri. Nah, ini nih yang sering tidak kita sadari nih hardliner. Dan ketika ini terjadi, itu adalah bukti kalau kita gak mencintai diri kita sendiri. Padahal gak apa-apa banget. Harusnya dimulai dari diri kita. Ketika kita mampu mencintai diri kita sendiri, kita pasti mampu mencintai orang lain. Kita gak boleh munafik, kita gak boleh terlalu terlihat kuat gitu, sementara diri kita sendiri tidak bisa kita semangati. Orang gagal kita semangati, diri kita sendiri gagal, kita ngejudge diri kita sendiri. Dan itu
bukanlah sesuatu hal yang baik. Nah, untuk kamu nih hardliner, siapa di sini yang sulit banget memuji diri kamu sendiri? Puji aja kenapa? Aku cantik, aku baik, aku pintar. Kita melakukan afirmasi untuk diri kita sendiri yang secara tidak langsung itu menyemangati kita dari dalam loh hardliner. Jangan sampai kita bisa memuji orang lain, dia pintar, dia hebat, dia keren, tapi kita gak bisa memuji diri kita sendiri. Nah, siapa nih yang sekarang masih sulit, masih sering insecure sama dirinya sendiri? Atau mungkin nih hardliner, kalau misalnya Oktre mau minta kamu menyebutkan satu kelebihan dari diri kamu, apa yang bisa kamu jawab nih hardliner? Apa yang menjadi kelebihan kamu yang mungkin tanpa kamu sadari itu unik, itu tidak dipunyai oleh orang lain, atau mungkin dipunyai orang lain tapi porsinya kayak kamu lebih hebat dari mereka? Boleh ya hardliner bergabung bersama dengan Oktrin di pagi hari ini di 0819269000 dan juga bergabung di live akun TikToknya, akunnya Hardline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa.

Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Gimana nih hardliner? Apa nih kelebihan yang kamu punya yang tidak dipunyai oleh orang lain? Oh, masih Oktrin tunggu ya atensi dari hardliner semuanya. Dan juga apa nih menurut hardliner self love dari pengertian hardliner masing-masing? Boleh banget nanti bergabung bersama dengan Oktrin di 0819-269-1000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM. Nah, kita lanjut nih hardliner, pembahasan kita tentang self love ini. Kenapa ya hardliner, masih banyak dari kita nih yang sulit untuk mencintai diri sendiri? Tadi kan sudah Oktrin buka nih, banyak orang yang bisa nih untuk memuji orang lain, menyemangati orang lain ketika lagi gagal. Tapi untuk menyemangati dirinya sendiri, untuk memuji dirinya sendiri pun itu sulit sekali. Pada mungkin ya hardliner, kadang nih masalah yang terbesar itu bukan dibenci orang lain, tapi yang sering itu adalah membenci diri sendiri. Kenapa jadi akhirnya banyak orang yang sulit untuk self love? Nah, ini biasanya nih hardliner, karena terlalu sering membanding-bandingkan. Hayo, siapa di sini yang masih suka membanding-bandingkan kehidupannya apapun itu dengan orang lain? Kesuksesankah, penghasilankah, usaha-usahanya kah, itu masih sering membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, yang membuat akhirnya kita itu fokus pada kekurangan yang kita punya. Padahal ya hardliner, kita juga punya potensi yang besar dalam setiap diri kita. Ada hal-hal, ada kelebihan, ada talenta, ada bakat yang kita punya yang orang lain itu gak punya sebenarnya. Tapi karena kita sudah membanding-bandingkan, akhirnya yang terfokus pada diri kita itu adalah kekurangan kita. Akhirnya ketika kita fokusnya ini pada kekurangan kita, kita merasa kita tidak cukup gitu. Kita merasa kalau udah aku memang segini saja. Mau terlalu membanding-bandingkan dan pengen jadi orang lain. Dan juga karena semuanya itu hardliner, usaha-usaha yang kita lakukan untuk kita membanding-bandingkan, untuk kita melihat kehidupan orang lain atau mungkin menjadi orang lain, akhirnya kita jadi terbiasa mencari validasi dari orang lain gitu. Kita pengennya nih dipuji dari orang lain, tapi kita sendiri enggak mampu untuk memuji diri kita sendiri. Nah, ini nih yang menjadi sebuah masalah. Dan juga ya hardliner, dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini nih, adanya media sosial, itu juga ternyata membuat orang merasa hidupnya tertinggal. Karena kan apa-apa kita lihat postingan di sosial media, betul? Teman kita upload lagi jalan-jalan ke luar negeri, beli barang-barang yang mahal, yang branded gitu. Kita melihat orang lain sukses, lihat orang lainnya bahagia. Akhirnya apa? Kita merasa kurang pada diri kita sendiri. Kita merasa insecure pada diri kita sendiri. Padahal nih hardliner, yang terlihat di media sosial itu cuma bagian yang baik-baik aja, cuma yang bagian yang wah-wah aja. Kita kan gak tahu nih di belakang mereka perjuangannya bagaimana. Nah, atau di balik kebahagiaan yang mereka posting itu, apa permasalahan yang tengah mereka alami juga. Kita merasa kalau kok kayaknya hidupnya baik-baik aja ya, di sosial media dia kayak bahagia aja. Eits, siapa yang tahu di belakang layar dia bagaimana kehidupannya. Karena kita nih sering membanding-bandingkan kan hidup kita ya, hidup asli kita dengan highlight orang lain, dengan sorotan-sorotan orang lain di sosial media. Kita lihat, wih, dia jalan-jalan mulu, dari negara pindah negara, kota pindah kota, beli barang ini ke barang itu, beli mobil. Sosial kita membandingkan dengan hidup kita, aduh kok aku gini-gini aja ya, kok aku belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, kok aku belum bisa membeli barang-barang yang mewah gitu. Sebenarnya itu membuat kita jadi lelah pada diri kita sendiri hardliner. Kita jadi lelah yang apa ya, lelah yang insecure, lelah yang akhirnya pengen nih, pengen kapan bisa seperti mereka. Padahal belum tentu nih orang-orang yang
memposting gitu ya, memposting kehidupannya yang baik-baik aja itu belum tentu dia baik-baik aja seutuhnya. Di belakang layar kita nggak tahu apa yang terjadi, atau mungkin perjuangan yang sudah dia lalui untuk dia mencapai hal-hal tersebut kita kan nggak tahu. Nah, nih hardliner, kalau kita terus merasa harus seperti orang lain, kapan kita bisa nyaman menjadi diri kita sendiri? Kalau kita hidupnya hanya tahu membanding-bandingkan, atau mungkin kita berusaha menjadi orang lain, kapan kita bisa bangga sama diri kita sendiri? Nah, untuk kamu nih, apakah kamu masih merasa insecure ketika lihat pencapaian orang lain di sosial media? Atau mungkin apa nih hal yang paling sering membuat kamu tidak percaya diri? Boleh ya komen-komen di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM, atau bergabung via WhatsApp-nya kita di 0819269000. Oktrin akan kembali sesaat lagi.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Keep station on 100.6 FM Top 1 Radio, your family station.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Nah, Hardliner, kita tadi sudah membahas nih tentang self love, kenapa kita masih sulit untuk mencintai diri kita sendiri, sementara dengan kita memuji orang lain, dengan kita membanggakan atau menyemangati orang lain, kita bisa. Tapi untuk diri kita sendiri sulit sekali. Nah, Hardliner, sudah ada yang bergabung nih di live akun TikTok kita. Ada siapa saja, Kak? Ini ada Kak Kawai. Selamat pagi, Kak Kawai, yang bergabung di pagi hari ini. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Dani Mulia juga. Selamat pagi, Kak Dani Mulia. Ada Pak Erik Liliawan juga menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi, happy weekend juga Pak Erik. Lalu ada Mbak Sari juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Halo Kak Oktrin, selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, bahagia selalu, jadi orang baik katanya. Happy weekend. Terima kasih Mbak Sari, selamat pagi dan happy weekend juga. Lalu ada Kak Ivan juga menyapa, hola katanya, hola juga Kak Ivan. Lalu Kak Ken juga, selamat pagi Kak Ken. Ya, di pagi hari happy weekend juga. Lalu ada Bang Kris juga, ada Kak Riz juga menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi juga Kak Riz. Ada Kak Tri, keren loh akunnya. Terima kasih, selamat pagi juga Kak Tri. Ada Bang Jeffrey juga, selamat pagi. Ya, Hardliner, kita kembali lagi nih di topik kita di pagi hari ini. Untuk Hardliner yang masih yang mau bergabung bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, self love menurut pengertian kamu itu apa? Dan biasanya kalau kamu bilang kamu self love, kamu ngapain nih terhadap diri kamu sendiri? Boleh ya bergabung dan komen-komen di live akun TikToknya kita, akunnya Hardline FM. Dan juga bergabung kalau mau via WhatsApp, bisa bergabung di 0819269000. Oke, kita kembali nih di topik kita tentang self love ini. Ternyata ya, salah satu ciri kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri adalah kita kalau terlalu keras pada diri kita sendiri. Banyak orang ini yang tanpa sadar nih, Hardliner, apakah kamu juga bagian dari orang tersebut? Boleh ngaku ya. Nah, tanpa sadar nih, banyak orang yang sebenarnya terlalu keras pada dirinya sendiri. Dan ternyata ada nih ciri-cirinya, tanda-tandanya kalau kamu adalah orang yang terlalu keras pada diri kamu sendiri nih. Boleh diperhatiin. Misalnya yang pertama nih, Hardliner, kamu tuh selalu merasa kurang. Mungkin kamu sudah banyak berusaha, melakukan banyak hal, usaha ini dan itu, berjuang ini dan itu, tapi selalu merasa gagal. Maksudnya apa? Tidak optimis dulu, udah pasti berhasil gitu. Kamu jiwanya terlalu pesimis, kayak udah pasti ini gagal, udah pasti ini gak akan berhasil, udah pasti ini gak akan sesuai dengan apa ekspektasi kamu. Nah, begitu, selalu merasa kurang gitu ya. Selalu merasa tidak cukup gitu, mau pengen terus, udah berusaha tapi terus merasa gagal. Dan juga kamu sulit menghargai pencapaian kamu, diri kamu sendiri. Mungkin setelah berhasil pun, kalau tadi kan gagal nih, sudah berusaha tapi merasa gagal. Nah, kalau ini sudah berhasil pun tapi merasa tidak cukup. Jadi kamu kayak, padahal udah berhasil, ya apa susahnya bilang aku bangga sama diriku sendiri. Terima kasih diriku sendiri sudah bekerja baik, bekerja sama dengan baik gitu ya, sudah melakukan hal yang terbaik untuk diriku sendiri. Nah, ini yang sulit nih, sulit menghargai pencapaian yang udah kamu raih gitu. Apa susahnya sih mengapresiasi diri kita? Itu bukanlah sesuatu hal yang egois, tapi itu adalah salah satu hal

Ah, nggak ya terhadap respon aku, atau mungkin kamu adalah orang yang susah nih berkata tidak, menolak kan? Misalnya seseorang meminta tolong atau minta apa gitu dari kita, atau mau apa gitu dari kita, dan kita meresponnya tidak, aku nggak bisa, mohon maaf ya, nggak dulu ya gitu. Kita sulit untuk berkata tidak karena apa? Takut mengecewakan orang lain. Siapa kamu di sini yang masih suka berkata tidak, selalu mementingkan perasaan orang lain, terlalu mementingkan apa respon atau tanggapan orang lain, sehingga lupa nih kalau diri sendiri juga perlu dibahagiakan. Dan juga nih hardliner, ciri-ciri kamu, tanda-tanda kamu masih sering memaksakan diri kamu atau terlalu keras pada diri kamu sendiri adalah tidak memberi waktu istirahat. Ini dia. Merasa harus produktif terus nih setiap saat, bahkan mungkin weekend gitu ya, hari libur, tanggal merah, kamu memaksa diri kamu untuk mau buat apa nih? Harus bikin apa nih di sepanjang hari ini? Harus bikin apa, menghasilkan apa? Padahal kan tidak semua, tidak setiap saat kita harus produktif. Ada saat-saat kita perlu untuk istirahat juga, hardliner. Ada saat-saat kita perlu untuk nge-recharge lagi nih energi kita, supaya kita pulih kembali, supaya nggak burn out juga, supaya nggak lelah secara mental juga. Jadi untuk kamu nih hardliner, kalau masih susah memberi waktu istirahat pada diri sendiri, ini PR nih. Coba luangkan waktu untuk diri kamu, beri istirahat sejenak, beri supaya kamu bisa recharge energi kamu dulu sejenak. Jangan terlalu memaksakan keadaan, jangan terlalu memaksakan kayak kamu takut mungkin dibilang malas, takut tidak menghasilkan apa-apa. It's okay, istirahat dulu, itu gak masalah. Itu adalah hal yang manusiawi banget. Dan juga nih hardliner, selanjutnya, kamu kalau terlalu keras pada diri sendiri, itu biasanya sering menyalahkan diri kamu sendiri. Bahkan mungkin untuk hal-hal yang tidak sepenuhnya itu salah kita. Mungkin memang kita pas melakukan kesalahan saat itu. Tapi kalau terus-terusan menyalahkan diri sendiri, kapan kita mau maju, kapan kita mau berkembang, dan kapan kita mau, ya udah kita lupakan saja yang sudah terjadi. Yang penting mau nih berubah, mau nih memperbaiki, mau nih menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih ke depannya. Nah, hardliner, kadang ya hardliner, tubuh kita itu capek, kadang tubuh capek, tapi pikiran itu tidak mengizinkan istirahat. Betul enggak? Secara fisik kita, aduh udah enggak sanggup nih, pinggang udah sakit, kepala sudah sakit, punggungnya sudah sakit, tapi kita pikirannya tetap jalan. Padahal ya, ketika fisik kita butuh istirahat, pikiran kita pun gak apa-apa juga istirahat. Tidak terus-menerus kita harus menghasilkan sesuatu. Mungkin kita takut ya dianggap malas, takut dianggap tidak menghasilkan apa-apa, takut dianggap tidak produktif. Padahal tubuh kita ini, kita manusia ini, bukan mesin, bukan robot, bukan alat yang tidak perlu istirahat gitu ya. Kita adalah manusia yang butuh istirahat. Nah, untuk kamu nih hardliner, kapan kamu benar-benar istirahat tanpa merasa bersalah? Ya udah istirahat aja. Istirahat dengan ya udah memang kamu pengen istirahat tanpa perlu memikirkan, aduh ini nanti gimana? Ini nanti gimana? Kapan terakhir kamu benar-benar istirahat tanpa merasa bersalah? Atau mungkin kamu juga nih, siapa yang kalau gagal kamu langsung menyalahkan diri kamu sendiri? Boleh banget sharing-sharing bersama dengan Oktrin di pagi hari ini, karena Oktrin masih akan menemani hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Boleh banget memberikan atensinya di 0819-269-1000 atau juga bergabung nih di live akun TikTok kita, akunnya Hardline FM.

0: Gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.
1: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani hardliner semua hingga pukul 10 pagi nanti. Ya hardliner, ternyata ya self love itu ada dampak-dampak positifnya yang sangat penting untuk diri kita sendiri. Apa aja nih dampak positif dari self love atau mencintai diri sendiri ini? Yang pertama, mental kita jadi lebih sehat. Karena apa? Karena kita kan tidak terus-menerus menyerang diri kita sendiri, tidak terus-menerus overthinking, tidak terus-menerus menyalahkan atau membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Benar tidak? Akhirnya apa? Mental kita jadi jauh lebih sehat, hardliner, ketika kita tidak menyerang diri kita sendiri. Dan juga dampak positif selanjutnya, kita bisa lebih percaya pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita merasa paling hebat, kita paling bisa dibandingkan yang lain, bukan itu. Tapi karena kita belajar, kita sadar, kita tahu bahwa diri kita itu berharga. Diri kita itu berarti gitu, hardliner. Bukan berarti kita merasa yang lainnya biasa aja, kita aja yang hebat, bukan gitu. Tapi kita yakini, kita percaya, kita mengerti kalau di hidup kita itu, diri kita itu berharga. Dan juga membuat emosi kita lebih stabil, hardliner. Karena apa? Tidak mudah terganggu, tidak mudah hancur, tidak mudah terganggu oleh omongan-omongan orang lain gitu ya. Tidak gampang jadi drop atau jadi down gara-gara omongan orang lain. Karena kita sudah self love, mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi emosi kita lebih stabil. Dan ketika kita mencintai diri kita sendiri, hardliner, ternyata hubungan kita dengan orang lain itu juga jadi lebih sehat. Kenapa? Karena orang yang damai hidup,

Ya, yang tenang hidupnya dengan dirinya sendiri itu biasanya akan lebih tulus terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia kan udah mencintai dirinya sendiri. Beda halnya tadi kalau misalnya dengan orang lain nih, dia bisa bilang, "Ya, semangat, aku bangga sama kamu. Aku kamu keren, kamu bisa ini, bisa itu, atau kamu cantik, kamu baik, kamu berhasil, selamat," gitu-gitu. Tapi ke diri kita sendiri, "Aduh, aku nggak bisa, aku udah gagal, aku nggak mampu." Selalu katakan tidak, tidak, tidak sama diri sendiri gitu. Akhirnya apa? Ketika kita mau berkata ke orang lain itu tidak dari ketulusan diri kita sendiri, kayak seolah-olah supaya mendapat validasi dari orang. "Oh ya, terima kasih sudah mengucapkan selamat, terima kasih sudah bilang aku hebat dan sebagainya." Padahal kan itu nggak penting ya, hardliner itu bukan harus demikian, tapi dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Ketika kita sudah damai sama diri kita sendiri, kita bisa nih lebih tulus terhadap orang lain. Dan juga ketika kita bisa lebih tulus terhadap orang lain, hubungan kita dengan orang lain lebih sehat dan juga emosi kita lebih stabil, kita juga bisa menikmati hidup kita tentunya. Karena apa? Kita nggak terus mengejar ekspektasi orang lain. Kita nggak terus menerus mengejar standar orang lain, apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Nah, itu adalah dampak-dampak positif dari ketika kita mau mencintai diri kita sendiri atau self-love ini. Nah, hardliner, self-love itu bukan membuat hidup kita bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bukan itu. Tapi self-love ini bisa membuat kita lebih kuat menghadapi masalahnya. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri tidak berarti selalu bahagia, tetapi mereka tahu nih cara tetap berdiri saat hidup sedang berat. Dan ternyata hardliner, ada cara-cara nih bagaimana kita bisa memulai self-love. Gimana caranya? Bagaimana cara kita supaya bisa memulai untuk mencintai diri kita sendiri? Mungkin bisa kita mulai dengan kita berhenti membandingkan diri terhadap orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing, hardliner. Mungkin di umur segini, mungkin umur 28, dia udah sukses. Dia sudah punya rumah sendiri. Dia sudah punya penghasilan sekian. Sementara aku juga di umur yang sama, tapi kok hidupnya masih gini-gini aja. Belum juga punya rumah sendiri. Jangan membanding-bandingkan. Stop, berhenti membandingkan diri kamu. Karena masing-masing kita itu punya waktunya kita masing-masing. Tidak bisa disamaratakan tuh suksesnya harus di umur sekian. Tidak seperti itu, hardliner. Jadi bisa nih dimulai dari berhenti membandingkan diri kamu. Dan juga belajar menghargai hal-hal kecil. Karena sekecil apapun nih progres kita itu berarti, hardliner. Mau bagaimanapun, misalnya setiap tahap demi tahap yang kita lewati, hargailah itu. "Oh ya, terima kasih sudah berhasil sampai tahap ini. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang ini." Apa susahnya kita mengucapkan terima kasih terhadap diri kita sendiri? Kadang kita terlalu sulit nih, hardliner, untuk mengucapkan terima kasih, mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, dan selanjutnya nih, hardliner, kita boleh istirahat saat kita lelah. Karena capek itu kan manusiawi. Tidak perlu dipaksakan untuk setiap waktu itu harus produktif. Ada kok saat-saatnya kita untuk beristirahat saja ketika kita lelah, untuk nge-recharge lagi nih energi kita yang sudah hilang, yang sudah habis gitu, supaya pulih kembali tubuhnya. Dan juga nih, hardliner, mungkin kita bisa belajar untuk mengurangi kata-kata negatif nih terhadap diri sendiri. Karena jangan sampai kamu jadi musuh kamu untuk diri kamu sendiri. Masa kita tidak berdamai sama diri kita sendiri? Kita mau berdamai dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri bagaimana? Kita menjadi musuh diri kita sendiri. Karena itu kurang-kurangilah. Lebih baik kasih afirmasi yang positif gitu, kata-kata yang positif terhadap diri sendiri. "Ya, aku pintar, aku hebat,
aku bisa dibanggakan, aku bertalenta, aku punya bakat, aku bisa ini, bisa itu. Kurang-kurangi nih yang pesimis-pesimis, kurang-kurangi kata-kata yang menjatuhkan diri kamu sendiri. Dan juga kamu bisa nih meluangkan waktu kamu sendiri, meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Kadang ya mungkin kita terlalu sibuk untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain, sampai kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri, sampai kita lupa mengenali dan mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, perlu banget kita untuk meluangkan waktu kita untuk diri kita sendiri, dan juga belajar memaafkan untuk diri kita sendiri. Karena kita semua pasti pernah salah kan, hardliner. Tapi bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri? Oke, aku memaafkan diri aku sendiri, supaya itu salah satu cara kita pulih. Kita pulih, kita bisa berkembang kembali, kita bisa berubah menjadi pribadi lebih baik lagi pastinya. Jangan sampai kamu mau berhenti di tahap itu saja, hardliner. Ayo maju terus. Ayo jadi pribadi yang lebih baik terus ke depannya. Karena self-love itu sebenarnya, hardliner, bukan berubah dalam satu malam. Iya. Tidak yang instan. Karena prosesnya itu pelan-pelan, pelan-pelan belajar menerima diri kita sendiri. Nah, untuk kamu nih, kalau hari ini hardliner bisa mengatakan satu kalimat baik untuk diri kamu, apa yang ingin kamu katakan? Belajarlah untuk mengatakan hal-hal yang positif untuk diri kamu, yang jadi apa? Jadi semangat untuk diri kamu sendiri. Atau mungkin apa nih, hardliner? Hal kecil yang bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Apakah itu disemangati oleh siapa gitu? Atau mungkin melakukan apa? Itu bisa membuat kamu lebih tenang. Nah, hardliner, boleh, masih boleh kamu bergabung bersama dengan Oktrin. Masih ada kurang lebih 10 menit ya, Oktrin akan menemani hardliner semua di Hardline Morning di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana, Oktrin akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ya, hardliner, ternyata ya self love itu bukan berarti egois nih hardliner. Kadang ada yang takut mencintai diri sendiri karena dianggap egois. Padahal nih sebenarnya berbeda hardliner. Kalau egois itu kan hanya memikirkan diri sendiri, sedangkan self love itu adalah tetap peduli pada orang lain tanpa melupakan diri sendiri. Nah, itu dua hal yang berbeda nih hardliner. Kalau diri sendiri aja itu terus kosong, bagaimana kita terus memberi energi untuk orang lain? Makanya menjaga diri sendiri itu penting, karena kita tidak harus selalu kuat untuk semua orang. Kadang kita juga perlu nih menjadi tempat aman untuk diri kita sendiri. Sudah bergabung di live akun TikTok kita ada Kak DG. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak DG. Ada Kak Sam juga. Kediri hadir katanya. Selamat pagi. Wah, dari Kediri. Lalu ada siapa lagi yang bergabung di live akun TikTok kita? Ada Kak Mukhtar Wae juga. Selamat pagi Kak Mukhtar Wae yang bergabung di pagi hari ini. Lalu ada siapa lagi ya di live akun TikTok kita? Ada Kak Junior, selamat pagi juga Kak Junior. Ada Kak Macan, ada Kak Dev, Dev Manulang, selamat pagi. Lalu ada Kak Deni juga, selamat pagi Kak Deni. Ada Kak Isnadiar, selamat pagi juga. Terima kasih sudah bergabung. Ya, hardliner tidak terasa ya, sudah pukul 9:53 di Oktrin menemani hardliner semua. Nah, hardliner ternyata ya enggak terasa kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita di pagi hari ini. Mungkin dari obrolan, dari pembahasan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa mencintai diri sendiri itu bukan hal yang memalukan hardliner. Karena sebelum menjadi segalanya untuk orang lain, mungkin kita juga bisa belajar menjadi baik untuk diri kita sendiri. Sebelum menjadi segalanya untuk orang lain, kita juga perlu belajar menjadi baik untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri sendiri. Tidak apa-apa kok hardliner, kita berjalan pelan. Tidak apa-apa kalau kita merasa lelah dan butuh istirahat. Dan tidak apa-apa juga kalau kita belum sempurna. Ya, terima kasih ya hardliner. Semoga setelah pembicaraan obrolan kita di pagi hari ini, hardliner semua bisa lebih sedikit lembut nih pada dirinya sendiri. Karena kan hardliner nih, kita semua juga manusia yang pantas untuk dihargai, pantas untuk didengar, dan juga pantas untuk dicintai. Jangan terlalu keras pada diri sendiri gitu. Belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Ya hardliner, tidak terasa ya sudah pukul 9:54. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan juga yang sudah ikut dalam topik kita di pagi hari ini. Oktrin mau pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana hardliner, akan ada nih program-program selanjutnya yang siap menemani kamu semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan nih hardliner, tetap semangat, happy weekend ya. Terima kasih sekali lagi, tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Ah, kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya iya sih, ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Bulan Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Kilian Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boblo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

0: Ini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Temenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: 饮食是指什么呢？
1: 日用的饮食包括了身体一切的供养和需要，如饮食、衣履、

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Kondisi sekarang itu benar-benar berbeda sekali dari zaman dulu. Sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena lihat ya, dari kondisi, saya cerita dulu sedikit aja tentang kondisi bangsa kita atau negara kita tercinta ini, para pendengar. Nah, kondisi market, ini inflasi itu sekarang 1-4%. Kemudian ada banyak sekali terjadi dalam regulasi dari pemerintah yang menyebabkan pembisnis, perusahaan-perusahaan itu muter otak gimana caranya ya melakukan efisiensi, efektivitas bisnisnya. Nah, kemudian ada peningkatan biaya logistik dan seterusnya, dan ada lagi peraturan anti dumping itu menyebabkan barang itu susah bergerak gitu, atau kebijakan-kebijakan itu terus aja diolah, diatur sedemikian rupa di internal perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini tetap survive. Nah, bagaimana kondisi SDM? Nah, pengangguran kita dari Februari 2024 tuh udah mencapai 4,82% dari 279 juta jiwa. Nah, ini menyebabkan apa? Kita ini mau nggak mau harus berkompetisi dengan banyak orang gitu, ya kan? Di luaran sana, orang yang pintar itu sekarang banyak, benar ya? Wah, kalau lulusannya dari indeks prestasi kumulatif itu bahkan ada yang cum laude lah, lulus dengan sangat bagus sekali. Nah, ini menyebabkan persaingan di dalam sendiri itu menjadi semakin sengit gitu ya. Ditambah lagi sekarang banyak sekali sudah apalagi di Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, banyak SDM-SDM yang berasal dari luar negeri, ada dari India, ada dari Malaysia, dari China apalagi ya, yang datang itu sudah dengan paket yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh mau gak mau harus membuat namanya persiapan dalam menghadap

0: Ini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekali

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: USP itu adalah unique selling proposition. Sebenarnya itu dalam dunia marketing ya, atau dunia salesman itu terkenal gitu ya. Jadi kita mau jualan apa nih? Oh, apa unique selling proposition dari barang ini gitu. Tapi unique selling proposition ini adalah diri kita sendiri. Jadi apa sih yang unik dari diri kita? Apa sih yang membuat kita tuh berbeda? Apa sih nilai yang bisa kita berikan buat perusahaan? Sehingga perusahaan itu gak pakai lama, gak pakai 2 minggu dia bilang, ini dia besok juga lu kalau bisa kontrak dia cepetan gitu ya.
2: Gitu ya.
1: HRD dipanggil gitu. Ini dibuat cepetan. Bagaimana sih menjual sebuah keunikan dari diri kita? Nah, untuk menjual keunikan kita harus apa ya? Harus mulai mempunyai namanya persiapan gitu.

0: berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih. Apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk, itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20%, itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.

0: Meaningful Success Interview with Anung Prakoso, Professional Human Resources.
1: Nah, yang pertama kenali. Nah, ini adalah satu bagian penting yang menjadi dasar untuk kita itu menawarkan keunikan kita, USP kita gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman, kita harus tahu siapa diri kita. Nah, di dalam memahami diri kita sebenarnya ya teman-teman, kalau para pendengar semua, mengenali diri kita tuh gak lepas dari namanya mengenali potensi diri kita. Benar gak sih? Iya, siapa kita, kita bisanya apa, apa sih kelemahan, kelebihan, apa sih peluang bagi diri saya gitu ya. Itu kalau teman-teman di dunia akademian tuh biasa mengenal namanya SWOT analysis, SWOT personal analysis. Nah, tapi yang di sini saya mau sharing ke para pendengar semua, mengenali siapa diri kita tuh tak lepas dari namanya mengenali apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena setiap orang itu punya keunikannya. Contoh, saya orang yang ekstrovert ya, udah kelihatan lah ya dari senyuman gigi saya itu udah kelihatan orang ekstrovert gitu ya. Ada juga, tapi saya punya teman orang introvert. Kami berdua itu melamar di sebuah perusahaan yang menawarkan kami itu di dunia marketing. Di mana harus memaksa kami harus punya networking, benar enggak sih?
2: Betul.
1: Harus jago komunikasi, jago dealing. Wah, itu kan wah, kalau saya sih enggak ada masalah, itu mah udah DNA saya gitu kan.
2: Easy lah itu pokoknya.
1: Makanya kita harus mengenali gitu. Tuhan tuh udah kasih kita sesuatu yang unik gitu. Tetapi dalam omset penjualan, teman saya yang introvert, dia lebih hebat dari saya, jauh gitu, dua kali lipat bahkan. Saya bertanya-tanya, kenapa
2: dia bisa? Di mana gitu ya?
1: Apa yang salah gitu ya? Seorang extrovert kok bisa kalah sama orang introvert gitu?
3: Jadi penasaran nih.
1: Ya, teman saya seorang introvert, dia ini ternyata dia jago analisa. Dia pendiam, tapi dia menganalisa segala sesuatunya. Resikonya dianalisa dulu. Calon pembelinya dianalisa dulu. Dia mau jalan rute kemana pun dianalisa dulu gitu loh. Jadi orang ini akan sangat efektif gitu. Sekali dia jalan, pasti itu terjadi 90% tuh deal.
3: Jadi detail ya. Detail banget
1: orang ini
3: ya,
1: memang sangat ya. Ya, orang ini detail. Dan dia itu satu yang membedakan dengan saya adalah, kalau saya itu yang penting jalan dulu lah ya. Masalah nanti belakang, yang penting kita tabrak dulu, hajar dulu, kita buka dulu jalannya para pendengar. Ya, tetapi apa dikata waktu itu ketika kami akhir bulan kita melihat omset dia ya di atas saya.
2: Lebih tinggi.
1: Nah, waduh. Dia enggak banyak, dia cukup beberapa orang tapi dalam. Dalam, jadi dia bangun hubungannya tuh dalam sama orang itu. Nah, ini strategi akhirnya saya pakai. Jadi saya melihat itu, kenali dulu siapa kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan orang tuh dengan keunikan masing-masing. Kita jangan pernah menyesali hari itu. Kenapa kok saya orang introvert, saya orang extrovert, nanti dunia kerja gimana? Don't worry, be happy ya buat keluarga Indonesia semua ya, para pendengar semua. Karena Tuhan sudah ciptakan kita dengan keunikan sendiri-sendiri. Dan semua tuh udah ada kolamnya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan

Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn. Karena setiap lagu punya

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pernahkah kita berpikir ya, menyadari bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang berjalan maju, namun ingatan selalu punya cara cerdas untuk melompat mundur. Manusia sering sibuk dengan mengejar masa depan, sampai kita lupa bahwa di belakang kita ada pondasi rasa yang luar biasa, kokoh bernama kenangan. Ya, di siang hari ini, kita kembali di Heartland Nostalgia Ribbon. Ada saya Jeff dan juga
1: saya dengan Yus.
0: Apa kabar bang?
1: Baik-baik, sehat. Puji Tuhan. Waduh, jadi Heartland Nostalgia.
0: Heartland Nostalgia.
1: Jadi Ribbon. Benar-benar penuh kenangan.
0: Penuh kenangan.
1: Yang berarti.
0: Kemarin saya nggak ini ya?
1: Apa tuh? Ya.
0: Gak hadir.
1: Absen. Tapi kita gantikan.
0: Kita gantikan.
1: Sekarang siapa? Malah yang absen sekarang siapa?
0: Si Om ya?
1: Om Pit.
0: Om Pit kemana bang?
1: Om Pit ada dia ke apa tuh? Malaysia, tapi Malaysia yang daerah Kalimantan.
0: Sarawak.
1: Ada Kinabalu sana.
0: Oh, Kinabalu.
1: Betulnya memang Om Pit ini ada konser dengan dia tuh manajernya Modulus.
0: Modus.
1: Ya, Modulus, Modulus Band.
0: Modulus Band.
1: Oh, Modulus, bang. Kalau Modulus itu lagu-lagunya yang kamu, ya cuma kamu, ya gitu.
0: Kamu, cuma kamu, ya. Selamat siang buat
1: apa?
0: Siapa?
1: Ya, selamat siang dengan pendengar Heartland. Tapi kita saat ini kita akan bawakan yang ringan-ringan saja.
0: Ringan.
1: Jadi kita akan bahas tentang nostalgia waktu di sekolah.
0: Iya. Jadi sampai kalau jam pukul 15 nanti ya.
1: Iya, 15. Terus nanti bagi pendengar juga akan mendapatkan hadiah. Jadi yang akan kita pilih.
0: Akan dipilih.
1: Iya, itu hadiah dari VK Hotel Gading Serpong.
0: Udah berapa, Mbak? Minggu berturut-turut ya?
1: Iya, kita ada beberapa kemarin yang sudah menang. Hadiahnya juga kita siapkan gitu. Jadi hari
0: sudah,
1: ini kita
0: sudah ada ya?
1: Sudah siapkan dari Hotel Vega Gading Serpong.
0: Kita sapa dulu bang.
1: Dari mana tuh?
0: Pendengar kita yang ada di TikTok ya.
1: Iya, boleh.
0: Selamat siang, apa kabar semuanya?
1: Selamat siang.
0: Selamat bergabung buat pendengar yang ada di TikTok.
1: Iya.
0: Jangan lupa kalau mau kirim salam, request lagu.
1: Boleh.
0: Mana kita bang?
1: Bisa langsung ke nomor yang ada itu di WA interaktif kita di 0819
0: ya.
1: 269 1000.
0: Ya.
1: Jadi bisa langsung menyapa kita di WA kita di 0819 269 1000.
0: Iya. Ini bisa kita telepon dong ya?
1: Oh boleh, kalau WA atau telepon.
0: Kirim WhatsApp-nya tapi bisa.
1: Bisa WA call. Dengan menggunakan 0855 885 106. Ya, ini menyapa udah masuk nih dari.
0: Sudah ada?
1: Sudah. Dari Mbak Sari.
0: Selamat siang Mbak Sari.
1: Jaksel. Halo, selamat siang Bung Peter, Bung Jeff, Bung Yus. Selamat berdua, selamat melayani. Mau request lagu Pasrah. Oh Pasrah,
0: Pasrah.
1: Jadi terserah kita pasrah.
0: Pasrah, kita pasrah. Kita pasrah.
1: Dari Amy Kulit atau I Have Nothing with Houston.
0: Oh.
1: I Have Nothing, nothing gitu ya. Thank you so much. Happy weekend dari Bu Sari di Jaksel, Jakarta Selatan.
0: Happy
1: gitu.
0: Weekend juga Bu Sari.
1: Iya, gitu. Kalau mau nanti kita akan putarkan dan ada menyapa di sini. Ini Opung Roy udah menyapa nih.
0: Selamat siang Opung Roy.
1: Opung Roy udah menyapa. Selamat
0: Opung Roy
1: siang.
0: Di mana bang?
1: Opung Roy ini Bintaro dia.
0: Bintaro?
1: Bintaro dia. Wilayah Bintaro.
0: Selamat siang warga Bintaro semuanya.
1: Jadi Halo Heartland Reborn request dari ini lagu 90-an nih.
0: 90-an?
1: Noah. Yang topeng ya. Topeng. Buka dulu topengmu ya.
0: Topeng.
1: Dia kirim salam buat Bung Dika.
0: Oh.
1: Ya, kemudian ya. Itu Krismi Hati Sihite di Cimone. Dan semua aja deh tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: God bless you.
0: God bless you tuh, Pung.
1: Jadi tadi dari Opung Roy sudah apa yang di Bintaro, ya kan? Ini kita sambil menunggu mungkin kita akan bicara tentang kenangan waktu sekolah.
0: Apa tuh?
1: kalau bicara tentang sekolah, kalau Bung Jep nih sekolahnya di daerah mana nih? Daerah
0: yang kalau SMA, saya di SMA Yadika 4 di Jatiwaringin, Bang.
1: Wah, mana di Jakarta ya? SMA Yadika.
0: Anak-anak kita tuh kalau Jatiwaringin tuh itu pertengahan masuk dia ke Jaktim ya.
1: Jaktim dengan Bekasi ya.
0: Jati dan penuh gede, Bang.
1: Jadi di berbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi.
0: Bekasi.
1: Wah, ya, jadi apa kenangan dia? Kita bicara SMA deh.
0: SMA.
1: Iya.
0: Itu kalau dari sisi ya kalau saya waktu itu karena juga dari Riau atau dari Dumai sekolah SMA-nya di sini.
1: Jadi pindahan dari Dumai ke
0: SD SMP di Dumai, tapi SMA-nya di Jatiwaringin.
1: Jatiwaringin.
0: Dari kelas 1-nya itu. Wah, itu saya memasukin ini, Bang. Pada saat itu tahun 98, Bang.
1: 98 ya, iya. Awal-awal lagi iya. Reformasi ya.
0: Reformasi, 98. Saya ingat tuh pakai mobil dari Riau, naik mobil turun di Dan Mogot, mobil busnya.
1: Oke. Okay.
0: Tiga huruf busnya itu.
1: Apa tuh?
0: ALS.
1: ALS
0: ya, turun di Dan Mogot.
1: Antar Sumatera.
0: Jadi saya melihat kejadian itu, pembakaran-pembakaran itu, Bang.
1: Wah, ya itu memang benar-benar.
0: Kenangan itu luar biasa.
1: Iya. Kenangan. Memang dari awal-awal reformasi sampai ya banyak itu. Ada ya sesuatu yang memang jangan terulang lah. Ya, kejadian-kejadian bakar-membakar ya gitu loh. Iya. Kecuali nanti ada bakar-membakar nih pas hari raya kurban ya, Idul Adha.
0: Ini kan masih bulan Mei kan? Kita memperingati reformasi.
1: Iya benar. Tapi nanti kalau hari raya kurban kita bakar-bakar juga.
0: Bakaran sate.
1: Bakaran sate kan gitu kan, hari Idul Adha gitu kan.
0: Iya.
1: Sebentar lagi gitu kan.
0: Iya.
1: Ya memang bulan Mei juga ada kenangan nih, ada itu reformasi.
0: Reformasi.
1: Ya. Turunnya Pak Harto, terus akhirnya dimulai dengan reformasi gitu.
0: Iya.
1: Lagu-lagunya dulu tahun 98, 90-an berarti ya?
0: 90-an ya, 90-an masuk ya 2000 ya, 98, 2000-an lah ya. Itu sudah ada yang Silent Seven, Bang.
1: Silent Seven, jadi termasuk tadi Noah. Noah itu dulu kan namanya
0: iya,
1: apa tuh? Peter Pan. Itu tadi termasuk dari apa yang Opung Roy ingin request tuh?
0: Ya itu kita pensi-pensi di kalau di sekolah tuh ya itu lagu-lagu itu.
1: Ya lagu-lagu ini
0: lagu-lagu
1: ya.
0: Lagu-lagu
1: era 90-an.
0: Era 90-an.
1: Berarti sama dong, aku juga 90-an ya.
0: Apa masuk 90-an ya?
1: 90-an, aku 94 itu udah lulus SMA.
0: Sudah lulus
1: SMA. Jadi
0: tapi di tetap di Perumnas.
1: SMA di Tangerang.
0: Tangerang semua.
1: Jadi SMA-nya di SMA 1 Tangerang, gitu. Ya. Ini menyapa juga nih alumni SMA 1 Tangerang.
0: Ya. Halo.
1: Halo gitu. Kalau saya masuk di 94 lulusnya.
0: Oh, 94.
1: 91 dan memang itu SMA juga ya menurut orang-orang sih
0: favorit.
1: SMA 1 Tangerang gitu.
0: Banyak yang inilah ya, teman-teman yang sudah
1: Yang sukses
0: ya.
1: Sudah lah, tapi aku melihat semua sukses gitu. Jadi itu waktu di SMA banyaklah kenangan waktu sekolah ya gitu, karena memang kita kanan depannya itu kan memang kita nggak bisa agak-agak nakal sebenarnya SMA itu.
0: Kenapa gitu, Bang?
1: Samping itu kantor bupati Bupati Tangerang, terus di depan itu ada di jalan Dan Mogot kan, jadi benar-benar kita nggak bisa itu. Terus belakangnya lapangan Ahmad Yani gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu ya penuh kenangan juga sih kalau memang kita udah agak bosan atau apa ingin pengen sesuatu yang agak rileks, kita langsung ke belakang.
0: Oh.
1: Itu ke lapangan Ahmad Yani.
0: Tapi kalau saya waktu di Yadika tuh, Bang, kita ada yang namanya pertandingan antara Yadika. Sampai ke Celeduk loh kaminya.
1: Yadika itu singkat apa ya?
0: Yayasan Abdi Karya.
1: Abdi Karya, oke.
0: Okay. Yayasan Abdi Karya. Itu banyak kita yang kalau untuk di wilayah Jabotabek, Bang.
1: Wah, iya. Jadi penuh kenangan waktu sekolah ya.
0: Penuh kenangan, terus belum lagi dari sisi gurunya dong.
1: Gurunya.
0: Wah. Kalau kita yang agak-agak rada-rada bandel ini, Bang,
1: pasti dikenal.
0: Pasti dikenal di sekolah.
1: Ya, dan itu ciri khas misalnya.

0: aku malu.
1: Pada semut merah. Nah,
0: ini Obi ya?
1: Obi Mustar. Ini harus diputar di lagu ini.
0: Nanti kita cari, Bang.
1: Jadi kenangan waktu sekolah ya. Cinta pertama.
0: Cinta pertama.
1: Yang malu aku malu.
0: Malu aku malu. Malu aku malu.
1: Bisa langsung kita putar atau masih menunggu?
0: Kita kembali. Kita akan sesuai dengan request-request yang sudah yang tadi kita akan puterin. Yang selanjutnya nanti kita kembali lagi, Bang, ya.
1: Boleh. Kita akan dengarkan untuk saat ini lagu dari
0: Cucu.
1: Waduh, luar biasa.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.
2: Heartline Radio.

0: Ya, Heartland Nostalgia Reborn. Kita tadi sudah mendengarkan banyak request.
1: Request dari tadi.
0: Dari ya memang tadi ada lagu-lagu yang memang penyanyi tetap, tapi memang judulnya diganti.
1: Diganti.
0: Iya.
1: Karena belum. Belum dan karena belum. Oke, kita baca dulu bang dari.
0: Dari mana nih? TikTok. Oke, silakan.
1: Dari Bu Sumianti Paula. Salam okay. Nostalgia, Om Pit, Om Jeff,
0: yes.
1: Om semuanya.
0: Om,
1: yes. Mau request lagu dari Ade Menihutu.
0: Ade Menihutu.
1: Judul Nona Ana.
0: Nona Ana.
1: Salam untuk semua.
0: Salam. Mantap. Iya. Kita nanti akan.
1: Bu Paula di mana ya?
0: Bu Paula, nah, harus ditanya tuh.
1: Di mana ya Bu?
0: Di manakah ibu?
1: Di manakah ibu berada? Bagaimana situasi? Kondisi
0: di sana gitu.
1: Ah,
0: jadi, nanti kalau emang itu harus kasih tahu posisinya di mana.
1: Posisi.
0: Gitu kan.
1: Ini siapa lagi? Oh, ada.
0: Siapa tuh?
1: Ini antara mantan sini atau mantan sana?
0: Mantan. Apa tuh?
1: Ini dia mantau loh, Bang.
0: Mantau.
1: Mantau dari jarak jauh kayaknya.
0: Mantau, tapi dia tuh mantan.
1: Iya. Bukan.
0: Apa?
1: Dia mantan sini.
0: Uh-huh.
1: Tapi dia mantau.
0: Wah, luar biasa. Ya.
1: Ini ada Kakak Piet.
0: Oh, Kakak Piet, halo Kakak Piet.
1: Ya. Apa kabar? Wah, dia.
0: Dia kan selalu tuh kalau itu tanya di sini es krim.
1: Es krim.
0: Ya kan. Jadi untuk Kakak Piet, jangan lupakan es krimnya salah ya. Jangan lupakan kita di sini.
1: Jangan kita lupakan di sini.
0: Baik, baik. Tapi bicara tentang masa-masa di sekolah ini kan, itu ada loh masa-masa yang kita memang nggak pernah dapat lagi loh.
1: Ya benar kalau SMA loh bang.
0: Iya itu.
1: SMA tuh banyak banyak banget kenangan.
0: Ada loh kenangan. Upacara bendera tiap hari Senin kita nggak menikmati lagi kan?
1: Nggak lagi.
0: Jadi nggak ya, itu kan
1: nggak
0: ada.
1: Nggak seperti kita dulu ya.
0: Betul. Kemudian oh. Apa selain itu ada juga tuh misalnya menunggu berpulang.
1: Menunggu itu sangat dinantikan.
0: Dulu biasanya tuh masih belum pakai yang ini, jadi pakai kayak apa tuh? Tong gitu.
1: Bukan
0: gembel gitu.
1: Itu masih berbentuk besi ya.
0: Besi ya itu.
1: Yang di lonceng ya, lonceng kayak
0: itu. Benar-benar itu terus ada pakai buku tulis ya.
1: Tapi kalau dulu bang, kalau kan? Waktu istirahat itu, istirahat berapa kali bang?
0: Istirahat itu kayaknya dua kali deh.
1: Dua kali ya.
0: Dua kali.
1: Cuman pada saat itu, ya kalau di saya masih ingat waktu tahun 98 itu kalau makan itu di itu.
0: Di kantin.
1: Bu dan Cenggo bang.
0: Kantin sekolah ya.
1: Itu apa istilahnya kalau kita udah makan yang itu sebuah kenangan bagi saya maksudnya.
0: Jadi
1: harga segitu tuh udah banyak.
0: Tapi jangan ngambil 5 bayar 3.
1: Oh enggak.
0: Biasanya kan gitu ada yang ngambil 5 tuh bayar 3 kan gitu.
1: Ah itu ya pernah lah.
0: Pernah
1: gitu. Lah masa-masa dulu lah.
0: Jadi kantin sekolah yang selalu ramai saat istirahat.
1: Rame banget.
0: Di situ ada gorengan. Ada nasi uduk,
1: nasi ya kan? Bagi nasi goreng.
0: Nasi goreng, terus ada mie instan.
1: Nah,
0: itu kan itu benar-benar tuh di masa-masa sekolah masa-masa gitu sekolah kan. Terus kalau kenangan paling itu ada enggak di
1: Kalau
0: kita juga biasa nih kasih tahu ke pendengar apa sih kenangan lucu waktu masih di sekolah.
1: Ketik
0: juga
1: bang, bisa. Biar kita bacain dong.
0: Biar kalau kita bacakan.
1: Telepon ke sini ya enggak?
0: Nah itu sebagai indikator untuk sebagai yang kita pilih nanti untuk mendapatkan hadiah
1: ya,
0: dari
1: cerita yang paling menarik ya
0: hotel berterbang gitu
1: yang ya kan? Yang lucu yang menarik
0: iya jadi apa jajanan yang juga jajanan yang di sekolah yang favoritnya boleh apa, gitu kan itu. Guru yang paling diingat tuh di sekarang nih siapa di sana
1: guru yang paling ingat ya
0: iya kan terus pernah mendapatkan hukuman nggak di sekolah
1: pernah ya,
0: nah, itu
1: pasti gurunya
0: ya kan terus biasanya sekolah itu kan sampai saat ini tuh istilahnya masih nggak kontek-kontekan gitu loh ya, teman-teman
1: ada grup nggak
0: ada grup aku ada grup. Saya tuh grupnya tuh dari grup SD ada
1: ya ada
0: ya ada grup,
1: sama
0: kan grup
1: sama.
0: WhatsApp SD kemudian grup WhatsApp SMP ada
1: ya kemarin
0: ya kan
1: kemarin dua minggu lalu atau seminggu yang lalu teman yang jadi udah almarhum bang almarhumah
0: udah tiada ya kadang-kadang itu ya itu, menjadi itu, ini ya menjadi kenangan gitu kan ya. Wah ini dulu teman yang ya udah tiada gitu ya, kan Nah itu menjadi apa kenangan gitu kan maksudnya.
1: Terus kalau abang pada masa-masa SMA itu sudah ada dong.
0: Apa
1: yang diincar?
0: Sudah ada. Terus kita pengen tahu. Biasanya kalau kita udah jadi kakak kelas itu selalu
1: punya otoritas ya.
0: Iya, udah itu kan kering melihat bahwa yang jadi adik kelas, waduh siapa nih gitu.
1: Tapi nomor OSIS, Bang.
0: OSIS. Kalau biasanya kalau OSIS itu di kelas 2 ya gitu.
1: Kelas 2.
0: Kelas 1 kan kita jadi apa namanya? MPK.
1: MPK ya.
0: Majelis Perwakilan Kelas.
1: Iya.
0: Kan gitu. Terus kelas 2 OSIS. Kalau kelas 3 kayaknya udah enggak pegang apa-apa deh. Oh, karena persiapan kita lulusan atau mau nanti ya. Untuk kita bisa kuliah ya di kalau mau sih kuliah di kampus yang memang kalo, kampus negeri kan gitu.
1: Kalau nggak salah kita masih gunakan Eptanas ya.
0: Dulu Eptanas.
1: Eptanas kan.
0: Iya. Evaluasi belajar tahap akhir nasional.
1: Iya.
0: Tapi pernah kenal itu nggak istilahnya dulu juga pernah waktu SD itu cawu ya.
1: Cawu.
0: Catur ulang kemudian dirubah.
1: Triwulan.
0: Jadi semester.
1: Semester. Triwulan juga sempat bang.
0: Oh triwulan sempat ya.
1: Sempat triwulan.
0: Catur ulang, semester.
1: Terus ya, itu juga nama-nama SMO, SMA.
0: Oh iya.
1: Itu juga berganti kan?
0: Berganti.
1: Sempat juga berganti. Ada yang masuk lagi bang?
0: Ada, ini kita menyapa Kasinta. Kasinta ini lagunya Phil Collins. I wish it would rain down.
1: Oke, nanti kita cari
0: ya. Dengan Phil Collins. Nih, selamat bertugas dan sehat-sehat selalu. Tetap semangat. Sukses selalu dia.
1: Ini
0: Happy weekend.
1: Happy weekend. Kita sapa lagi ya, ada dari TikTok nih.
0: Siapa tuh?
1: Oh, Bu Wulan.
0: Bu Wulan, halo Bu Wulan.
1: Selamat siang Bu Wulan.
0: Selamat
1: posisi?
0: Siang.
1: Posisi
0: ya.
1: Posisi. Ini SMA 1, Bang.
0: SMA 1
1: tahun 94 berarti seangkatan almarhum Tan Yanto.
0: Iya betul.
1: Yang kecelakaan di depan.
0: Iya.
1: Saya itu teman sekolah SMP-nya katanya Bu Wulan.
0: Iya betul. Tan Yanto itu dia tuh.
1: Kenal. Akrab.
0: Nggak tahu akrab tapi kenal.
1: Tapi anak Perumnas.
0: Anak nggak dia daerah-daerah tinggalnya di daerah itu apa namanya daerah yang selapanjang sana tuh.
1: Rawa Kucing.
0: Dari sana lah, gitu, dari Rawa Kucing.
1: Tapi emang kalau menuju ke sekolah biasanya angkot atau jalan kaki?
0: Angkot. Karena aku kan tinggal di Perum ya, Perum 1. Biasanya angkot. Angkotnya nomor 02. Jurusan Perum 1 ke daerah apa tuh pasarannya ya? Pasar apa ya?
1: Tapi angkot masih ada sampai saat ini.
0: Angkotnya masih ada.
1: Masih.
0: Tapi sekarang udah jarang ya.
1: Di tengah kondisi online ini gini, apakah angkot masih bertahan kan gitu?
0: Betul.
1: Itu kan zaman kita tuh, kalau saya pada saat itu masih merasakan yang Metro Mini bang.
0: Iya.
1: Kopaja.
0: Masih
1: ingat itu Kopaja, Metro Mini.
0: Kalau Tangerang sih angkot sih.
1: Angkot.
0: Berarti ya. Yang tadi itu Bu Wulan. Kenal loh, dia anak SMP 1 ya?
1: Iya, kayaknya Bu Wulan ini sekitar Perumnas juga.
0: Iya. Bu Wulan berarti SMP 1 itu berarti satu sama ibu itu wakil bupati kita.
1: Oke.
0: Ibu Intan.
1: Oh, Bu Intan. Yang
0: ya.
1: sekarang.
0: Wakil Bupati itu lulusan SMP 1 cuman dia SMA-nya SMA 2.
1: Oh,
0: SMA
1: gitu.
0: 2 Tangerang.
1: Oh.
0: Gitu. Okay. Betul, Ibu Wulan?
1: Ibu Wulan.
0: Iya kan gitu. Terus tadi Bu Rince udah ya?
1: Bu Rince?
0: Bu Rince Kelapa 2.
1: Kelapa 2.
0: Menyapa kita.
1: Halo.
0: Terus dia apa nih lagu Lika-Liku Hidup dari Mamik Slamet.
1: Wah, Lika-Liku Hidup ya.
0: Wah, kayanya, kita cari nih.
1: Kayaknya ada kenangan nih
0: lagu ini. Dan dia menyapa untuk kita. Wah, kemudian dia bilang favorit jajanan dulu.
1: Oh,
0: Gulali. Gerondong jagung itu apa ya?
1: Gerondong jagung.
0: Popcorn ya.
1: Popcorn
0: ya, popcorn. Kalau aku bilang sih jagung beluduk.
1: Jagung beluduk.
0: Iya kan? Kalau yang guru yang galak, Pak Margono. Guru matematika galaknya enggak ketulungan. Kalau ngajar selalu bawa penggaris panjang. Dan Pak Samosir, guru bahasa Inggris yang matanya selalu apa? Lihat-lihat itu kalau nyontek tuh ketahuan sali apa? Yang selalu interogasi dia lah kalau misalnya nanti ngontek. Nyontek ya. Ngontek. Itu kenangan Ibu Rinca.
1: Bu Rinca.
0: Wah, ini Bu Rinca sekolah SMA, SMA di mana nih? Harus jelas nih.
1: Jelas. Supaya kita tahu.
0: Iya kan? Itu kenangannya dari Ibu Rinca. Wah, ini bisa salah satu alternatif kita untuk nanti memilih.
1: Ya.
0: Apakah dia mendapatkan hadiah dari Vega Hotel Garden Serpong.
1: Kita ingetin lagi ya, itu cerita lucu, kenangan yang indah.
0: Iya.
1: Bisa menjadi salah satu untuk kita memilih ya, untuk mendapatkan hadiah.
0: Siap. Kemudian ya, ini di Cimone, Ibu Icu.
1: Icu.
0: Selamat siang Bung Yus, Bung Pit, Bung Jeff.
1: Iya.
0: Sorry kalau salah nama, malum baru sempat gabung di Heartland Reborn.
1: Selamat
0: bergabung Ibu Icu. Salam kenal, salam sehat, semangat selalu. Mau request lagu Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang
0: jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan ya, dan tak pernah ajak jajan karena gak ada efek. Tetikadi, dari Tetikadi ya.
1: Tetikadi ya.
0: Kirim salam buat semua pendengar Heartland dimanapun berada, tanpa kecuali ada dengan di WhatsApp group. Kru Heartline, Yaski yang sedang bertugas, salam kompak di udara, semangat bahagia serta terhibur dengan lagunya. Wow. Terima kasih sudah dibaca etensinya. Selamat bertugas, sukses selalu dari Ibu Icu di Cimone.
1: Terima kasih Bu Icu.
0: Terima kasih Bu Icu ya. Ya.
1: Pantau terus kitanya Bu.
0: Wani. Tadi itu kan Mbak Sari nanya tuh host dia lagunya saya belum diputar.
1: Oh,
0: yang itu Houston tadi benar ya?
1: Iya, sudah tadi diganti.
0: Sudah diganti walaupun tadi ingin lagunya I Have Nothing.
1: I Have Nothing.
0: Dan juga dia ada Ermi Kulit yang pasrah nanti tadi.
1: Ermi Kulit.
0: Ya, tapi udah diputar tadi Whitney Houston ya, tapi walaupun sudah, memang judulnya
1: tidak sesuai. Tapi ya, orangnya sama.
0: Whitney Houston.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Icu tadi udah, kemudian kembali ke kenangan.
1: Kembali ke kenangan.
0: Kenang-kenangan.
1: Jadi waktu itu kalau saya waktu di Jadika itu satu meja itu berdua bang.
0: Satu meja berdua.
1: Iya, berdua orang.
0: Tapi dulu pernah ada istilahnya waktu SD itu kita dibagi kelompok.
1: Kalau kelompok.
0: Jadi kita enggak, kita duduknya jadi kayak meja itu berkelompok kurang lebih 6 orang. Namanya kan dulu kan CBSA.
1: CBSA.
0: Cara belajar siswa aktif. Nah, dulu ngalamin tuh.
1: Masih
0: ya kan?
1: Kurikulumnya ya.
0: Kalau dari sisi kurikulumnya itu CBSA,
1: cara belajar
0: siswa aktif. Kalau duduk ya bisa sih duduk, dulu bisa duduk dengan cowok-cowok berdua kan?
1: Oh ya.
0: Ya kan?
1: Biasanya kan kalau duduk ya cowok dengan cowok gitu.
0: Iya kalau. Ya,
1: tapi ingat ya, SMA kalau saya pada saat itu masih cowok sama cowok, cuman deket di jendela bang.
0: Iya,
1: saking nakalnya kalau kadang-kadang bisa manjat jendela kabur.
0: Waduh, udah benar ya gitu. Iya. Nih ada juga nih dari Felix. Wah, Felix ini dia. Lagunya Rick Astley, Never Gonna Get Give You Up.
1: Kok Felix kah?
0: Ya.
1: Oh, selamat siang Kok Felix.
0: Kok Felix menyapa.
1: Mantau dia ya.
0: Mantau dia.
1: Mantau kita dia ya.
0: Luar biasa. Ya, ya, ya, nanti luar kita biasa. Akan putar lagunya dari Rick Astley. Oke.
1: Nah, kembali ke lagu dulu ya.
0: Boleh. Kita akan ini putar lagunya
1: dari Bu Sumianti Paula.
0: Lagunya apa nih?
1: Bung Ade Manihutu.
0: Ade Manihutu.
1: Nona
0: Ana. Nona Ana. Nona Ana. Aduh. Ya, kita dengarkan Ade Manihutu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.

0: Ya, aku masih ke Ribok.
1: Iya. Aku cinta dia.
0: Cinta siapa tuh?
1: Cinta dia kata si Krise.
0: Cinta dia.
1: Iya.
0: Jadi Krise tadi lagu Krise ini ada yang request loh.
1: Ada yang request ya?
0: Makanya ini kalau tapi kita putarkan
1: yang lain.
0: Iya, ini keinginannya sih lagu requestnya Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Ini dari Pak Darwin.
1: Pak Darwin.
0: Pak Darwin.
1: Siang Pak Darwin.
0: Pak Darwin ini kenangan di bangku sekolah.
1: Kenangan di bangku sekolah.
0: Bangku sekolah itu tempat kenangan yang paling susah dilupain. Nih, dilupain.
1: Pastinya.
0: Bukan kayak karena pelajaran matematikanya. Aha. Tapi karena biasa. Karena rasanya biasanya yang paling nempel di kepala itu yaitu nyatet PR di tangan karena lupa bawa buku. Wah. Ini biasanya kalau nyontek tulisnya di mana nih? Bisa di tangan ya kan? Atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Terus rebutan bangku paling belakang.
1: Cowok itu bang?
0: Iya itu pasti itu.
1: Yang cowok-cowok yang agak-agak
0: radar-radar. Tapi biasanya itu yang di belakang biang rusuh.
1: Biang rusuh. Dan kalau kita duduk di belakang tuh lebih enak untuk memantau.
0: Betul. Dan kemudian ketiduran pas guru nerangin.
1: Iya.
0: Terus kebangun pas dipanggil. Wah, jadi ini langsung dipanggil tuh, ayo kamu kenapa tidur gitu, ya ngantuk ya udah kamu tidur lagi,
1: cuci muka kalau
0: cuci muka gitu, iya. Terus ke bangku tadi pas dipanggil, terus teman satu bangku yang jadi partner, wah ini partner nih bisa partner untuk semuanya nih,
1: masih ya,
0: partner nyontek,
1: iya.
0: Terus partner biasanya memang
1: bolos,
0: iya bisa coba bolos ya. Terus partner ketawa, jelaskan gitu. Terus ada guru yang dianggap killer ya, yang ditakuti gitu. Yeah. Karena ada guru yang bidang studinya itu mafia katanya.
1: Mafia.
0: Ma-nya itu matematika.
1: Matematika.
0: Fisika.
1: Kimia.
0: Terus kimia.
1: Kimia.
0: Jadi itu yang paling ditakutkan.
1: Tapi saya SMA itu IPS bang.
0: IPS berarti kalau zaman aku tuh A3.
1: A3.
0: Kalau A1 itu kan fisika.
1: Fisika.
0: A2 itu biologi. Biologi. A3 itu sosial.
1: Uh-uh.
0: Ada juga A4.
1: A4.
0: A4 itu bahasa.
1: Bahasa.
0: Kalau A5
1: apa tuh?
0: Pergi nyuci. Asa. Karena lagi A1 menjadi nana gitu. Jadi A5 pergi nyuci loh.
1: Pergi nyuci.
0: Kemudian ini masih pada ring.
1: Panjang Pak Darwin ya.
0: Terus kangen dimarahin oleh guru tadi ya. Oh. Deg-degan pas ulangannya, senangnya pas ulangan, pas bel pulang bunyi, terus bapak pikir gara-gara gitu kan lewat. Nah, itu kalau dia lewat tuh kayaknya deg-degan kan gitu.
1: Deg-degan.
0: Benar-benar terus semua terasa besar banget waktu itu. Padahal kalau diingat sekarang jadi lucu. Kenangan bangku sekolah itu unik karena di situ kita jadi diri sendiri banget. Belum banyak beban. Wah. Tadi requestnya tuh lagu Krise.
1: Krise.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Tadi kita udah putarkan Krise ya.
1: Iya.
0: Yang aku cinta.
1: Dia.
0: Dia, benar ya.
1: Kita balik lagi ke TikTok.
0: Oke, menyapa TikTok
1: ini
0: dengan.
1: Tadi sambungan dari Bu Ulan ini ada.
0: Iya.
1: Bu Intan itu satu kelas sama saya, kelas 3A. Bu Intan tinggal di Pasar.
0: Wah. Manya. Berarti dia, Ibu Ulan itu pernah satu kelas dengan Ibu Wakil Bupati dong?
1: Iya.
0: Iya, luar biasa.
1: CS-an kayaknya.
0: CS-an kayaknya gitu.
1: Iya.
0: Dengan kayaknya mereka ada ini deh, reunian deh. Kalau SMP.
1: Oh.
0: Atau SMP 1 ya kayaknya kalau gak salah.
1: Boleh dong promonya di sini.
0: Boleh.
1: Dong.
0: Cuman saya enggak, bukan SMP. Aku SMP 6.
1: SMP 6.
0: Dulu SMP 6, sekarang jadi SMP 9.
1: Oh, berganti.
0: Namanya Sempana.
1: Sempana.
0: Wah, itu Sempana tuh kuat juga tuh. Kalau nanti ada SMP 9, oh favorit.
1: Favorit ya.
0: Oh. Itu di Jalan Blimbing, Permana 1 Tangerang.
1: Oke.
0: Okay. Itu SMP-nya. Kalau aku. Kalau SD juga sini. SD Karawaci Baru 1.
1: Oh, deket dong.
0: Kabar 1 okay. Di dekat rumah.
1: Dekat rumah.
0: Di Jalan Cempaka. Dan okay. Itu dengar-dengar favorit juga.
1: Oke. Okay. Ada lagi nih?
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Selin. Selamat siang Pak Yusmanto.
0: Halo, Ibu Selin.
1: Iya, rekannya. Selamat bertugas. Selamat siang, salam kenal Bu. Posisi?
0: Posisi?
1: Posisi.
0: Posisi di mana?
1: Posisi di mana, Bu?
0: Aduh, luar biasa.
1: Ibu ini ceritain ini, kenangan yang paling indah waktu SMK.
0: SMK?
1: SMK? Negeri itu kami ada satu grup kalau mau naik bus 3/4. Itu. Kenangan itu tidak terlupakan saat SMA enggak mau naik bus 3/4 yang penuh. Karena kondektornya apa kata kondektornya?
0: Kondektornya kenapa?
1: Yang paling indah itu ya.
0: Ini berarti metro mini ya?
1: Iya.
0: Kalau naik mobil
1: penuh atau kondektornya naik yang kondektornya naik ambulan gitu.
0: Oh iya iya iya iya, ini jadi merasakan waktu sekolah naik metro mini ya.
1: Ada lagi nih dari Romo. Salam kenal, adakah yang dari Lubuk Linggau SMA Saverius?
0: Wah, Lubuk Linggau.
1: Kumo Collection, Kumo Collection bang. Okay. Sorry. Request lagu buat alumni Saverius Lubuk Linggau 96, Krisel Pergilah Kasih.
0: Wah, Krisel Pergilah
1: Kasih. Thank you Harline, udah nostalgia SMA-an.
0: Gitu. Wah, luar biasa ya. Gitu, itu benar-benar tuh. Dari TikTok ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Banyak ya?
1: Saya baca-bacain nih. Pesan-pesan dari TikTok. Kalau mau dibacain nanti, kita jadi agak-agak rada-rada nggak enak gitu bang.
0: Betul, betul, betul.
1: Ini siapa lagi Bu? Ada Bu Naning.
0: Bu Naning, halo.
1: Ada kenangan yang tidak terlupakan saat nunggu bis.
0: Nunggu bis.
1: Kalau penuh kami nggak mau naik, kata abang kondektur.
0: Berarti ini di Jakarta nih kalau naik bus.
1: Ya.
0: Naik kalau bus. Di Tangerang sih kebanyakan sih angkot. Kalau bus dulu belum ada bus kayak sekarang ada bus Tayo belum.
1: Belum.
0: Belum. Jadi
1: kalau ya itu kalau di Jakarta ya Metro Mini sama Kopaja.
0: Kopaja. Atau dulu ada namanya itu Mini Arta.
1: Mini Arta. Ya.
0: Kalau ke arah Depok tuh. Karena aku pernah naik Mini Arta itu waktu ke Depok. Nah, dari Pasar Minggu ke Depok namanya Mini Arta. Kenapa mini namanya Mini Arta?
1: Kenapa, Bang?
0: Mini itu kan kecil. Mm-hmm. Arta itu uang.
1: Uang.
0: Jadi uangnya kecil.
1: Uangnya kecil.
0: Jadi hanya terima uangnya kecil.
1: Hanya terima uangnya gitu kecil.
0: Kalau uang yang gede namanya
1: mini.
0: Bukan mini dong.
1: Mani.
0: Makro.
1: Makro.
0: Makro Arta.
1: Arta besar. Tapi kalau zaman waktu SMA tuh naik metro mini itu kalau dari jurusan Pondok Gede ke Pulau Gadung.
0: Pulau Gadung.
1: Itu 45 bang.
0: 45 apa dong? Nomornya.
1: Iya.
0: Oh, M45.
1: M45.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu sudah wah kalau lihat busnya udah ya? Bulukan, Bang.
0: Iya, iya, iya,
1: iya. Iya, tahu sendiri metro mini.
0: Betul, betul. Ada juga dulu ke arah Blok M Pasar Minggu M75.
1: Pokoknya kalau metro mini jangan disalip deh, Bang.
0: Oh iya iya itu memang mereka pegang jalan penguasa jalan tuh.
1: Iya penguasa jalan.
0: Remnya juga mungkin di pundaknya si abangnya gitu. Iya. Kalau misalnya mau itu tinggal pukul abang-abang kurung bang ya.
1: Iya. Kan? Iya.
0: Itu naik metro mini. Waduh. Kenangan itu dengan masa sekolah dengan naik metro mini. Kemudian kalau aku sih dulu naik metro mini bukan naik bus tuh hanya jurusan mau ke Citralen itu udah enak dulu naik papas 24.
1: 24.
0: Jurusan Cimone ke Grogol. Itu dulu. Terus ada lagi kalau kita mau ke Blok M ada namanya P45.
1: P45.
0: Nah, itu apa? Naik ke arah dari Cimone ke Blok M.
1: Oke. Kayaknya tadi Bu Naning ini dari Prodadi udah, Bang.
0: Purwodadi.
1: Iya, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Purwodadi.
0: Purwodadi. Wah, itu.
1: Dengan di.
0: Benarnya harus ini. Nanti.
1: Abang dengan di.
0: Aku saking Purwokerto. Purbalingga.
1: Oh.
0: Jadi wis ngapak-ngapak.
1: Ngapak-ngapak.
0: Orang ngapak orang kepenak.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kayaknya boleh nanti ini ada HP ngapak. Kalau dulu kan ada hardline itu kan Bona Pasogit ya.
1: Bona Pasogit ada.
0: Ya, ada.
1: Buat nanti, yang pendengar yang pengen lagu-lagu Batak bisa di hari Jumat ya, jam 7 jam 19 sampai jam 21 malam.
0: Nanti request lah apa hardline ngapak ya.
1: Hardline ngapak.
0: Jadi cowok.
1: Ngapak ya.
0: Oke, luar biasa. Request-requestnya harus diputar nih kan.
1: Request-request kita sebisa mungkin kita akan putar, Bang.
0: Iya, kalau memang itu penyanyinya aja ya. Judulnya bisa dikit, maaf kita rubah.
1: Kalau enggak ini ya. Tadi kita balik ke lagu dulu.
0: Apa itu lagunya?
1: Ada dari Kofelik tadi ya.
0: Iya.
1: Yang terakhir itu Don't Ever Go.
0: Oke.
1: Judul lagunya dari Eddie Dere Gi Grina.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita dengar dulu ya.
0: Boleh, kita dengerin.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu

orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya, dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi, dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah, karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi, dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan, tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri, karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: Hotline Nostalgia Reborn. Lagu Usah Kau Harap Lagi.
1: Usah Kau Harap Lagi membawa kita ke pukul 14 lewat 20 menit.
0: 25 menit. Wah, ini memang tak terasa
1: waktu.
0: Tadi bicara ada nih yang kita putar tadi, lagu Usah Kau Harap Lagi, menarik sebenarnya. Ini lagu kan di era 70-an hingga 80-an.
1: Iya.
0: Ya kan, karya dari Charles Tegalung.
1: Ini kalau enggak salah,
0: makna lagunya apa?
1: Usah kau kenang lagi ya.
0: Berarti ini
1: jangan kenang.
0: Jangan lagi. Kita berharap dengan
1: ini sama apa namanya?
0: Sang mantan. Iya kan?
1: Iya. Cuman jadi sebuah memori yang indah aja.
0: Iya, kan? Jadi enggak boleh berharap lagi.
1: Enggak boleh dong.
0: Mengenang boleh?
1: Mengenang itu boleh, Bang.
0: Iya kan? Mengenang boleh. Kan tadi ada kayaknya ada pengkhianatan juga tuh.
1: Ada ya?
0: Ada, ya kan? Usah kau harap lagi, sayang.
1: Sayang. Gitu.
0: Cintaku telah hilang.
1: Hilang.
0: Sejak engkau dusta padaku.
1: Dusta ya.
0: Kau punya yang baru.
1: Ada kata dusta di situ. Jangan berdusta.
0: Jangan berdusta ya.
1: Jangan berdusta.
0: Nih, kembali ke ini, Bung Jep, tentang masa sekolah. Kalau dikasih kesempatan masa sekolah atau saat dulu bersekolah, momen apa yang ingin diulang lagi saat ini? Momen di mana?
1: Kayaknya masa SMA itu, Bang ya.
0: Masa SMA.
1: Karena
0: kenapa tuh?
1: Pengen kembali muda itu, Bang.
0: Wow, waktu itu ya,
1: dan
0: di SMA.
1: Dan kalau kembali muda itu banyak hal yang bisa kita lakukan tadinya sih.
0: Iya.
1: Kan kira-kira seperti itu ya.
0: Betul. SMA dulu ingin jadi seperti Lupus. Karena ada film Lupus dulu ya, itu. Atau ingin dulu ada film Catatan Si Boy.
1: Tapi nah, waktu masa SMA, Bang, SMP, SMA, itu gaya rambut saya itu belah tengah.
0: Belah tengah seperti Aaron Kwok.
1: Ya.
0: Benar ya?
1: Ya?
0: Iya kan?
1: Satu indikator.
0: Bintang Mandarin tuh ya?
1: Bintang Mandarin, ya.
0: Oh iya, karena memang itu era-eranya ini. New Kid on the Block.
1: Terus
0: Tommy Pitts.
1: Kami, celana kami itu celana birunya itu.
0: Biru apa?
1: Condong gombrong.
0: Oke, mana.
1: Ya itu masa-masa itu.
0: Ya, itu yang jadi kalau ingin tadi pertanyaannya Bung Jep ingin di waktu SMA. Ya.
1: Karena asik sih itu.
0: Ya betul.
1: Asik di situ kita tahu bolos.
0: Nah,
1: bareng sama teman-teman.
0: Ya,
1: di situ kita bareng-bareng kalau di skor sama guru.
0: Ya, ini.
1: Di strap ya?
0: Ya betul.
1: Di tiang bendera, bareng-bareng sama teman, terus dicubitnya, itu ada satu guru saya ingat wali kelas. Wali kelas itu kalau udah mencubit itu sampai biru saya itu, Bang.
0: Wah.
1: Saking nakalnya dia bilang sama saya, "Kamu nih nakal sekali."
0: Dicubit ya?
1: Dicubit.
0: Hanya dicubit aja.
1: Tapi pernah, Bang?
0: Apa dicubit?
1: Nah, sama guru.
0: Kalau saya dicubit, main cubit-cubitan dong.
1: Cubit-cubitan.
0: Ya, kan? Ya. Tapi jelas. Jadi kita juga bisa nih ke pendengar Heartland.
1: Iya.
0: Jadi kalau dikasih kesempatan,
1: ya.
0: Saat ini momen apa?
1: Momen apa yang perlu di
0: yang ingin diulang, kembali. Gitu loh. Bisa nih dikirimkan ke kita.
1: Bisa. Di 08 19 269 269 1000,
0: atau mau ngobrol sama kita boleh
1: dong.
0: Di mana nomornya?
1: Di WA call ya, di 0855 885 1006.
0: Jadi kita saling mengenang apa yang terjadi waktu masa-masa kita di bangku sekolah. Ya,
1: tuh kalau dulu, kalau kita juga pada saat pensi itu, kita itu suka gaya musik ska, Bang.
0: Ska? Oh, ska.
1: Tip X. Ya, salah satunya.
0: Lagunya kayak gimana?
1: Apa ya? Yang terkenal itu waktu, aduh, saya udah lupa-lupa gitu.
0: Musik ska ya?
1: Ska.
0: Oke. Kalau zaman saya sih, waktu SMA itu slang sih.
1: Slang.
0: Lagu-lagu terlalu manis untuk dilupakan, sama lagu Mawar Merah. Nah, itu waktu lagu slang waktu itu.
1: Masih lengkap ya personalnya.
0: Indra. Tapi itu formasi yang sekarang,
1: awal kan?
0: Iya, formasi sekarang udah beda.
1: Udah beda.
0: Dulu zamannya kan formasi ya, kayak ada Pai,
1: Pai.
0: Terus ada Bongki.
1: Bongki.
0: Ya, kan? Terus ada Indra.
1: Indra.
0: Nah, mereka keluar, kemudian ada grup BIP.
1: BIP.
0: Bongki, Indra, dan Pai.
1: Iya. Jadi yang seru juga tuh, Bang.
0: Untuk apa tuh?
1: Waktu itu mereka menelurkan single mereka itu.
0: Oh, lagu BIP itu.
1: BIP itu.
0: Iya, BIP.
1: Dan enak untuk dinikmati kan gaya-gayanya juga.
0: Iya, gitu.
1: Asik sih.
0: Lagu itu terus zaman sekolah ada juga Dewa, lagu
1: Dewa, kangen.
0: Ku terima suratmu dan ku baca. Nah, itu.
1: Dan aku mengerti.
0: Ya, itu Dewa yang waktu itu Dewa 19 tuh.
1: Tapi di masa pada saat itu juga sudah handphone sudah ada, Bang. Nokia itu, Bang.
0: Nokia yang besar.
1: Iya, ya, lempar anjing ya, mati.
0: Iya. Nokia sebut tahu juga ada Nokia pisang.
1: Pisang, iya.
0: Nokia pisang yang bukanya lewat kanan kiri.
1: Yang bunyinya masih itu.
0: Ya. Tapi di era itu juga pager
1: masih. Ya, tapi kan sudah transisi ke HP.
0: Iya, karena dulu bunyinya kan ada tuh. Tirit-tirit. Pager kok berbunyi. Tirit-tirit.
1: Itu si ini ya?
0: Apa tuh? Lagu Pesta Rap.
1: Pesta Rap.
0: Iya ya, kan, kalau waduh ini
1: si Iwake ya.
0: Iwake itu lagu bebas.
1: Sudah, ya. Sudah masuk era 90-an itu.
0: 90-an ya, itu. Terus lagu waduh banyak sih benar 90-an ya? Tuh.
1: Banyak.
0: Ada yang Protonema juga kemarin baru ku dengerin tuh. Yang ya terus Club Project. Iya kan, itu
1: Warna juga kan?
0: Warna ya.
1: Kemarin datang, Bang.
0: Kemarin Stephen Warna datang.
1: Stephen Warna datang.
0: Itu juga
1: ada lagu baru.
0: Gabung dengan Irma Jun. Ini kalau dulu ada di catatan Sibo itu lagu Kristal Kristal Cinta. Nene dalam hatiku. Nah, itu lagunya Irma Jun.
1: Itu dimasukin di catatan si Boy ya.
0: Catatan si Boy gitu kan. Waduh.
1: Asik ya.
0: Asik gitu. Kalau acara TV ya, acara TV dulu kan TV hanya terbatas ya, hanya TVRI
1: Sidul.
0: Enggak, itu kalau Sidul RCTI udah. Tapi iya. Zaman dulu waktu saya itu sebelum RCTI itu TVRI itu yang kita waktu masa sekolah waktu itu ditunggu-tunggu ya itu Aneka Ria Safari. Selekta Pop. Iya kan? Terus apa ya? Flora dan Fauna.
1: Itu di 80 dan 90 ya?
0: Iya, 80-90 dan.
1: Tapi dia kalau masuk akhir itu udah lebih kepada banyak juga.
0: Iya.
1: Apa namanya, Bang? Film-film yang apa namanya? Yang enak untuk disimak juga kan.
0: Masih ingat enggak dulu pembawa acara di TVRI? Kalau saya acara olahraga,
1: Bung Mak Sepokoa,
0: Bung
1: Tinju, Bang.
0: Papua.
1: Iya.
0: Ya itu yang Tinju. Paling. Terus ada lagi Bung Sambas.
1: Iya
0: kan, Bung Sambas.
1: Kaunang juga ya. Adam Kaunang.
0: Ya itu pembawa acara. Ya.
1: Ya ada ya.
0: Ada.
1: Kan, ada. Kan penyiar TVRI pada saat itu ya kan?
0: Iya TVRI. Ya. Itu ada juga dulu. Anita Rahman. Ya, itu bawa acara-acara di TVRI.
1: TVRI.
0: Kalau yang ke sini sih, ya kita pasti tahu lah. Makin banyak kan news anchor dari TV, ya. Kayak dari Metro kemudian TV. Ada terus RCTI, kan?
1: Ya.
0: Kayak Desi Anwar
1: mulai, ya. Gitu.
0: Sampai sekarang, kalau saya Metro dulu suka loh, ada penyiar yang saya suka.
1: Vivi Alia Yahya.
0: Santal Della Concetta.
1: Oh, Santal Della Concetta.
0: Nah, itu ya. Benar-benar tuh. Iya kan. Ada ini dari TikTok atau dari
1: sepertinya
0: WhatsApp?
1: Belum ada, Bang.
0: Kalau
1: di
0: ini Bu
1: di WA ada. Ada yang request?
0: Bu Rita. Oh. Bu Rita Mutiara tadi udah ya, Bu?
1: Bu Rita Mutiara.
0: Bu, dia menyapa.
1: Menyapa?
0: Tapi lagunya tadi.
1: Oh.
0: Yang My Heart Will Go On.
1: Celine Dion.
0: Dia menyapa kita, Bu Rita Mutiara. Dia Salam buat Bung Dika Toga, Opung Serega, Mbak Persi, Mbak Eva, untuk Bang Jab dan Bang Yus. Terima kasih.
1: Itu ada Kak Sinta, udah?
0: Oh iya, Kak Sinta tadi lagu Phil Collins.
1: Phil Collins.
0: Lagu nanti
1: kita
0: Phil
1: cariin
0: Collins,
1: ya Kak
0: kita
1: Sinta.
0: Kita cari untuk Kak Sinta.
1: Iya, nanti
0: lagu
1: akan kita puterin.
0: Phil Collins. Terus, oke.
1: Ya, jangan lupa masih ada kesempatan untuk ini Bang ya, mengirimkan kenangan apa yang waktu.
0: Kalau diberikan waktu, momen apa yang ingin diulang?
1: Diulang. Ya, terus kan? Bisa cerita-cerita yang lucunya ya.
0: Ya
1: pada saat SMA atau SMP.
0: Kalau saya sekolah. Kok momen kalau Bung Jep kan SMA.
1: SMA.
0: Saya kok kenapa SMP ya?
1: Kenapa gitu Bang?
0: Nah, kalau SMP itu kan memang masa-masa yang kita apa ya, akil balik ya.
1: Akil balik.
0: Itu SMP sebenarnya.
1: SMP.
0: Iya. Jadi kalau saya merasa di grup WhatsApp sekolah itu yang paling agak berisik itu grup SMP.
1: Yang agak banyak ininya.
0: Iya. Banyak apa
1: ya,
0: informasi atau sesi hai halo hai gitu kan.
1: Setiap pagi.
0: Pokoknya dari SMP. Oh. Yang agak sunyi itu malah grup SMA.
1: Oh,
0: itu
1: jarang.
0: Sunyi gitu kan. Jadi itu berasa berarti memang SMP yang harus saya ingin kenang gitu kan.
1: SMP-nya
0: SMP
1: ya.
0: SMP gitu. Dulu pernah sih kita pernah punya, saya dulu punya ibaratnya geng ya.
1: Geng.
0: Kita nyebutnya bertiga.
1: Bertiga itu yang berarti kompak.
0: Iya, dulu suka kan film nonton film-film kayak dulu investigasi itu kan.
1: Investigasi.
0: Ada dulu namanya agen FBI.
1: Oh iya.
0: Nah itu saya dulu pernah punya namanya, kita menyebutnya FBI.
1: FBI.
0: Itu singkatan nama sebenarnya. Okay. Kalau itu kan, kalau yang asli kan Federal Bureau Investigation. Kalau itu, kalau FBI saya nih, kita ini, F-nya itu, teman saya namanya Firdaus.
1: Firdaus.
0: Terus terus saya Iif kan, I.
1: I.
0: Terus selalu teman saya namanya Ipen.
1: Ipen.
0: Jadi Firdaus bersama Iis dan Ipen gitu. Jadi FBI.
1: Tapi kalau pada saat itu juga ada ini, baca-baca kayak komik gitu?
0: Komik kan kayak dulu masih Petuk dan Gareng ya?
1: Petuk dan Gareng.
0: Karya dari apa tuh? Ya ada dulu kan ada Petuk Gareng, terus ada majalah-majalah Bobo.
1: Itu kalau Kuncung, terus kalau yang ini kan sudah juga Bang ya. Kalau nggak salah yang masa-masa SMA atau masih SMP itu mungkin sudah ada Detektif Conan yang
0: ada.
1: Yang apa namanya, yang komiknya itu.
0: Komik ada. Iya. Tapi memang dulu, nah kalau kita ke Gramedia, dulu hanya untuk cari sesuatu yang memang baru kan.
1: Gramedia.
0: Berarti bukunya buku baru atau ada majalah ataupun apa gitu kan, kita baca situ kan.
1: Lu belum ada online ya enggak?
0: Belum. Dan ya, terkadang ya, itu pertemuan pertama kita kalau misalnya ingin janjian sama si doi,
1: ya di situ.
0: Pasti Gramedia dulu.
1: Oh, tempat baca buku, tempat nongkrong. Karena ada tempat duduknya ya untuk
0: karena membaca. Di situ netral ya.
1: Netral.
0: Kalau memang asik, pasti nanti melanjut kita ajak makan.
1: Dari mana tuh waktu itu?
0: Dari sini ada di Super Mokarwaci ada.
1: Oh, Super Mokarwaci.
0: Terus ada juga dulu, ya kayaknya Super Mokarwaci ya, untuk yang Gramedia di sini.
1: Oh, itu udah lama ya Bang?
0: Itu masa-masa Supermall itu kan ada 98 udah ada. 90-an udah ada.
1: 90-an udah ada.
0: Sudah. Karena 98 aja waktu kerusuhan itu aku tahu itu dibakar dulu Supermall kan gitu.
1: Oh, oke.
0: Itu dan setelah baru kita ajak makan.
1: Baru ajak makan.
0: Nah, itu belum ide boleh ajak nonton tuh. Kalau memang oke di makan baru kita ajak nonton. Gitu prosesnya.
1: Proses waktu SMP ya.
0: Ya
1: kenangan itu SMP kan?
0: Enggak, itu SMA.
1: SMA ya.
0: Jadi itu namanya SMA. Modusnya.
1: Modusnya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi yang masuk?
0: Ada yang masuk dari TikTok?
1: Ada. Tadi dia minta lagu dari namanya belum nggak tahu siapa Bang. Bu Sinta tadi minta Phil Collins. Ya, nanti kita akan putar ya.
0: Phil Collins.
1: Terus ada lagunya ada.
0: Oke.
1: Oke, kita kembali
0: mendengarkan lagu?
1: Lagu dulu, teringat kepada masa-masa SMP saya.
0: Apa tuh?
1: Ini ada salah satu grup, kalau grup, ini grup ya, grup ini lebih kepada grup, bukan ini, Backstreet Boy.
0: Backstreet Boys, ya. Itu ya Backstreet Boys.
1: Ya, masa-masa SMP saya.
0: SMP ya.
1: Ini pas waktu saya SMP ini dengan lagunya yang agak-agak nggak asing bagi kita semua, itu Quit Playing Games.
0: Wais, oke.
1: Kita dengerin ya.
0: Oke.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM 100.6 Heartline FM.

0: Heartland Nostalgia Reborn.
1: Ya.
0: Tadi kita dengarkan Phil Collins
1: dari Bu Sinta ya.
0: Iya.
1: Dari putar Bu ya.
0: Sudah. Kalau bicara tentang Phil Collins, satu yang unik loh. Dia itu drummer awalnya.
1: Tapi dia multi talent loh, Bang.
0: Iya, dia drummer, kemudian dia itu grupnya kan Genesis.
1: Iya, Genesis.
0: Kalau terjemahnya kejadian.
1: Iya.
0: Jadi dia mungkin langsung jadi drummer.
1: Drummer.
0: Drummer dari drummer akhirnya vokalisnya apa enggak ada terus dia menggantikan posisi vokalis.
1: Iya.
0: Dan setelah dia solo karir,
1: solo.
0: Solo dia.
1: Bukan solo di Jawa ya.
0: Bukan. Menarik Phil Collins ini gitu kan. Dulu ada lagu Another Day in Paradise ya, lagunya. Another Day in Paradise.
1: Two colors.
0: Nah, gitu.
1: Ada juga itu, Bang.
0: Iya, iya.
1: Ya.
0: Ya, ini kembali kenangan. Nostalgia
1: di sudah berapa yang masuk untuk menciptakan kenangan-kenangan yang
0: ada beberapa nih.
1: Ada berapa?
0: Karena memang ini udah harus diumumkan.
1: Diumumkan
0: di
1: supaya
0: yang harus closing.
1: Iya, closing. Kita enggak terasa loh.
0: Memang ini dari saya sih atau kita harus melihat nih yang tadi mengirimkan kemudian memberikan
1: tensinya
0: kepada kita gitu yeah. Kan ada dua nama sih.
1: Dua nama yang
0: harus
1: harus menjadi pilihan yeah. Di antara pilih.
0: Iya, yeah, dua nama dan kita harus pilih gitu kan. Tapi memang
1: berat untuk memilihnya.
0: Berat.
1: Berat untuk memutuskan di antara dua pilihan ini ya. Karena betul, dua Bang ya.
0: Dua.
1: Tiga ya.
0: Dua. Kalau dua pesertanya itu berat. Pasti berat. Akan terjadi hal yang iya. Kalau tiga sih masih enak
1: untuk ini ya.
0: Hingga waktu capek kan ya gitu kan waktu
1: kalau dua itu rawan dengan terjadi ya, ya. Hal-hal yang tidak mengenakkan ya.
0: Betul. Jadi lebih baik harus tiga.
1: Tiga. Gitu.
0: Tapi kita pilih dua. Tapi pilih nanti dua. Pas detik-detik terakhir lah kita umumkan.
1: Detik-detik terakhir. Jadi masih mudah-mudahan masih ada yang kirim.
0: Betul.
1: Ada yang jauh lebih menarik lagi untuk
0: menyalip.
1: Menyalip.
0: Menyalip ya.
1: Iya menyalip.
0: Kok menyalip?
1: Disalip.
0: Disalip.
1: Disalip.
0: Aduh, oke iya. Oke. Dari kita bicara tentang sekolah,
1: masa-masa
0: kenangan sekolah.
1: Kenangan sekolah.
0: Terus tadi juga kita mungkin harus ingat dengan itu makanan apa waktu jajanan di sekolah.
1: Jajanan sekolah.
0: Dulu ada es goyang.
1: Es goyang.
0: Jadi kalau ambil kita lihat itu perhatikan prosesnya memang harus digoyang-goyang.
1: Goyang-goyang.
0: Untuk apa makan atau dari es goyang gitu kan.
1: Tapi kalau kita es goyang terus ada juga es teller loh Bang. Es teller kira-kira tahun berapa ya? Tahun 90-an ya? Atau 80-an?
0: Es teller yang mungkin 70-an kan sekarang ada es teller itu tuh, kalau kita iklan.
1: Ya, maksudnya itu berarti ya, kan produk yang dulu kan
0: ya,
1: diperbaharui lagi
0: betul.
1: Kan. Dikombinasiin lagi.
0: Ada sesuatu yang dulu aneh ada namanya es goreng.
1: Oh es goreng.
0: Ada kan? Ada es
1: oh,
0: goreng.
1: Iya,
0: ada
1: es goreng, goreng ya.
0: Ya kan? Goreng. Padahal kalau kita analisa, itu kan kalau es digoreng kan masih mencair.
1: Ya.
0: Ternyata
1: panas
0: ada.
1: Kan?
0: Ada es goreng.
1: Es goreng ada.
0: Ada namanya es kebo.
1: Es kebo.
0: Karena memang itu es yang memang ditaruh di dalam.
1: Di dalam apa?
0: Plastik.
1: Plastik.
0: Teh manis gitu dalam plastik dan ukurannya besar.
1: Oh. Okay.
0: Jadi disebutnya jadi es kebo gitu. Ya itu kan dulu namanya kulkas kan jarang yang punya kan jadi ya. Orang ada yang jualan es kebo, es mambo gitu kan gitu atau es lilin gitu.
1: es lilin
0: mah cece
1: sudah tuh
0: kelapa muda
1: kumaha atau kumaha
0: ya jadi kita melihat bahwa nostalgia ada di masa sekolah itu tadi ya. Ada dalam bentuk jajanannya.
1: Iya, sebuah kenangan itu kan tidak perlu dilupakan,
0: betul,
1: tapi diingat memori itu yang lucu. Pasti.
0: Nah, ya, maka istilahnya harus ada reunian.
1: Reuni.
0: Nah, itulah masa untuk mengenang.
1: Kan? Udah lama lagi, Bang. Gua kemarin pas WA
0: mau reunian.
1: Maksudnya kemarin pas teman itu meninggal, kita buat dong patungan dana sosialnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau bisa kita aja di angkatan 98 itu reunian dulu gitu. Sudah lama gak ketemu gitu loh. Kangen sih.
0: Kangen ya.
1: Cuman saya atau guanya Bang harus ke Pondok Gede Bang. teman-teman rata-rata di sana.
0: Oh, ini reuni SMA?
1: Iya, Jati Makmur, Jati Asih, Jati Bening, Jati-Jatian, Bang.
0: Oh, namanya Jati ya? Sana.
1: Jati semua, Jati. Bang. Daerah Pondok Gede gitu loh.
0: Kalau di Aceh ada juga Jati. Radio ada. Radio Jati ya,
1: Bang. Jati.
0: Itu radio kita di sana.
1: Jati.
0: Jati itu jalur hati.
1: Jalur hati.
0: Iya, sesuai kita Heartland, jalur hati.
1: Heartland.
0: Ini Berinca menyapa lagi nih. Serut yang ditabur sirup. Oh. Merah pakai lidi.
1: Asik. Kayaknya ada kenangan ibunya.
0: Ya, itu kayaknya Burinca nih.
1: Burinca.
0: Waduh.
1: Burinca di mana ya, Bang?
0: Burinca di Kelapa 2.
1: Kelapa 2 ya?
0: Iya, Burinca.
1: Dekat sini dong.
0: Dekat sini.
1: Bang Romen ya?
0: Ah, Bang Romen di sana.
1: Bang Romen, apa kabar Bang Romen? Bang
0: Romen, Romen Limbong dia.
1: Limbong. Di, kayaknya lagi weekend ya?
0: Iya, dia sama si kecil.
1: Si kecil ya.
0: Iya. Bapak, so, Patricia ya?
1: Iya, Patricia. Selamat siang juga buat Mas Handoko.
0: Ada menyapa? Di mana?
1: Maksudnya kita kayaknya lagi mantau atau enggak?
0: Oh, nih. Mas Handoko.
1: Mas Handoko.
0: Itu teman waktu.
1: Waktu apa tuh, Bang?
0: Waktu dulu di Vega juga waktu itu.
1: Vega. Ada kenangan. Oh, Vega kemarin ya?
0: Iya, kita kemarin
1: puncaknya.
0: Puncak ulang tahun.
1: Ulang tahun
0: Vega.
1: Iya.
0: Jadi dia mengadakan corporate gathering.
1: Corporate gathering.
0: Kita hadir gitu kan.
1: Luar ya. Biasa sih.
0: Yang jelas makin sukses buat Vega Hotel dari Serpong. Oke, di detik terakhir.
1: Ya.
0: 3 menit setelah sebelum closing.
1: Sebelum closing,
0: kita akan umumkan yang menjadi peserta aktif. Wah, memberikan
1: ada dua pilihan ini.
0: Potensi. Dua pilihan akhirnya dewan juri
1: kita memutuskan.
0: Memutuskan untuk
1: tereng-tereng.
0: Pemenangnya adalah Ibu Rinca di Kelapa 2.
1: Oh, selamat.
0: Ibu Rinca. Selamat.
1: Selamat
0: mendapatkan hadiah dari Hotel Vega Garden Serpong.
1: Vega Hotel.
0: Jadi ini hadiahnya ada di bisa, kita kembali ke Waterline.
1: Jadi nanti kalau memang pengen ambil, datang Bu ke sini. Konfirmasi dulu.
0: Bu Rinca ini bisa bareng sama Ibu Indah. Karena Ibu Indah waktu itu pemenang yang awal.
1: Belum juga ya?
0: Bu Indah belum ambil hadiahnya.
1: Ayo dong Bu,
0: ayo ambil.
1: Ambil
0: Bu. Nah, mungkin mungkin dia ingin bersama-sama Bu Rinca, ya, boleh.
1: Bisa Bu.
0: Atau teman-teman dari GGA.
1: GGA. Apa GGA?
0: GGA itu golden, pokoknya usia emas lah.
1: Usia emas.
0: Apa okay. Golden apa gitu GGA?
1: Oh, gitulah ya.
0: Oh, oke. Okay. Oh, nanti rencananya ditunggu di bulan Juli.
1: Juli.
0: Wah, ditunggu nih.
1: Ditunggu Juli Bu ya.
0: Di studio kita di Radio Hotline.
1: Oke, konfirmasi aja. Kalau bisa datangnya dikasih tahu biar di hari Sabtu juga.
0: Iya, yeah, kita nanti kasih gitu. Tahu.
1: Iya, Bu.
0: Pokoknya pendengar Hotline yang mau datang juga harus kasih tahu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nanti kan kita siapkan karpet merah.
1: Iya, yeah, karpet merah. Untuk dari bawah mereka. Sampai ke atas.
0: Iya, yeah, gitu.
1: Dari bawah dari atas sampai ke bawah lagi.
0: Iya, yeah, supaya yeah. Mereka hadir di tempat ini terus ceria.
1: Ceria.
0: Terus hura-hura, hura-hura. Pokoknya
1: jangan buat hura-hura ya.
0: Bukan hura-hura.
1: Hura-hura.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Berarti kita harus closing, closing. Untuk saat ini Hotline Nostalgia Reborn.
1: Ya. Terima kasih ya yang buat melalui jalur TikTok tadi udah bergabung udah memberikan atensinya
0: WhatsApp.
1: Juga WhatsApp juga.
0: Dan kita juga mohon maaf kalau ya. Memang lagunya diganti.
1: Diganti
0: atau lagunya diputar
1: atau ada
0: lagunya tidak diputar.
1: Iya.
0: Ya,
1: walaupun ada kurang berkenan ya dari kata-kata ya, kita.
0: Boleh.
1: Jangan diambil hati ya, Bang.
0: Pokoknya ambil yang lain.
1: Wah, ambil yang lain.
0: Sama tau ngambil hati, ambil ampla.
1: Abis ini kemana?
0: Ada rencana. Kita enak kan ngopi sebenarnya.
1: Ngopi.
0: Ngopi sore ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: ngopi sore boleh.
0: Ngopi sore hari gitu dan kita akan closing. Sikap. Saya dengan Yus.
1: Saya Jeff. Sampai ketemu lagi
0: di minggu depan.
1: Minggu depan
0: di jam yang sama. Hotline Nostalgia Reborn.
1: Iya. Yeah.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangan. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan
2: melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi ya bersama Timo Ardante yang akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 8 malam nanti. Wah, masih panjang ya perjalanan kita di hari Sabtu ini yang cukup cerah nih, Heartliner. Semoga secara hati Anda juga ya. Ya pasti di jam 4 hingga pukul 5 sore ini Anda akan mendengarkan program The Viral. Ya, berita-berita viral yang terjadi minggu ini apa aja sih? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM.

Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu. Di bulan Mei penuh arti.

Stratos, ¿cómo no? Heartline FM. Ya, yeah, Heartliner ya. Sudah di jam 4 lewat 9 menit nih. Untuk Anda yang baru aja bergabung. Wow. Terima kasih tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Mungkin untuk Anda yang sedang berada di jalan, hati-hati. Tetap fokus dengan kendaraannya. Jangan sampai tengok kanan, tengok kiri, kecuali mau cari makan gitu ya. Biasanya kalau berdua gitu atau beramai-ramai gitu, nanti yang duduk di sebelah kanan itu ada tugasnya untuk melihat sebelah kanan gitu ya, coba cari tempat makannya. Yang duduk sebelah kiri melihat sebelah kiri gitu ya. Supirnya tetap harus melihat ke depannya, jangan ikut-ikutan, nanti berbahaya Heartliner ya. Harus tetap fokus ya sambil dengerin Radio Heartline. Oke, program The Viral, berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya Heartliner ya. Di Tangerang sendiri ini kemarin sempat heboh ya. Aku sempat dapat share linknya gitu ya. Apa ya, dapat e-flyernya juga mengatakan bahwa hoax gitu ya. Heboh isu tentang pocong keliling di daerah Tangerang Raya nih Heartliner ya. Baik di kabupaten, di kota ataupun di Tangsel yang belakangan ini ramai dibicarakan ini Heartliner ya. Dan katanya nggak cuma sampai di Tangerang, bahkan sampai ke Jakarta sendiri gitu ya. Sampai akhirnya ada e-flyer lah dari pihak ke berwenang gitu ya, pihak kepolisian bahwa menyatakan itu adalah hoax ya, dan itu bukan kejadian mistis tetapi modus tindakan kriminal yang disebut sengaja menyamar untuk menakuti penghuni rumah agar panik kemudian membuka pintu dan jadi sasaran perampok nih Heartliner ya. Hari gini gitu ya, ada-ada aja ya idenya. Tapi kita juga jangan mau kalah nih Heartliner ya. Jadi itu adalah cosplay jadi pocong ya, jadi jadian aja. Jadi ketika ada itu ya jangan langsung lari, tapi kalau bisa langsung diambil ember aja, diguyur gitu ya. Tapi pas diguyur atau hilang, wah itu baru tuh kita yang lari. Enggak ya. Oke, yang pasti harus tetap selalu mengedepankan waspada, boleh, tapi juga mengedepankan logika Heartliner ya. Kalau misalkan aneh-aneh ya laporkan saja pada pihak berwenang setempat gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus tingkatkan dengan adanya apa siskamling ya, zaman sekarang udah jarang ya, harus mulai disingkatkan lagi siskamling biar lingkungannya lebih aman.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

100 koma enam Heartline FM ya. Heartliner masih di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini. Salah satunya yang terjadi mungkin Anda juga sudah lihat videonya gitu ya. Aku juga sempat lihat videonya. Jadi ada video di mana ada dua orang anak gitu ya menggunakan apa? Sepeda listrik ya di pinggir jalan gitu. Seperti biasa lah kalau namanya anak-anak suka banget yang namanya memvideoin bis-bis yang lewat yang om telolet gitu kan ya. Ya seperti itulah sedang mencari bis untuk divideokan. Jadi videonya apa handphonenya tuh diacungkan kayak lagi nyuting gitulah ya. Tiba-tiba ada motor ya menggunakan seragam ojek online gitulah. Cuman di belakangnya tuh nomor platnya padahal enggak ada ya. Langsung tuh dedek di depan ada apa? Langsung diambil lah handphonenya, langsung kabur lah. Untung ada video dari sebuah mobil di dashboardnya ya. Langsunglah viral di media sosial dan puji Tuhan ya, sang pelaku sudah tertangkap ya. Ada berita klarifikasi bahwa pelakunya sudah tertangkap nih. Hebat ya dari pihak kepolisian. Padahal kalau misalkan dilihat di video tersebut tuh biasalah. Nomor motornya plat belakangnya tuh nggak ada. Nggak tahu mungkin dari depan mungkin ada ya, mungkin dari cek CCTV yang berbeda kali ya. Puji Tuhannya sudah tertangkap, langsung diamankan oleh pihak kepolisian, diciduk dengan barang bukti helm ojek online-nya dan motornya berwarna hijau. Puji Tuhan ya, Heartliner ya. Nah, ini adalah himbauan juga nih bagi orang tua untuk terus menginformasikan agar hati-hati ya, apalagi anak-anaknya yang belum cukup umur, sudah dikasih handphone, kemudian main di pinggir jalan raya, naik sepeda listrik gitu ya, sambil memvideoin mobil-mobil ataupun situasi sekitar, ternyata sangat berbahaya ya. Untung aja itu istilahnya gak keseret gitu ya. Kadang-kadang kan ketika terjadi penjambretan, tuh dipegang kuat-kuat gitu, malah keseret, tapi ini ternyata keambil, dan ya puji Tuhan ya, pelakunya pun juga keciduk, sudah diamankan nih Heartliner ya. Jadi harus hati-hati, kalau belum waktunya ya jangan dikasih handphone, yang ada nanti gak belajar nonton handphone terus ya.

100,6 Heartline FM ya. Sudah jam 4:30 nih Heartlander di kesempatan sore hari ini yang masih cukup cerah ya. Semoga secerah hati Anda di tanggal 23 Mei nih Heartlander ya. Wow, bentar lagi gajian ya, mungkin hari Senin kayak. Besok tanggal 24, 25 gajian. Ada yang udah gajian tanggal 25, ada yang nanti tanggal 1, masih lama gitu. Gak apa-apa ya, sabar-sabar sedikit nih Heartlander ya. Khususnya bagi Anda yang saat ini sedang menggunakan alat atau moda transportasi umum ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena ya namanya transportasi umum kan kita juga gak kenal dengan orang di sekitar kita ya. Tapi kalau misalkan semuanya normal-normal aja, semuanya baik-baik aja, ya aman-aman aja sih ketika naik menggunakan transportasi umum ya. Kecuali kejadian yang mungkin videonya Anda sudah lihat gitu ya, di dalam angkot Jaklingko ya. Jadi angkot yang di daerah khusus Jakarta gitu ya, Jaklingko ini yang viral. Karena korbannya ini ya, yang bernama Berliana, waduh, sampai akhirnya melaporkan polisi atas kejadian tersebut ya. Di istilahnya ditampar, ditendang secara tiba-tiba oleh penumpang lain. Waduh, kok bisa ya? Nah, sampai akhirnya divideokan lah gitu, sampai terjadi perdebatan gitu ya. Kemudian setelah kejadian tersebut, langsung si Berliana melaporkanlah ke pihak Polsek Pesanggerahan. Nah, gak lama setelah kejadian tersebut, polisi juga mengamankan pelaku, yakni perempuan bernama NS berusia 30 tahun nih Heartliner ya. Setelah ditelusuri, dicek segala sesuatunya, ternyata sang pelaku si NS ini belum genap 1 tahun keluar dari rumah sakit jiwa. Jadi pihaknya saat ini masih terus menunggu hasil uji klinis pemeriksaan kejiwaan terhadap NS nih Heartliner ya. Ya mungkin bukan harap dimaklum aja ya, tapi ya ternyata kalau misalkan kejadian begitu ya, waduh, mau gimana gitu ya, mau nuntut ya gimana gitu ya. Tapi yang pasti masih dalam pemeriksaan nih Heartliner ya. Itu tadi, harus hati-hati, jangan lupa berdoa ya. Sebenarnya angkot gitu ya, atau kendaraan umum ya aman-aman aja Heartliner. Kalau semuanya aman-aman aja, semuanya baik-baik ya aman gitu ya. Banyak yang menggunakan, saya pun juga termasuk yang menggunakan salah satunya gitu ya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan udah punya motor gitu ya. Kecuali kalau misalkan naik Transjakarta gitu ya. Kalau misalkan bepergian gitu pun, kalau misalkan pulang jauh ke mana, ke Jawa gitu ya, naik bis ya. Semuanya sih baik-baik aja, aman-aman aja ya. Yang penting nggak neko-neko nih Heartliner, tapi tetap harus waspada ya. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, minta perlindungannya agar selamat sampai tujuan, dari berangkat sampai pulang lagi ya. Terkadang saya sedang di jalan, sambil kita temani nih dengan pilihan lagu dari Ario Wahab featuring Dea Mirella, Biarkan Bintang Menari. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara? Atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline FM. Ya, sudah hampir jam 5. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya di program The Viral. Setelah ini Anda jangan kemana-mana, karena saya masih terus menemani Anda, Heartliner ya. Terus membayangi Anda. Ada yang menemani ya, bukan membayangi ya. Nah, di jam 5 nanti kita akan di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Nanti kita akan ngobrolin tentang parenting sadar layar, putus rantai doom scrolling. Wah, ini istilahnya baru ya. Doom scrolling itu apa sih gitu ya, Heartliner ya. Tapi yang pasti kalau parenting sadar layar ya, gak main handphone terus nih di era digital nih ya. Seperti apa sih obrolannya nanti ya, bersama narasumber kita ada Bu Kris Hervina Ranili Dewati, Master Psikologi Psikolog. Nanti mulai jam 5 sore, makanya jangan kemana-mana. Sekarang aku siap-siap dulu. Tetap stay tune di Heartline FM. Sebagai lagu berikutnya dari Goliath, masih di sini, masih dengan Tima Ardante dan juga Heartliner, tentunya hanya di Heartline FM.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Ya, akan menemani Anda Heartliner hingga satu jam ke depan di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita membahas seputar permasalahan keluarga di Heartliner ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tema kita tentang parenting sadar layar. Putus rantai doom scrolling. Wow, mungkin Anda baru pertama kali mendengar istilah doom scrolling. Sama nih Heartliner ya. Jadi doom scrolling itu apa ya, katanya kebiasaan menelusuri konten negatif atau berlebihan secara terus menerus. Jadi lihat handphone aja gitu ya. Kesibukan kita cuma ngurusin handphone aja gitu ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang tua ini agar bisa sadar layar nih Heartliner ya, untuk memutus doom scrolling ya. Kadang-kadang kita pengen, atau pengen anak kita nggak main handphone terus, tapi kita yang sendiri seringnya main handphone terus gitu ya. Lalu itu kita akan terhubung bersama narasumber kita, ada Ibu Chris Hervina Rani Lidewati, Master Psikologi Psikolog, yang saat ini sudah terhubung melalui online tim parenting dari Yayasan Bujurwas. Kita akan segera menyapa Bu Chris. Halo Bu Chris, selamat sore.
1: Kedengaran.
0: Apa kabar okay, Ibu?
1: Puji Tuhan baik. Gimana Mas Timo kabar?
0: Baik, puji Tuhan. Baik juga.
1: Semoga pendengar juga baik juga ya.
0: Amin. Ya, pada kesempatan kali ini, wah, ini aku baru pertama kali sih dengar istilah doom scrolling gitu ya, Mas. Dan juga dimana kita semua sebagai orang tua pengen nih yang namanya sadar layar ya. Kita pengen anak-anak kita tuh gak main handphone terus gitu ya. Tapi kadang-kadang kitanya juga sibuk main handphone sambil ngomelin, kamu jangan main handphone, tapi kitanya megang main handphone gitu. Seperti apa nih, Bu?
1: Gak sinkron ya. Ya, jadi kalau ngomong sadar layar, sebenarnya ini juga sekaligus nanti sadar itu biar diingat. Sadar itu juga tingkatan nanti masing-masing ya, tunggu sampai akhir ya.
0: Akronim gitu ya.
1: Ya, akronim juga. Jadi ini banyak sekarang yang lagi pengen tahu gimana ya caranya beneran sadar tuh seperti apa sih gitu ya. Screen time kita kan cukup banyak ya. Hari-hari kalau dulu kan bayangin nih kalau nonton TV aja ada batasnya gitu ya. Gitu ya, tapi kalau sekarang screen time-nya karena di tangan jadinya enggak ada batas, dan itu tetap berdampak buat kondisi fisik, psikologis juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkirin kalau TV dulu aja sampai dikasih jarak, benar nggak? Masih ingat nggak? Kalau nonton TV berjarak ya, kira-kira 7 langkah dari TV-nya gitu misalnya.
0: Pernah dengar
1: itu nggak?
0: Iya, 1,5 sampai 2 meter gitu ya.
1: Iya, jangan dekat-dekat gitu. Matanya rusak lah, sekarang apa kabar?
0: Waduh,
1: gitu ya.
0: Sekarang 5 cm, Bu.
1: Iya kan, kebayang nggak? Sebenarnya nggak ada dampaknya, ada, dan saya yakin Maksimo juga tahu nggak sih kenapa nggak boleh deket-deket gitu ya di layar. Maksimo tahu nggak?
0: Iya, karena itu mungkin cahayanya, sinarnya dari handphone itu kan berbahaya buat mata gitu.
1: Iya, tapi tetap ya, masih ya.
0: Masih.
1: Iya, jadi saya pikir semua orang sudah tahu.
0: Sudah tahu gitu.
1: Secara kognitif ya, tahu. Tapi nggak, kalau tahu doang kan belum berarti belum insaf ya, gitu ya. Belum sadar sepenuhnya bahwa saya ini melakukan sesuatu yang membahayakan buat diri saya, gitu ya. Dan jangka panjang, gitu. Bukan cuma jangka pendek kan, gitu. Radiasi itu kan sudah banyak lah, Bapak Ibu juga boleh baca tuh, gitu ya. Apa sih efeknya jangka panjang itu nggak bagus, gitu ya, buat secara fisik dan juga psikologis, gitu ya. Cuma gimana cara putusnya kan, gitu ya, Mas ya, pertanyaannya. Baik buat kitanya sendiri maupun buat anak-anak kita gitu. Caranya gimana ya? Karena sudah banyak gitu ya yang tahu gitu ya, hanya sekedar di batas tahu itu tadi gitu. Nggak tahu gimana caranya, ini udah kayak gawainya yang sudah menguasai dan saya sendiri nggak bisa.
0: Nah,
1: faktanya adalah kalau mau dicek gitu ya, kan sudah ada ya sekarang well-being di dalam handphone kita masing-masing ya gitu ya. Dicek rate-nya berapa jam pemakaian entah sosial media ataupun aktivitas di handphone kita gitu, itu sudah tahu. Rata-rata tuh habis berapa jam Mas Timo, boleh di tag di Instagramnya, di Facebooknya, di WhatsAppnya gitu ya. Itu berapa rate-nya? Gak mungkin di bawah 1 jam.
0: Satu jam Bu, 1 jam. 1 jam untuk IG, 1 jam untuk TikTok, 1 jam untuk Facebook, 1 jam untuk WA.
1: Ya, belum scrollingnya ya Mas ya, gitu ya. Cuma lihat-lihat sama sini gitu ya. Jadi kita berjam-jam gitu ya, dan rata-rata 6-8 jam loh di depan layar tanpa disadari gitu ya. Bahkan anak-anak di usia sekolah pun 4-6 jam. Dan itu jadi konsumsi yang terus-menerus, bukan satu hari, biasanya kan weekend ya. Ternyata ini surveinya tuh harian loh, daily gitu ya. Bukan nunggu nanti, kalau dulu kan zaman dulu kayaknya nonton TV itu nunggu liburan, nunggu weekend gitu ya. Ada waktunya bisa dikuasain. Tapi kalau sekarang nggak bisa, awal-awalnya bilangnya tugas gitu ya, tapi jadi yang lain-lain. Nah, kenapa penting? Karena efeknya bukan sesuatu yang jangka pendek aja, tapi jangka panjang. Makanya kita perlu bahas, dan tadi mungkin sudah di spill ya sama Mas Timo, apa itu doom scrolling gitu ya. Kenapa sih kok sampai kita itu nggak sadar juga ya? Karena kebiasaan menelusuri konten-konten tertentu itu jadi muncul algoritmanya ya di dalam handphone kita, dan akhirnya muncul lagi, dan itu akhirnya sifatnya berlebihan gitu ya. Dan bahkan itu bisa membuat akhirnya kita merasa nggak nyaman, cemas. Jangan bikin, kalau saya bilang konten negatif itu nggak harus yang sesuatu yang hanya sadisme atau apa gitu ya Mas Timo. Tapi negatif itu kan juga menjadi konsumsi biasanya, contoh gosip mungkin gitu ya. Itu kan sebenarnya juga nggak yang baik juga ya. Oh, dibahas terus, mohon maaf, misalnya kalau ibu-ibu gitu ya bahas, ada artis yang bercerai, itu akan keluar tuh. Semua tema tentang perceraian itu biasanya muncul masih, gitu, benar nggak? Sekali kita baca tentang, katakanlah apa, korupsi ya akan keluar tuh, algoritmanya keluar itu, gitu ya. Sekali kita keluar apa gitu ya, hanya mungkin sekali ads-nya akan muncul gitu ya. Dia pintar, kita tuh sukanya apa akan dimunculkan, terus makanya kita adiktif gitu. Iya, scrolling terus ditawarin terus dengan berita-berita yang lain juga. Dan tentunya itu membuat sesuatu yang gak nyaman. Ini muncul sebenarnya istilahnya udah cukup lama Mas Timo. Dari zaman COVID ini ada doom scrolling ini kan, cari tahu ya berita tentang COVID, terus itu kan bikin sesuatu cemas, gak nyaman. Dan itu lanjut, bahkan udah gak COVID, kita tuh pengen nyari berita terus kan gitu ya, apapun itu beritanya gitu. Ya lah, jadi biasanya kebablasan gitu ya. Dan itu membuat sesuatu yang nggak nyaman, nggak bagus juga kondisi fisik, psikis kita juga gitu. Mata udah sampai kering, capek, tetap aja tuh scrolling terus gitu.
0: Abis bingung kalau misalkan nggak scrolling mau ngapain lagi gitu ya.
1: Padahal banyak ya Mas,
0: padahal banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan ya, ya. Makanya hari ini kita akan belajar nih ya. Sebenarnya ketika kita tidak scrolling atau anak kita tidak scrolling, kita pengen anak kita nggak scrolling, cuman kadang-kadang cuman hanya sebatas udah kamu jangan main handphone aja, titik gitu ya. Padahal anak-anak juga butuh istilahnya sesuatu yang ya sesuatu yang bisa diluapkan gitu ya, istilahnya dialihkan gitu. Ketika nggak main handphone mereka harus ngapain gitu ya. Nah, kembali ke tema nih, parenting sadar layar putus rantai doom scrolling. Ini berarti ini sebenarnya untuk si parentingnya atau untuk si anaknya nih, ketika parenting sadar layar ini.
1: Di rumah itu kan kalau modelnya juga orang tua ya. Kalau dimulai dari orang tuanya juga punya kesadaran, dia akan pasti menetapkan aturan juga yang untuk di dalam rumahnya kan.
0: Berarti ya, hari ini kita akan belajar nih sebagai orang tua nih ya, apa sih yang harus kita lakukan ini ya, agar ketika kita menyuruh anak kita untuk berhenti main handphone gitu ya, kitanya juga tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, masalah yang terjadi nih Bu, kan tadi kan sudah dipaparkan latar belakangnya segala macam. Pokoknya kita nih yang terjadi realitanya seperti apa kan tadi sudah dijelaskan nih. Sedangkan untuk masalah-masalah yang terjadi sendiri nih terkait dengan gawai ini apa sih Bu, yang sering terjadi?
1: Masalahnya ya memang orang tua jadi sulit kan jadi model penggunaan gawai gitu ya. Ya makanya ya mesti dimulainya, nggak usah nunggu kamu dulu gitu ya, kasih contoh gitu kan. Biasanya papa mama kamu dulu ya, mulailah dari kita sendiri sih gitu ya. Coba cek screen auditnya, catat tuh berapa sih, berapa jam waktu yang sudah dihabiskan per hari. Kaget nggak ya kira-kira kalau
0: melihat sebenarnya sih nggak kaget, sebenarnya kita ya selama ini ya udah tutup mata aja ya gitu udah, ya
1: makanya kan perlu sadar ya, bayangin kalau waktu itu diganti untuk yang lain, itu bisa lebih menghasilkan nggak sih? Nah, menghasilkan itu bukan selalu uang ya Mas Im, bisa menghasilkan kesehatan iya. Misalnya kalau waktunya diganti buat olahraga misalnya, itu kan bisa lebih investasi jangka panjang ya. Siapa sih yang gak pengen nanti tuanya sehat gitu ya. Kalau saya lebih investasi nih, mata saya jeda dulu dari layar gitu ya, itu namanya digital well-being gitu ya sebenarnya ya, untuk membantu kita gak terus-terusan gitu ya screen time gitu ya. Makanya perlu di expand fitur digital well-beingnya di handphone gitu ya. Jadi kalau udah berlebihan, stop dulu, lihat dulu jarak jauh gitu ya, biar mata kita juga nantinya berfungsi dengan baik gitu ya, untuk jangka panjangnya gitu ya. Jadi perlu disadari bahwa ini investasi jangka panjang gitu ya, baik untuk terkait dengan konteks pengembangan diri, kesehatan gitu ya, sampai menyangkut hal-hal yang lain sih. Bayangkan kalau dihabiskan, saya minta deh dari 5 jam scroll atau 6 jam scrolling, saya minta 1 jam aja maksimal. 1 jamnya buat baca gitu ya, untuk pengembangan diri, life skill, itu lebih berkembang nggak sih gitu ya? Tapi coba kalau saya minta minta misalnya oke, 1 jam kelamaan masih mau gitu ya, 30 menit oke. Tapi untuk pengembangan diri apapun ya gitu ya, entah membaca, entah exercise, olahraga atau apapun, itu bisa dilakukan. Kalau ada yang enggak, saya kan scrollingnya bentar-bentar menitan, oke. Ada loh olahraga yang juga cuma 5 sampai 15 menit, cobain ngeplank deh 1 menit aja udah bagus tuh, gitu ya. Ya jadi sebenarnya nggak ada arisan gitu ya, bilang kalau susah olahraga tuh nggak harus yang lari, harus ganti baju, nggak, banyak loh sekarang video-video tuh banyak gitu ya, untuk membantu kita bisa olahraga. Even kayak Masimo nih, kebanyakan duduk kan gitu ya, kita cuma jijit turun kaki atau bahkan bersandar di tembok, duduk itu aktivitas juga loh gitu. Jadi nggak ada alasan sih gitu ya. Jadi ketika kita tahu mulai dari diri kita sendiri, lakukan screen audit gitu ya, ngerti bahwa ini too much deh, nggak bagus sih buat mata saya, minimal itulah Masimo. Saya nggak nggak banyak bahas behind apanya gitu ya, tapi itu membantu loh sebenarnya kondisi mood kita. Coba bayangin kalau terlalu banyak screen, contoh para orang tua hidup kan kadang pembanding sosialnya di sosial media kan gitu ya, jadi nggak well-being-nya nggak bagus gitu ya, kondisi psikologisnya akan ngefek juga, bukan hanya fisik tapi kondisi psikis itu pasti ngefek. Dan perlu buat kalau ngomongin diri sendiri, perlu ada loh zona di mana kita harus free dari yang namanya gawai. Itu nggak baik gitu ya. Kalau ngomongin tadi, tahu semua orang udah

0: ya gitu ya. Kalau tadi saya ngomongin yang praktis, sebenarnya efeknya ini lebih kemana-mana gitu ya. Bisa saya bahas dari konteks biologisnya, bisa psikologisnya juga bisa. Dan saya yakin para orang tua juga sudah tahu, cuman dari sekarang mau sadar atau gitu masih.
1: Berarti ini istilahnya nih sekarang kita tuntut gitu ya. Tuntut kesadaran
0: dari sama lah ya, belajar ya.
1: Belajar gitu ya.
0: Sama-sama belajar.
1: Kayaknya kalau misalkan dengar istilah ya, tuntut kayaknya waduh nih, berat ini ya. Kalau misalkan sampai harus dituntut gitu. Tapi memang harus gitu ibunya. Istilahnya karena itu tadi, sekarang ini kan udah zaman digital gitu. Segala sesuatunya yang tadi katanya apa ya? Cuman dipikir cuman main games juga. Enggak juga. Kadang-kadang misalkan orang tua juga bilang
0: kerjaan
1: juga dari, apalagi semuanya dengan menggunakan chat GPT segala macam.
0: Seperti ini saya juga kan lagi di live
1: situ. Makanya sekarang mungkin ya sekarang mereka yang lagi nonton melalui YouTube pun juga mau enggak mau kan lagi belajar juga gitu kan. Jadi memang ternyata digital ini memang sudah memang keseharian dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana nanti kita bisa sadar untuk bisa memilah-milah kan gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar nih apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus break sejenak ini, Bu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Baik, bagi Harlan yang ingin bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliners, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita Parenting Sadar Layar Putus Rantai Doom Scrolling, ya, bersama Ibu Chris Hervina Rani Lidewati, Master Psikologi Psikolog. Ya, Ibu Chris, ini kan kita kan belajar nih tentang pentingnya atau agar kita tersadar nih, agar enggak terus scrolling gitu ya. Nah, itu tadi, kadang-kadang kita sebagai orang tua kan, itu tadi, pekerjaannya udah di handphone semua ini. Bagaimana kita tahu bahwa ternyata kita ini sudah masuk dalam doom scrolling, bukan karena pekerjaan gitu. Ada nggak sih batasan-batasan bahwa ini menyatakan udah berlebihan, ini menyatakan masih normal-normal aja?
1: Nah, jadi kalau kan ada ya pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa lepas ya, ya. Misalnya IT gitu ya, itu memang kerjaannya dia benar-benar sangat erat berhubungan dengan screen gitu ya. Kalau ditanya doom scrolling ini kan bukan sesuatu yang bertujuan gitu ya mas. Scroll terus cari, ya bukan yang apa ya, sesuatu yang menghasilkan gitu, bisa dibilang. Ada juga yang kreator gitu ya, editor dan seterusnya, ada kaitannya ya. Tapi ini hanya sekedar, kok jarinya mainan loh.
0: Rebahan sambil scrolling gitu ya.
1: Iya, main doang, gak ada tujuannya, gak useful, useless gitu kan berarti ya. Dan memang dilakukan lama-lama tidak sadar. Ibaratnya mohon maaf saya izin ya, kebiasaan picky nose gitu ya, ngupil gitu ya bahasa awalnya. Itu kan lama-lama gak sadar ya, bahkan di depannya ada orang jadi gak sadar gitu ya. Itu kan scrolling juga tapi fisik ya. Itu aja gak sadar, itu sama gitu ya. Sebenarnya mencari kenikmatan dari mana gitu ya. Ya ini nyari gitu ya, kotoran di hidung gitu ya. Tapi ini nyari apa gitu ya sebenarnya scrolling ini gitu ya. Ngabisin waktu atau bilangnya kan killing the time gitu ya. Ngabisin waktu dengan cara yang menurut saya dampaknya sayang banget ya, jangka panjang banget itu banyak gitu ya, dan itu nggak ada faedahnya gitu ya. Mending mungkin bergerak secara fisik gitu ya, ataupun melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hal relasi di dalam keluarga, contohnya ngobrol bareng sama anaknya gitu ya, karena kan waktunya pasti parents tuh terbatas ya, udah habis ya kerja di kantor gitu ya, di rumah masih dilanjut mamanya sambil ngobrol, sambil scrolling gitu ya. Jadi gak ada lagi tuh relasi intimasi, dan itu menjadi keluhan Timo gitu ya. Rata-rata banyak udah kita jarang ketemu gitu ya, anaknya scrolling, mamanya juga scrolling gitu ya. Itu udah ketemu, akhirnya gak ada lagi relasi. Jadi kadang-kadang orang tua tadi ya, kalau udah sadar dimulai diri itu lebih enak ya Mas Timo, untuk mengarahkan anaknya supaya bisa jadi model. Nah, banyak juga orang tua yang melarang gitu ya, tapi nggak mengarahkan juga. Lingkungan digital yang sehat itu seperti apa sih gitu ya. Tapi sekarang kan dibilang ya, nggak bisa cuma larang doang, perlu diajari literasi digitalnya seperti apa. Nggak bisa kalau kemarin-kemarin kita larang nih penggunaan CGPT, nggak bisa gitu ya. Kadang kita malah butuh itu untuk memudahkan, tapi untuk apa? Nah itu perlu untuk diajari. Misalnya konten yang baik untuk membantu belajar bahasa kan boleh. Cara untuk ngoprek motor atau mobil gitu ya, untuk membetulkan barang kan boleh juga ya. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk membedakan konten yang mana mengembangkan skill, mana yang membantu, itu akan lebih baik ya. Jadi cari yang produktif gitu ya, bukan konsumtif gitu ya. Dan ingat sekali lagi ada algoritma tadi gitu ya. HP-nya tuh mempelajari kebiasaan kita. Jadi kalau kebiasaannya kita baik, dia akan keluarin deh konten-konten yang baik. Gitu ya. Tapi kalau kebiasaannya kita tadi dong, saya bilang gitu ya, sesuatu yang nggak baik, keluarnya jadi yang nggak baik-baik juga gitu ya. Jadi perlu untuk di-encourage buat anak-anak sebelum kasih larangan gitu ya. Jadi perlu untuk dikasih tahu dulu literasi digitalnya seperti apa. Saya mesti pakai gawai ini, screen time ini buat apa sih? Mungkin perlu di-encourage buat jadi kreatornya gitu ya, bukan hanya sekedar konsumen saja gitu Mas Timo. Jadi perlu untuk kali ini adalah diajarin literasi digitalnya, bahkan parentsnya juga perlu diajarin. Kadang-kadang kan mungkin di angkatan di atas Gen Z ya gitu ya, nggak ngerti sebenarnya gawai buat apa, cari gosip doang gitu ya. Padahal bisa loh untuk mengembangkan diri lebih jauh gitu masing.
0: Iya. Oke, banyak sebenarnya banyak cara untuk kita bisa boleh mengembangkan melalui digital ini ya. Tinggal bagaimana kita bisa menggunakan digital ini, gawai ini secara maksimal dan untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang membangun. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih, Bu Kris nih, agar kita sebagai orang tua bisa
1: judul sadar kita gitu. Ya, iya, sesuai judul kita gitu ya, tagline-nya adalah sadar
0: nih, ya. Kita akan mulai menyadarkan nih dari S terlebih dahulu nih. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua di S ini?
1: Stop
0: apa nih?
1: Stop sejenak sebelum membuka layar. Jadi stop itu jeda dulu sebelum mau buka screen, biar tahu bahwa saya ini sebenarnya mau buka apa. Kadang-kadang pernah nggak sih, tadinya mau buka handphone tuh mau balas pesannya siapa, tapi karena ngelihat yang lain lupa, nggak dibalas tuh WhatsApp-nya siapa gitu ya. Ya kan, sering kan. Jadi stop dulu. Jadi saya mau buka handphone ini, jadi tujuannya apa? Saya mau balas A, B, C. Oke, ya langsung ke situ gitu ya. Bukan scroll statusnya orang lain dulu gitu ya. Sebisa lupa gitu ya, mau balas apa, mau kepentingannya apa, itu lupa. Jadi perlu kayak macam kita mungkin kebiasaan kerja, biasanya atau beberapa orang melakukan ini ya, sebelum rutinitas, to-do list dulu. Jadi hari ini saya mau kerjain 1, 2, 3, 4, ini sama sebenarnya. Untuk menyadari bahwa saya sedang menggunakan layar, kadang-kadang lumayan tuh stop dulu sebelum buka layar. Oke, saya mau ngapain sih? Oke, saya mau cek belanjaan, saya mau apa, saya apa, itu perlu masih mau. Kadang-kadang untuk membantu biar digital well-being-nya tuh baik gitu ya, sehat gitu ya, sama gawai kita bukan apa namanya jadi sesuatu yang musibah nantinya gitu ya, tetapi jadi teman gitu ya. Jadi perlu untuk stop sejenak sebelum buka layar, itu baik untuk supaya kita mindful. Oke, saya sadar, saya mau lakukan pekerjaan. Oke, saya mau sadar nih saat ini saya mau buka untuk apa, gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih, pokoknya cuma iseng aja. Kan kadang-kadang nih, gitu ya, secara nggak sadar, pokoknya ya males aja ngobrol, ya udah buka handphone, ya kan. Males kan, misalnya kalau lagi, katakanlah di tempat ibadah, gitu ya, males dengerin, gitu ya, buka tanpa ada tujuan. Nah, kita perlu buat stop dulu. Saya mau buka buat apa sih sebenarnya? Menghilangkan kebosanan. Atau saya juga sadar, ya iseng aja buka gitu ya. Nah, itu perlu untuk disadari bahwa kalau tadi kita udah bilang, kan kerjaan ada di situ juga. Oke, kalau begitu fokus di kerjaan itu apa sih? Biasanya ke WhatsApp kan? Ya udah ke WhatsApp dulu gitu ya, bukan ke yang lain-lain gitu. WhatsApp itu pun ke pesan siapa kan yang biasanya setuju ya Mas Imo.
0: Habis ke WhatsApp itu ke perlu baca status orang gitu.
1: Sama aja. Komen dulu gitu ya, komen bukan dulu gitu ya. Nah, itu perlu untuk disadari. Sadar, kalau dimulai kesadaran itu full, mindful banget, masih mau itu akan membantu kita juga. Nanti ada langkah selanjutnya. Kalau udah, kita udah stop, bisa nih, stop, tahu, bisa saya mau. Ya? Bisa nggak ya? Aduh, gitu berat ya Mas Imo ya. Ketahuan nih, kayaknya nggak bisa lepas nih Mas Imo ya.
0: Nggak, maksudnya kalau itu tadi, berarti kan memang kita sekarang sudah istilah udah ada peraturannya gitu ya. Ketika mau buka handphone nih, kita mau ngapain dulu gitu ya. Nggak asal buka aja, nggak asal ada lihat mention apa gitu-gitu. Benar-benar harus fokus apa yang harus kita lakukan. Ya udah lakukan, memang kalau memang ini kerjaan ya udah fokus ke kerjaan. Kalau emang ini pengen santai ya udah santai, tapi mungkin perlu waktu berapa lama gitu ya. Dibuat aturannya terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya, betul. Dan memang kita perlu untuk yang namanya sadar itu kan butuh usaha ya, kalau yang nggak sadar itu kan otomatis gitu ya, nafas itu kan kayak otomatis ya Mas ya, kita nggak perlu pakai ikat yang gimana. Tapi kalau suruh ngambil nafas yang panjang itu baru kita rada mikir gitu kan ya. Nah, ini sama, disuruh stop itu untuk supaya sadar gitu ya. Itu stop dulu yang S-nya yang pertama gitu ya. Langkah untuk sadar adalah stop sebelum buka layar, tahu tujuannya, ini saya mau ngapain. Lalu yang kedua, A-nya apa? Amati perasaan gitu ya. Kenapa sih saya mau buka handphone dan akhirnya scrolling? Apa yang dirasain sih kalau waktu scrolling? Terus cari lagi, cari buka-buka lagi. Apa sih yang coba diamati deh? Apa sih yang dirasakan gitu ya? Bosan? Tenang? Puas? Atau ada curiosity atau rasa ingin tahu tentang apa?
0: Kayak Kayaknya jadi pinter gitu loh, banyak-banyak pengetahuan yang dibaca gitu. Saking banyak ya Bu, jadi ketika sudah selesai, tadi apa ya?
1: Iya, gitu.
0: Seakan-akan waktu pas buka scrollingnya, kita seakan-akan jadi tambah pinter, tapi ketika udah selesai, tadi apa ya?
1: Gak dapat apa-apa ya,
0: gak dapet apa-apa. Tahu-tahu ya, waktunya gitu ya. Tadi jam 6 atau udah jam 7 aja gitu.
1: Iya, tau bahkan bisa sampai jam 9 ya, udah malam dah waktu saya tidur ya. Jadi perlu untuk diamati, karena kadang-kadang jangan sampai gitu ya, awalnya kita happy, ketika scrolling, dan malah jadi kesel, sedih, marah. Bisa gak? Oh bisa, itu banyak gitu ya. Justru kenapa penting untuk mengencourage untuk sadar itu ya tadi gitu ya, untuk mengamati perasaan, karena nggak semua orang ternyata kalau scrolling tuh happy. Terus capek, males ya, ngapain ya scrolling terus gitu ya, terus malah jadi kesel. Kenapa? Karena yang dilihat adalah teman-temannya kan gitu. Dia udah sampai di sana, jadi ada pembanding gitu ya. Jadi dia udah jalan-jalan ke sana nih, udah makan ini ya, atau dia pergi dengan siapa, aku gak diajak, dan seterusnya, FOMO jadinya ya. Oh dia udah punya ini dan aku belum. Nah itu coba deh diamati perasaannya. Kalau tidak menimbulkan faedah gitu ya, dalam arti jadi happy, itu juga jadi pertanyaan kan. Oke, kalau jadi happy berarti itu cukup mengentertain ya. Tapi ada juga yang gak ngerti sih, saya mau scrolling, mau enggak, ternyata saya gak happy. Nah berarti kan lebih gampang ya untuk melakukan, berarti kan gak ada efeknya ya. Ini udah ada eksperimennya Mas Timo soalnya. Jadi scrolling sama orang yang enggak, ternyata lebih happy orang-orang yang enggak dengan scrolling. Sadar tidak perlu scrolling. Gitu. Ya, jadi perlu untuk amati perasaannya gimana sih. Kalau sekarang ada yang bilang, ya kan untuk menghilangkan bosanan. Tapi setelah scrolling bener, gak bosan. Ternyata tetap bosan gitu ya. Bahkan tetap sedih gitu Mas Timo. Itu yang terjadi. Itu A ya, amati perasaan. Lalu kita ke D ya, sadar itu kan ada D-nya. Durasi layar itu penting buat ditetapkan di sejak awal. Nah, kita mau seberapa sih?
0: Kayaknya berat gitu ya, ini ya, jam. Istilahnya berat untuk menentukan 1 jam aja atau 30 menit aja, kayaknya berat ini. Karena kadang-kadang kita tadi ketika kita sudah, udah nggak akan lama-lama, paling cuma
1: ya.
0: Tapi tiba-tiba ya itu kita ngerasa, aduh, nanggung ah gitu.
1: Iya. Berarti anak-anak juga boleh ya, remaja yang nanggung mah, malah lain sih
0: kemudian. Iya. Kita sebagai orang tua juga kadang-kadang suka nanggung. Siapa tahu nih abis ini ada informasi yang bagus lagi gitu.
1: Iya betul. Dan itu makanya memutus itu nggak gampang kan ya, butuh kesadaran mungkin tadi.
0: Butuh durasi
1: layar itu. Iya, ditetapkan agreementnya oke.
0: Nah ini, yang menetapkan durasi awal ini siapa nih? Berarti diri kita sendiri dong ya?
1: Betul dong, mau siapa nih orang tua, mau disuruh papa mamanya lagi, gak bisa. Iya ya, gitu ya.
0: Berarti memang benar ya, istilah sadar memang kudu sadar gitu ya, dari di dalam diri kita sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Berapa jam sebut istilah durasi layar yang normal gitu, yang istilah yang tidak, yang normal lah, yang normal itu, yang baik, yang standarnya berapa sih?
1: Yang baik rata-rata itu sudah dikeluarin ya dari WHO dan macam buat screen time itu 30 menit stop.
0: 30 menit.
1: Jadi stop. Nah, 30 menit stop dulu.
0: Stop 1 menit, lihat, kemudian lihat lagi.
1: Iya. Gitu. Iya, boleh. Oh. Gitu ya. Memang jeda. Jadi harus ada jeda buat lihat jarak jauh kesehatan mata. Karena itu terkait kesehatan mata. Kalau ngomongin scrolling, kalau nggak ada faedahnya, sebenarnya nggak harus 30 menit juga kan, masih mau gitu ya. Kecuali kalau kerjaan, itu kan fungsi untuk, misalnya untuk orang-orang yang memang berhadapan dengan screen time, itu memang dia butuh jeda. Jeda itu nggak butuh lama kan, 1 menit, 5 menit, tutup mata sebentar, nanti kita lanjut lagi, biar ada air mata juga kan, biar nggak kering gitu ya, nggak iritasi juga matanya. Tapi kalau untuk beberapa orang yang misalnya nih punya disiplin waktu, kalau untuk ibaratnya kita kayak sekolah masih mau istirahatnya masih ingat nggak berapa menit kira-kira?
0: 30 menit, 15 sampai 30 menit.
1: Ya paling lama ya gitu ya. Nah kalau kita bilang bahwa scrolling itu mengentertain kita, ya udah segitu berarti sebenarnya.
0: Iya ya.
1: Kalau sekarang justru dibalik, karena berhentinya berapa lama loh? Sebentar dulu, scrollingnya fungsinya buat apa dulu kan gitu ya. Katanya buat mengentertain, musiknya lebih pendek gitu ya. Nah itu yang tidak disadari Mas Imo. kalau misalnya untuk kerjaan ya kita lihat-lihat lah kondisi orang memang beda-beda. Kayak misalnya kita nih lagi siaran 1 jam kan, tapi juga ada break kan. Kayak misalnya waktu tadi kita bisa juga lah sempat matiin terus atau lihat pohon di sekitar saya misalnya ya, karena saya di rumah misalnya. Ya itu kan udah cukup ya gitu ya, saya offin dulu. Nah itu udah juga kan gitu. Gak mungkin sih sebenarnya orang bisa fokus 1 jam bener-bener terus jam kedua tetap masih di depan layar. Enggak gitu ya, kayak Mas Timo tadi bilang udah lihat apa aja ya, enggak tahu juga lupa apa sih yang dilihat gitu ya. Jadi perlu ditetapkan durasi layarnya tuh berapa lama gitu ya, hari ini mau ngapain. Oh oke, bolehlah saya scrolling nonton video, misalnya satu serial gitu ya, satu tontonan YouTube gitu. Itu kan masing-masing orang punya batasannya ya, dan beda-beda kan gitu. Jadi tergantung juga, kalau saya ngelarang orang konten kreator kan nggak bisa juga ya, mesti mau kerjaannya. Atau orang yang pialang saham mesti lihat layar terus gitu ya. Ya jadi konteksnya juga perlu disesuaikan. Tapi yang jelas coba dipikirkan ulang bahwa memang kita perlu untuk batasi durasi layar ini untuk kesehatan kita bersama gitu. Jadi untuk membantu juga anak-anaknya juga tahu, ada beberapa orang kasih timer gitu ya di layarnya. Kalau sudah 30 menit, jeda dulu lah, tutup matanya biar nggak iritasi mata. Boleh tanya ke para dokter mata gitu ya. Seneng sih mereka ya, karena screen time ini banyak yang minta tetes mata. Sekarang banyak mata yang kering iritasi gitu ya.
0: Nah, agar mata kita nggak kering nih Bu, yang mungkin saat ini sedang juga menonton via YouTube, kita break sejenak ini Bu ya, untuk melihat yang lain ini. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi melanjutkan menyadarkan para orang tua ini ya, melalui sadar ini ya. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Chris Hervina Ranildewati dengan tema kita Parenting Sadar Layar Putus Rantai Doom Scrolling ya. Dan ternyata kita sudah disadarkan ini oleh Ibu Chris ya, dengan tipsnya, akronimnya SADAR. Tadi kita udah sama-sama belajar SAD-nya ya. S-nya stop sejenak sebelum membuka layar, kemudian amati perasaan kita, dan juga durasi layar yang ditetapkan sejak awal. Tinggal kita belajar lagi tentang A dan R-nya nih, Bu. Apa yang harus kita lakukan ini, Bu, sebagai orang tua?
1: Ya, kalau kita sudah tetapkan, sebenarnya waktunya lebih pendek pastinya kan ya, harapannya ya lebih pendek dibandingkan ya ke depannya ya gitu. Lalu sisanya saya ngapain ya, berarti kita harus punya aktivitas yang lain gitu ya, penggantinya saya scrolling ngapain gitu ya. Kalau orang zaman dulu tuh masih ngerajut gitu, kalau perempuan gitu ya, yang laki-laki mungkin pergi buat tanam gitu ya, menyirami tanaman gitu ya, atau ngapain gitu ya. Jadi sudah mulai banyak juga sih, kayak misalnya urban farm atau apa namanya, hidroponik dan seterusnya, itu kan banyak juga ya. Sudah mulai banyak yang menyadari bahwa waktu saya kayaknya nggak perlu habis hanya untuk gawe aja, tapi saya bisa untuk melakukan sesuatu, entah mau siramin tanaman, untuk sekedar kasih makan ikan gitu ya, justru itu bisa menghasilkan ketahanan pangan di era sekarang yang bilang ekonominya tambah susah kan gitu ya. Jadi bisa disiapkan aktivitas-aktivitas lain gitu ya, yang bisa kita lakukan sesegera mungkin. Misalnya gitu ya, ngapain sih jalan aja gitu ya, jalan lihat-lihat pohon gitu ya, sekitar komplek kan bisa juga gitu ya. Ngapain tuh ya, saya mageran orangnya gitu ya. Ya mageran gitu ya, ya udah berarti di rumah ada ya aktivitas apa yang bisa dilakukan, tergantung hobi juga kan. Selain pastinya layar tadi ya, ada banyak loh sebenarnya. Mau main gitar, main drum ya kalau masih mau gitu ya, ya bisa juga gitu ya, main musik gitu ya. Bagi yang nggak suka musik, oke, mau gambar, gunting-gunting atau apa, sekedar merapikan baju-baju yang sudah nggak terpakai atau apa, terus ya ada nanti mau gitu ya, aktivitas yang seharusnya bisa kita lakukan dan itu lebih berguna buat kesehatan fisik dan mental kita juga kan. Stop itu akhirnya mata kita terjaga ya, psikis kita juga lebih happy tuh. Ada risetnya kalau seorang yang suka tanam-menanam gitu ya, itu justru umurnya jauh lebih panjang gitu ya. Nah jadi perlu untuk ada aktivitas yang lain dan boleh itu dicari ya. Nah, sesuai dengan kondisi konteks masing-masing gitu.
0: Terkait dengan aktivitas nih Bu, kan istilah kita kan mencoba menyadarkan. Mungkin kalau misalkan selama ini baik kita ataupun anak-anak kita sudah terlanjur istilahnya sibuk dengan scrolling yang akhirnya jadi kaum rebahan lah gitu. Jadi nggak mau ngapa-ngapain.
1: Iya,
0: ya.
1: mabur.
0: Apa yang harus dilakukan Bu untuk istilahnya kita bisa melawan atau bisa merubah aktivitasnya ini Bu? Menyadarkan.
1: Ya yang simpel tadi yang udah stop, berarti kan ada aktivitas pengganti. Tapi yang simpel-simpel aja mas, mau cuman apa namanya, bayangin badannya, mau dulu saya minta nih ponakan saya yang juga suka lihat layar terus gitu, coba tutup matanya sebentar saja. Coba lihat ke atas, lihat ke samping gitu kan, boleh ya berarti. Oh yang sederhana itu bisa dilakukan. Buat untuk sadar, oke, ini udah 15-an saya perlu cari aktivitas yang lain. Cuman jalan di tempat aja gitu ya, 1 menit itu bagus kan gitu ya, bisa dilanjutin 5 menit juga oke gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya untuk stop dulu, oke, kalau nggak bisa lama-lama sampai 15 menit oke, 1 menit dulu bisa nggak gitu ya. Jadi saya challenge gitu ya, kalau lagi di rumah ya udah kamu rebahan, tapi kali ini rebahannya jangan terlentang gitu, balik ngeplank gitu lah gitu ya. Itu gak gampang kan gitu ya, boleh lah gitu ya, rebahan di rumah tapi ngeplank gitu ya. Nah itu boleh lah, sambil sit up kek, sambil ngapain boleh gitu ya. Jadi perlu untuk jeda dulu, yang jelas sadar oke, ini udah 12 kan, test up dulu, atau mau baca buku yang fisik kan sekarang udah banyak ya, e-book gitu ya, gak apa-apa lah, sesekali kita perlu buat ngerasain yang kayak dulu lagi, itu justru lebih sehat buat kita. Simo, jadi aktivitasnya bisa diciptakan, gak harus yang lama mas Simo. Sesekali perlu untuk jeda dulu, oke, ngapain, masak, boleh juga gitu ya, 5 menit sampai 10 menit atau 30 menit kemudian mau balik ke layarnya lagi, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak bisa maksa ya, perubahan itu harus pelan-pelan tapi pasti kan, harus sadar dulu ada aktivitas yang nyata. Kalau sudah tahu saya mau ngapain, jangan berhenti sekali, udah gitu ya, aktivitasnya udah ada, harus dilanjutin R-nya mas, rutinkan kebiasaan bebas layar itu. Dan kalau bisa bareng-bareng, itu lebih ada dukungan sosialnya, lebih ada temennya, itu biasanya lebih seru bersama keluarga ngapain, misalnya mau main bareng, main kartu mas, gitu kan, boleh kan gitu ya, mau sepeda bareng, boleh, mau berenang bareng, boleh. Jadi cari aktivitas yang pastinya layar itu bakalan ditaruh gitu ya, pasti kan cari yang seru juga ya, ngobrol bareng, makan bareng, bikin cookies bareng, atau apapun. Dan itu akan membantu kita buat sadar bahwa ini perlu loh, rutinitasnya perlu dibangun. Itu beres-beres semua rutinitas yang perlu dibangun gitu ya. Coba taruh dulu gitu ya, 30 menit aja. Nanti mau balik lagi ya boleh gitu kan. Kita kan break mestinya lebih sedikit ya, tapi karena mungkin sudah nempel banget ya, kita perlu untuk sadari dengan aktivitas yang lain tadi dengan cara dirutin. Gitu sih. Semoga sadarnya membantu ya.
0: Hari ini kita belajar, telah disadarkan ini Heartliner ya. Semoganya kita setelah mendengarkan ini juga menjadi sadar dan melakukan ini Bu Kris ya. Kalau misalkan kita sudah disadarkan tapi kita yang gak melakukan, wah
1: gak sadar. Kita tahu mas, belum sadar ya. Jadi kalau kita sadar ya mestinya ikutin tadi. Pas dulu amati perasaan, jangan lupa tetapkan durasinya berapa, cari aktivitas yang lain dan dirutinkan kegiatannya.
0: Setelah itu kita menjadi sadar gitu ya. Aduh, pokoknya harus sadar. Sepenuhnya.
1: Ya. Sepenuhnya. Belum setengah ya. Belum jangan setengah. Sadar mesti pingsan berarti.
0: Oke, Bu Kris nih, waduh, seperti waktu juga sudah di penghujung acara mungkin. Mungkin bisa memberikan kesimpulan ini Bu Kris terkait dengan kita nih sebagai orang tua untuk bisa sadar layar gitu ya, putus rantai doom scrolling nih.
1: Saya yakin kalau Bapak Ibu mau gitu ya, kita nggak pengen kan gitu ya anak-anak kita tenggelam ya dari dari aktivitas yang nyata ke dunia maya saja. Jadi itu perlu untuk jadi role model yang baik. Makanya penting buat sadar tadi untuk kita menjadi role model yang baik, supaya kita juga stop dimulai dari diri kita dulu. Stop ini bukan stop selamanya tadi ya, sekali lagi hanya untuk stop, untuk kasih jeda supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita lihat juga. Dan kita perlu buat terus-menerus untuk memberikan literasi digital. Ini penting gitu ya, bahwa nggak semua itu nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Tapi kita perlu untuk mesti tahu kita melakukan gitu ya, atau menonton screen time itu harus sifatnya produktif dan berguna. Bukan sesuatu yang ternyata diamati kalau perasaan nggak ada efeknya, nggak senang juga. Malah yang ada tambah kesel, mungkin sedih gitu ya, karena membandingkan orang lain. Jadi kita perlu untuk membekali anak-anak kita dengan informasi, yaitu literasi digital itu. Jadi dimulai dari mana? Ya dimulai dari kita sendiri untuk sadar, bisa mengamati perasaan kita. Kita bisa juga disiplin buat durasi yang kita tetapkan, kita patuhi gitu ya. Bahkan kita beraktivitas yuk sama-sama, misalnya kita mau punya project nih di rumah, nanam bareng gitu ya. Nanti kalau buah kan bisa dinikmati sama-sama ya gitu ya. Dan itu perlu untuk dilakukan secara rutin. Gak bisa satu orang sendirian, butuh yang lainnya juga gitu ya. Jadi saya yakin ketika orang tua mau sadar sepenuhnya gitu ya, dengan tips tadi, ini juga bisa melindungi gitu ya anak-anak kita dari kejamnya dunia digital gitu ya di kemudian hari. Jadi saya yakin ketika kita ngerti efeknya jangka panjang, jadi kita juga perlu untuk membekali mereka supaya hidup lebih bijak dalam penggunaan screen time. Nah, jadi mulailah untuk bercermin ya kali ini ya, gitu ya, dari kita dulu gitu ya, supaya nanti anak-anaknya mengikuti model dari papa mama.
0: Dan memang benar ya, ketika kita sebagai orang tua memang harus sadar dengan segala sesuatunya ketika ingin menunjukkan perubahan kepada anak-anak kita gitu ya. Oke, kalau misalkan Heartliner ingin bertanya lebih lanjut nih Bu Kris, bisa menghubungi kemana nih Bu Kris?
1: Boleh di email saya, krisfertina.lidiawati@uph.edu, atau boleh di WhatsApp di 0858-680-5099. Mau follow di IG saya @krisfestina_rl juga boleh.
0: Oke, okay. Baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Kris.
1: Sama-sama, semoga bermanfaat.
0: Sangat bermanfaat ya.
1: Jadi stop ya Mas ya.
0: Jeda dulu nih Heartlander ya. Semoga Heartlander setelah mendengarkan ini bisa langsung sadar nih Heartlander, dan kita bisa berubah nih ya menjadi sadar. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Kris. Sehat selalu.
1: Ya.
0: Demikian Heartlander, perbincangan kita bersama Ibu Kris Herfina Rani. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante. Dan kiranya melalui Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM. Selamat sore Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Heartliner hingga pukul 8 malam nanti. Tentu saja di program Saturday Gospel Request ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, boleh banget ya di 0819 269 1000. Itu untuk WhatsApp-nya. Atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube. Oh bukan, di Instagram lagi. Di live TikTok kita ya, @heartlinefm. Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ingin request lagu rohani, boleh banget ya. Di langsung aja di kolom komentarnya. Oke. Okay? Request lagu rohani hingga pukul 8 malam nanti ya. Oke, sebagai pujian pembuka, sekarang kita ingin sama-sama dengarkan dulu pujian dari Unlimited Fire Band, Tak Terbatas Kuasa Tuhan tentunya ya, untuk kita semua. Amin ya, Heartliner ya. Sekali lagi ingin bergabung boleh ya, 0819-269-1000. Atau saat ini juga bisa nulis di kolom komentarnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung.

100,6 Hardline FM ya. Terima kasih Hardliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Saturday Gospel Request sampai pukul 8 malam nanti ya. Saatnya untuk Anda boleh merequest lagu di hari Sabtu. Makanya namanya Saturday Gospel Request, karena lagu-lagu gospel atau lagu-lagu rohani untuk Anda boleh di request di WhatsApp kita 0819-269-1000. Yang sedang mendengarkan, mungkin saat ini ada di jalan ataupun ada di rumah, tapi nggak buka TikTok, bisa ya melalui WhatsApp. Yang lagi buka TikTok langsung scroll, langsung temukan di @heartline_fm ya. Sudah banyak ini yang menyapa, yang request lagu juga. Nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Sekarang kita ingin bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Ibu Iren ya. Halo, shalom Ibu Iren, apa kabar ya? Ibu Iren ini mengucapkan selamat malam Mas Timo. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Insinyur Niko Noto Raharjo, Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana, Bu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Mbotsu, Pak Agus, Karo Sinta, Ibu Rinci, Ibu Icu, dan semuanya aja ya. Tidak bisa disebutkan satu persatu, banyak banget. Terima kasih ya Ibu Iren yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Kak Yohana. Selamat malam Bung Timo, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Amin gitu ya. Mau request lagu GPCC Worship yang judulnya Rohmu Yang Hidup. Kirim salam untuk Ibu Iren, Ibu Rince, Mbak Sari, Pung Roy, Pung Siregar, Koko Mbotsu, Oma Yati di Batam, Bu Indah, Bu Rita, Bu Icu, Karo Sinta, dan semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada.

Dan untuk Bung Timonya dan juga kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas, tas, tas, tas. Happy weekend and God bless us always. Amin, amin ya. Amin ya, sama-sama Kak Yohana ya. Juga ada Kak Rosinta ini, yang ada di Perum nih Kak Rosinta ya. Mas Timo ganteng, widih, tahu aja. Ya Kak Rosinta yang cantik ya. Request lagu Herlin Pirena di Ajama. Mat lain nih Mas Timo, sehat selalu, penuh semangat, salam kompak di udara. Tuhan memberkati. Mau lihat Tego dong. Lo lo lo lo lo. Oke, Kak Rosinta terima kasih ya. Itu ya tadi Heartliner yang ada di WhatsApp. Sekarang kita ingin menyapa Heartliner yang sudah pun tergabung, yang udah join di TikTok. Live TikToknya kita ya. Ada Teddy Winata, terima kasih. Kemudian Zevana, Teddy Elektroda, Gabutla. Kemudian juga tadi yang ada merequest lagu dari Ari Andrian Syah, Malam Minggu dengan Sejuta Rasa dan Pana Asmara. Wow, ada ini lagu Sejuta Rasa ya. Mungkin lagi jatuh cinta ya, Pana Asmara. Kalau kena panah asmara, wow, rasanya benar-benar sejuta. Apalagi kalau dapat duit sejuta. Rasanya benar-benar luar biasa gitu ya. Happy banget ya. Udah malam mingguannya dapat pacar, kita ada pacar. Terus dimodalin 1 juta. Waduh, bisa kemana-mana gitu ya. Oke, Heartliner kita akan segera putarkan untuk Anda yang sudah merequest lagu. Yang belum, yuk langsung gabung aja di 0819-269-1000. Atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. Langsung aja gabung di app Heartline.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan
0: melalui siaran sederhana. Firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Langsung nonton live TikToknya aja Heartlander ya, biar tahu ketika lagu sedang diputarkan ini penyiarnya ngapain aja gitu ya. Kalau misalkan dengerin di lewat radio gitu ya, taunya lagu diputarkan ketika nge-request dibacakan, kemudian lagu diputarkan, udah taunya itu aja. Nah, dibalik ketika lagu sedang diputarkan penyiarnya ngapain, bisa ditonton langsung di live TikTok kita, karena bener-bener live gitu Heartliner-nya. Jadi apa yang kita penyiar sedang kerjakan gitu saat tidak on air gitu ya, apa sih, kelihatan banget. Nah, kalau pengen tahu langsung nonton aja di live TikTok kita @heartlinefm ya. Yang sudah bergabung terima kasih. Sekarang kita akan bacakan yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya di 0819 269 1000. Ada Bung Alex ini ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Uncle Timo. Koko Alex di Cimone ada di mana? Di Cimone. I want to request a Christian song, Thank You the Lord by Dawn Moon. Kirim salam untuk Cilinia, Jennifer, Jocelyn Tomiko. Success for your career, happy Saturday and happy weekend. Okay, Koko Alex di Cimone. Ini Koko Alex nih kalau misalkan request lagu pasti lagunya ini ya, Dawn Moon terus ya, nggak mau ganti yang lain Koko Alex nih ya. Padahal masih banyak loh lagu yang lain, tapi kalau memang suka Dawn Moon ya nggak apa-apa, kita akan siapkan, kita akan putarkan ya, khusus buat Koko Alex ya, Thank You Lord. Oke, okay. Ya, yang sudah bergabung juga di live TikTok kita nih saat ini ada Tio aja, ada Ando Nainggolan, ada panggil siapa, panggil namaku gitu ya, dari Situ Morang nih yang udah bergabung, kita juga akan menyapa nih, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Yang sudah bergabung ada, kemudian ada siapa lagi nih, kita tarik dulu nih, kita scroll. Okay. Ada user 4166, user 5777, ada rumah.com juga, ada patpats juga, ada Chris Brem, ada Ricky Gunawan juga yang sudah bergabung, ada Nelson, ada Daniel, ada Anahu, ada Didik yang juga ingin merequest lagu dari NDC Worship ya, judulnya Berkat Kemurahanmu. Kirim salam untuk semua pendengar Stereo Heartline dimanapun berada. Terima kasih untuk Tulip juga yang sudah bergabung, ada Heru, ada Side Quest, wow, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita akan segera putarkan Heartliner ya, dan jangan kemana-mana. Kalau pengen tahu apa sih yang dikerjakan oleh penyiar ketika lagu diputarkan, langsung nonton aja di live TikTok kita saat ini sedang live hingga pukul 8 malam nanti. Sekarang kita dengarkan dulu dari Dawn Moon, Thank You Lord. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja, kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartlander, untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline di gelombang 100,6 FM, yang mungkin lagi ada di jalan gitu ya, yang gak bisa scroll TikTok, dengerin lewat radio di kendaraan. Terima kasih. Ataupun yang satunya sedang live streaming, live TikTok kita yang sedang menonton, yang dari tadi itu udah tahu kira-kira lagu apa yang akan segera diputarkan gitu ya. Kalau misalkan yang didengerin lewat radio kan cuma taunya dibacakan WhatsApp-nya gitu ya, kemudian diputarkan. Mengenai lagu berikutnya apa nggak tahu, tapi kalau misalkan di live TikTok kita kasih tahu nih, habis ini kita muterin lagu ini ya, semuanya dibongkar karena di live TikTok itu ada live TikTok itu langsung kelihatan ini kita sedang melakukan aktivitas apa, jadi ketahuan gitu ya. Oke. Kemudian juga kita bacakan ya yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Kita bacakan lagi di WhatsApp kita ya, karena pendengar kita ini banyak juga yang di TikTok, banyak juga di WhatsApp ya. Kita akan bacakan sekarang yang di WhatsApp terlebih dahulu nih. Ada Ibu Rince, nih Ibu Rince minta lagu pujian yang judulnya Jejakmu Tuhan. Kirim salam untuk semuanya aja. Dan untuk Bung Timo serta kru yang bertugas, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu Rince ya. Ada Ibu Rita juga, selamat malam Mangkal Timo, malam selamat melayani pendengar setia Heartland dan Yaski. Boleh minta lagu? Boleh. Suaramu ku dengar dari Herlin Pirena. Kirimkan untuk semua sobatku di GGA, untuk semua kru Heartline dan juga Kokombotsu ya. Terima kasih. Oh ya, Kokombotsu apa kabar nih? Kokombotsu ini udah lama Kokombotsu enggak gabung nih, Kokombotsu ya. Semoga sehat selalu ya Kokombotsu ya. Kemudian juga ada Bung Darwin, shalom Bung Timo, sehat selalu. Jangan lupa besok ibadah ya, mau request lagu Walau Gunung Tak Berpindah WGTB ya. Oke, untuk Bung Darwin ya. Juga ada Pak Agus di Cengkareng. Selamat malam Bung Timo, request lagu Roh Kudus Hadir di sini. Salam untuk Ibu Helen, Ibu Emmy, Ibu Sari, Ibu Iren, Pak Cencen, Pak Nathanael, Pak Beni, Pak Catur. Terima kasih Bung Timo, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Sekarang kita bacakan yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Boy78 request lagu WGTB. Wah, sama ini ya lagunya ya. Senang nih kalau misalkan ada request lagu yang sama tapi yang request banyak gitu ya. Jadi kan gak repot. Penyiarnya gak mau repot aja gitu ya. Gak apa-apa ya, kebetulan aja ini sama. Terima kasih ada Boy78, Siana yang sudah bergabung, Abraham juga yang baru aja bergabung. Kemudian ada Gesang Tuku, ada Tuk TikTok gitu ya, ada Dai, kemudian juga Kak Sinta yang masih tetap setia gabung, Ibu Sari yang selamat bertugas juga, kemudian sekarang siarannya udah pakai TikTok ya, iya terima kasih untuk di Cengklong ya, yang sudah bergabung. Kemudian juga minta lagu Goodness of God, ada Kak Manal atau Bu Manal ini ya. Minta lagu Goodness of God tapi versi Indonesianya. Ya tadi Pak Wardon yang ada di Cengklong ya. Oke, semuanya sudah disapa. Sore Om Timo, sore Abraham juga nih ya. Abraham Yotia Putra. Oke, sore untuk Bro Abraham ya. Juga Yanto Trianto yang baru aja gabung. Mau request lagu apa? Bung Yanto ya. Langsung aja request ya. Oke, sekarang kita mau putarkan dulu yang sudah di request tadi. Minta lagu versi Indonesianya nih dari Goodness of God. Nah, yang diputarkan menjadi judulnya Kebaikanmu Tuhan dari Sudirman Kursi.

Mengejar harta, mengejar popularitas, dan semua kesenangan dunia itu seperti menggali di tanah hampa. Semakin digali, semakin melelahkan, dan pada akhirnya kita baru sadar kalau semua itu sia-sia belaka. Mengejar harta, popularitas, kesenangan dunia, itu seperti menggali di tanah hampa yang pada awalnya kita mungkin bisa terpikat oleh gemerlapnya dan tergoda oleh janji-janji yang terkandung di dalamnya. Namun seiring waktu berjalan, kita akan menyadari bahwa semakin dalam

kita menggali, semakin besar kelelahan yang kita rasakan. Harta, popularitas, mungkin bisa memberikan kepuasan sesaat. Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi yang tidak bisa bertahan lama. Tanah yang kita gali begitu keras, akhirnya tidak memberikan hasil yang nyata dan berarti. Kita menyadari bahwa semua usaha dan energi yang kita curahkan untuk mengejar hal-hal duniawi tersebut sebenarnya sia-sia belaka. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Kita mulai bisa menghargai nilai-nilai yang lebih abadi dan bermakna, seperti cinta, seperti kebaikan, dan juga kebahagiaan sejati. Kita belajar untuk melepaskan obsesi terhadap dunia materi dan mulai mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting di dalam kehidupan ini bagi sesama.

106,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline melalui gelombang 106 FM gitu ya, ataupun yang saat ini sedang menonton melalui live TikTok kita. Terima kasih juga ya, tetap setia dari jam, aku siaran di jam 4 ya hingga pukul 8 ya, bentar lagi nih. Sekarang sudah 7:30 nih Heartliner. Jadi waktu kita tinggal sekitar 25 menit ke depan nih Heartliner ya. Kita langsung bacakan saja di saat ini di program Saturday Gospel Request. Jadi untuk Anda yang request lagu, langsung di WhatsApp kita di nomor 08192691000 ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp kita ada Ibu Sari minta lagu Selamat Malam Bung Timo, baru dari gereja ada tugas pelayanan. Wow, puji Tuhan ya, bisa melayani ya. Semoga terus bisa melayani Tuhan ya, amin ya. Merequest lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Salam untuk semua pendengar setia. Happy weekend. Terima kasih Bung Timo. Sukses selalu. Dari Sari di Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Sari ya. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, Kak Yohana tadi udah dibacakan ya. Yang sudah bergabung ada Tegar, ada Edi nih di, sekarang aku bacakan yang ada di live TikTok kita ya. Ada Edi Karta, ada Delin, ada Abadi, kemudian ada Wulan, ada Fazrial, ada Sins juga. Ada Abraham ya, Abraham tadi minta lagu dari SMP 1 Pagedangan ya. Minta lagu judulnya Masa Penuaian ya. Katanya semangatnya Om Timo, berkatmu besar di surga, multitasking, multi talent dan multi searching. Tahu aja ya, gitu ya. Kalau misalkan di live TikTok kita kan kelihatan tuh, ketika lagu sedang diputarkan di radio gitu ya, penyiarnya ngapain aja sih? Wah tuh kelihatan tuh, jelas banget ya, sibuk nyari lagu, milihin nyari lagu gitu ya. Kemudian juga di edit-edit gitu, segala macam dicari gitu ya. Terima kasih ya Bro Abraham ya. Gesang Tutuko, Tutuko yang sudah bergabung juga, terima kasih ya. Kemudian Masa Penuaian nanti akan segera kita putarkan. Tadi WGTB-nya juga udah yang sudah bergabung. Wow. Oke. Ada Karosintan, Timo udah lama nih gak pesen panggang B2-nya di Lapo Sinta. Oke, siap. Nanti ya kalau udah gajian kita pesan ya. Tapi kalau sekarang mau dikirimkan sampelnya dulu gak apa-apa gitu. Bisa aja nih. Oke, lagunya sudah kita siapkan tadi ya. Sekarang kita akan putarkan ini dari Symphony Music Masa Penuaian ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi, disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartline FM. Haleluya ya. Yesus padamu ku berseru ya. Sebelum kita ke menit 48 lewat dari pukul 7 alias jam 8 malam kurang 10 menit ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan ya. Saatnya saya harus undur diri nih. Setelah ini janda jangan kemana-mana karena akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan di malam minggu ini hingga malam hari nanti ya. Sebelumnya saya ingin menyapa juga yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Chef Ote 2025, D1, Adrian Shea, Abraham ya. Ayahku bilang terima kasih Om Timo untuk lagunya. Di zamanku belajar gitar katanya. Wah, keren ya. Ayahnya ini menjadi pelayan ya. Nanti Abraham juga belajar ya. Sekarang baru kelas 1 SMP gitu ya. Belajar biar kelihatan keren. Biar bisa melayani gitu ya dengan menggunakan talenta alat musiknya gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga talentnya terus bertambah ya. Kemudian juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Semuanya semoga semuanya lagu-lagu sudah diputarkan ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ini. Kalau ada yang terlewatkan wah nanti jadi sedih gitu ya. Oke, terima kasih Heartliner nih. Makanya aku pastikan lagi. Oh, itu kan hampir aja ketinggalan nih. Ada request lagi nih Heartliner yang harus segera aku bacakan. Kali ini dari Pak Bondan ya. Pak Bondan minta lagu dari Frankie Si Hombing. Kasihmu tiada tuanya ya. Kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada nih Heartliner ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini dia, sebagai pujian penutup nih Heartliner ya. Dari Pak Bondan, kasih mutiara dan tuanya. Terima kasih Atin Timi yang baru aja bergabung. Dan terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Kiranya semua pujian yang kita putarkan ini bisa menjadi berkat bagi Heartliner semua ya. Saatnya saya Timo Ardante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
1: Belum pernah ada.
0: Baik, terima kasih Heartliner yang sudah bergabung di live TikTok kita. Saatnya saya harus undur diri ya. Jangan dulu mas surat ya. Langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Saya lagi terima kasih. Sukses untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Yang lagi belajar musik, terus belajar. Yang lagi mencari pasangan semoga

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranara, apa kabarnya hari ini? Ya, saya berharap kabar Haranara dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan senantiasa. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Haranara dalam program Gospel Request, ya, di mana Haranara dapat merequest puji-pujian, lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, meneguhkan, dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti, ya. Di itu Haranara dapat mengirimnya di nomor WA kami 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Haranara juga dapat mengirimkan salam-salam kepada Haranara lainnya untuk kita saling berbagi, saling memotivasi, dan saling membangun tentunya, ya. Saling menguatkan sesama kita satu iman di dalam Tuhan. Ya, Haranara juga dapat menyaksikan program ini melalui live streaming kami di www.heartland.co.id. Ya, selain itu Haranara juga dapat menyaksikan di live TikTok kami Heartland FM, ya. Di situ Haranara bisa langsung request di kolom komentar kami, ya. Tentunya Toga pasti akan bacakan dan putarkan setiap request dari Haranara. Ya, untuk itu sebelum kita masuk, ya, pembacaan request-request yang akan kita putarkan, kita dengar lebih dulu pujian berikut dari Jericho Vocal Group Semesta Bernyanyi, ya. Biar semua yang bernapas bernyanyi memuji nama Tuhan, sebabnya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM.

Ya, anda masih di 100,6 Hotline FM, Your Family Station, dalam program Gospel Request ya. Di mana harapan anda dapat merequest puji-pujian, lagu-lagu gospel yang memberkati, menguatkan, dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti ya. Ya, untuk itu hari-hari yang mau bergabung sekali lagi silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Dan hari-hari juga dapat menyaksikan ya atau bergabung di live TikTok kami Heartline FM ya. Sudah ada beberapa request juga yang sudah bergabung di live TikTok kami Heartline FM. Ya. Baik, Haranar, terima kasihnya kita akan bacakan ya request yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, baik, request pertama jatuh kepada Ibu. Ya, Ibu Rince di Kelapa 2. Selamat Ibu Rince ya. Yang sudah setia, semangat terus ya mendengarkan setiap program-program dari Heartline FM yang terus menyajikan tentunya program-program yang meneguhkan, yang bermanfaat bagi Haranar semua dimanapun anda berada ya. Saya ingin bacakan salam selamat malam Bung Togas. Saya meminta lagu pujian yang judulnya Sering Kutanya Pada Diriku. Ya, salam-salamnya untuk yang ada di GGA. Salam juga untuk Pak Hardi Santoso, Pak Wardiono, Pak Agus di Cengkareng, Ibu Sari, Ibu Nuke, Ibu Irem, kemudian Kak Yohana, Ibu Hana Usman, dan semuanya saja. Terlebih juga buat Bung Toga serta kru Heartline yang bertugas selamat melayani. Maulia Tegodang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Maulia Tegodang juga buat Ibu Rince Manalu di Kelapa 2, Tangerang. Iya, untuk requestnya Toga sudah siapkan ya. Sering Kutanya Pada Diriku. Ya, request yang kedua disusul oleh Ibu Nopi Kristianti. Ya, selamat malam, happy weekend bagi kita semua dari Ibu Nopi. Ya, merequest lagu Jangan Pernah Menyerah dari ya dibawakan oleh Edwin Chen. Ya, terima kasih Bung Toga, sehat senantiasa, God bless you. Salam ya, salamnya untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada. Selamat mendengarkan dan sehat selalu. Baik, oke, siap Ibu Nopi Kristianti ya, sehat selalu juga, senantiasa berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa terus menyertai kita ya. Sebab kita percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Ya, kemudian lanjut ke Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Bung Tugas, selamat melayani pendengar setia Harlan, selamat bertugas sampai tuntas. Ya, minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu oleh Warren Sihotang. Ya, salamnya untuk Pak Epi, Pak Le, Pak Yusmanto, Bung Timo, Bung Dika, Bung Aji, Mbak Epa, Mbak Eca, Mbak Ragil, Mas Dion, Mbak Riyama, Mbak Sila, dan juga Bung Toga. Terima kasih. Semoga berbahagia dan lagu-lagu yang disuguhkan menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam juga buat yang ada di GGA. God bless you. Baik, sama-sama Ibu Rita Mutiara. God bless you too ya. Ya, baik, saya menyapa yang sudah bergabung di live TikTok kami. Dan sekalian merequest ini ya, ada Ibu Pilis ya,
Ya, Ibu Pilih. PC, malam Kak, request lagu Goodness of God. Baik, ya selamat malam juga Ibu Pilih ya untuk requestnya Goodness of God. Baik, Toga sudah siapkan nih ya, langsung Toga sudah siapkan ini Goodness of God. Ya baik, terima kasih sekali lagi Wilis yang sudah bergabung ya di live TikTok kami dari Teluk Naga. Ya, atau Ibu Mei ya. Ya, nama akunnya Ibu Wilis tapi nama sebenarnya ternyata Ibu Mei. Terima kasih ya Ibu Mei. Tuhan berkati senantiasa sehat selalu buat keluarga tercinta ya. Ya, kemudian request berikutnya masih di ya dari live TikTok kami dari Ibu Icu Liheryani. Ya, mau request lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu dari Putri Siagian. Salam-salamnya buat pendengar setia hatlan dimanapun berada. Salam kompak selalu dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, semangat dan sukses selalu, selamat bertugas sampai tuntas. God bless you. Baik, Ibu Icu ya. Ibu Icu di Cimone. Wow, luar biasa ya. Ya sudah ada. Oh baik, satu lagi ya. Agar kita putarkan requestnya, kita baca satu lagi yang sudah masuk dari Pak Darwin Chen ya. Salam untuk gas, salam Pak Darwin ya. Salam sehat selalu dan semangat. Amin amin amin ya. Demikian juga Pak Darwin sehat selalu dan semangat. Ya, kirim-kirim salamnya buat semuanya saja pendengar setia harian dimanapun berada ya. Salam sehat dan semangat selalu. Dan jangan lupa untuk besok kita beribadah. Requestnya Kau Memegang Hidupku. Baik Pak Darwin, terima kasih ya sudah mengingatkan kita semua dan hari-hari lainnya untuk kita mempersiapkan hati kita datang beribadah besok di gereja lokal kita masing-masing ya. Untuk requestnya Kau Memegang Hidupku. Ya baik, Harenar, kita langsung dengarkan saja ya beberapa pujian berikut. Sekali lagi tadi yang request oleh request pertama dari Ibu Rince di Kelapa 2, disusul oleh Ibu Nopi, kemudian Ibu Rita, ada Ibu Mei, Ibu Icu, dan Pak Darwin Chen ya. Karena itu kita langsung dengarkan ya request pertama, yaitu Sering Kutanya Pada Diriku dari Victor Huta Barat.

Ya, kembali masih bersama saya Bung Togar dalam program Gospel Request. Ya, kita percaya karena setiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita membawa sukacita tersendiri bagi hati kita orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Dan biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan diagungkan. Baik, karena begitu sama-sama kita puji dan mengagungkan nama Tuhan saja. Ya, yang mau bergabung silakan, yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya ya, khusus lagu-lagu gospel tentunya. Karena itu silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 ya. Ya, selain di gelombang 100,6 Heartland FM, Haranar juga dapat mendengarkan siaran ini melalui live streaming kami di www.heartland.co.id. Ya, satu lagi di live TikTok kami ya, langsung Haranar dapat menyaksikan ya secara langsung. Boleh melihat wajah penyiar dari penyiar Heartland tentunya ya. Dan Haranar juga dapat merequest ya langsung dengan cara mengetik atau mengisi di kolom komentar kami. Tentunya Toga juga ya langsung baca dan putarkan untuk request dari Haranar. Ya, kembali kita baca ya request yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, requestnya masih di live TikTok kami ya. Ada Kak Sinta si Mamora. Ya, selamat malam Bung Toga. Mau request lagu dari Victor Huta Barat, Ku Dengar Berkatmu Turun. Ya, salamnya buat semua pendengar Heartland FM. Tuhan memberkati. Baik, amin amin. Tuhan berkati juga Kak Sinta ya di Tangerang. Ya, selanjutnya dari Kak Billy ya, dari Kak Billy masih di live TikTok kami. Ya, Kak Billy minta lagu The Winner Takes It All. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartland. Tuhan berkati kita semua. Baik Kak Billy, terima kasih juga ya buat like-like-nya ya. Mohon ditunggu Kak Billy ya, setelah nanti Kak Sinta dilanjut untuk kita dengarkan request dari Kak Billy tadi ya. Ya, sekarang request dari WA kami ada Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Mau request lagu Mujizat Itu Nyata. Salamnya buat Ibu Iren, Ibu Rita, Ibu Rince, Ibu Indah, Pak Agus, Pak Wardiono, Bung Romen, Bung Aji, Bung Dika, Bung Timo, Kak Ragil. Kemudian ada Kak Oktrin juga, Kak Periskiana dan kawan-kawan semua. Ya, tidak lupa juga buat Opung Roy Panjaitan. Salam sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Ya, malah tiga orang Bung Toga. Sukses selalu. God bless dari Sari di Jakarta Selatan. Amin, amin. Terima kasih sama-sama Mbak Sari ya, sudah bergabung di malam hari ini di Gospel Request. Ya, satu lagi dari Kak Lia di Jakarta Barat, Kalideres. Ya, selamat malam Gospel Request Bung Toga.
mau request lagu dong, Holy Forever ya. Iya, Holy Forever dari Metal Music. Ya, tetap semangat buat semua mendengarkan program ini. Tuhan berkati Bung Toga dan semua Heartland. Baik, sama-sama Kak Lia ya, di Kalideres Jakarta Barat. Ya, Toga sudah siapkan untuk lagunya Holy Forever. Ya, baik, kita sudah ada 4 ya. Artinya kita dengarkan kembali ya, keempat pujian berikut. Dari Kasinta tadi, ku dengar berkatmu, kemudian disusul oleh Kak Billy ya, kemudian Mbak Sari dan Kak Lia. Kita dengarkan ku dengar berkatmu Tuhan, sambil menunggu request dari Harner.

0: dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio hotline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Salam Jemaat Tuhan, GBI South and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

Aku Rindu dari Hendro Suryanto. Ya, pujian mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki hati yang rindu mencari perkenanan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan suka bagi kita, ya. Ya, diumpamakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian Tuhan juga rindu untuk kita memiliki hati yang rindu seperti rusa. Artinya rindu adalah ingin mencari perkenanan hadirat Tuhan, ya. Karena ketika kita mencari Tuhan, akan membuka jalan setiap pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Ya, bukti kita mencari Tuhan, artinya kita benar-benar butuh akan pertolongan Tuhan. Ya, baik Karanar, kembali saya menyapa semua pendengar, ya. Terasa sudah 1.5 jam, sekarang sudah 9:30, pukul 9:30, ya. Terima kasih, ya, buat pendengar setia dalam program Gospel Request malam hari ini, ya. Ada 1/2 jam lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian sampai pukul 10 malam nanti. Ya, saya juga menyapa para pendengar dimanapun berada, ya. Baik itu, ya, khusus di wilayah Tangerang, ada di kota Tangerang, yaitu wilayah kota Tangerang ada Karawaci, ya, Ciledug, Cipondo, Poris, Batu Ceper, ya, kemudian ada juga Pasar Lama. Kita masuk di Kabupaten Tangerang, ada Gading Serpong, ya, Lipo, Karawaci, Curug, Balaraja, Cikupa. Ya, selamat mendengarkan Gospel Request, ya, di daerah Kelapa 2 juga, masih wilayah Kabupaten Tangerang, ada di Pantai Tanjung Pasir, ya. Begitu juga kita masuk di kota Tangerang Selatan, ya, ada BSD City, Bintaro, Alam Sutera, Pamulang, Ciputat, Sumarekon Mall, ya, Bintaro. Kemudian saya juga menyapa di, ya, baik wilayah di Serang, ya, ada Serang dan sekitarnya. Tidak lupa juga di daerah Kota Bekasi, Depok maupun DKI Jakarta sekitarnya, ya. Semoga aktivitas pada malam hari ini membawa sukacita bagi kita. Dan sudah 1.5 jam kita mendengarkan puji-pujian, kiranya jadi berkat dan menghibur kita malam hari ini, ya. Karena itu yang mau bergabung silakan, masih ada 1/2 jam lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, Aranar juga sedang ada di luar, ya, mungkin bersama keluarga tercinta, quality time, atau pulang dari makan bersama, atau sedang mengendarai kendaraan. Tetap hati-hati di jalan, ya, dan pergunakanlah waktu yang baik bersama keluarga tercinta Anda. Baik Aranar, kembali toga bacakan request yang sudah masuk, ya. Kembali requestnya dari live TikTok kami Heartland FM, ada Kak Lena Simangunsong, ya, minta lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib dari NDC Worship. Terima kasih Kak Toga, God bless you. Baik, God bless you to Kak Alena Simangunsong. Ya, sehat selalu dan selamat bergabung, ya. Sepertinya baru bergabung ini di live Tito kami, Kak Alena Simangunsong. Selamat sekali lagi, welcome, selamat bergabung, ya. Tuhan berkati senantiasa.
Ya, berikutnya request berikutnya dari Pak Andre di Bandar Lampung. Wow, masih wilayah luar Pulau Jawa ini ya, daerah Sumatera, tepatnya di Bandar Lampung. Ya, salam selamat malam Mutoga dan tim Radio Heartland FM. Saya ingin merequest lagu Rohani NDC Worship. Bagian, ya judulnya Bagian Yang Terbaik. Salamnya untuk semuanya saja. Ya, pendengar setia Heartland Radio Kristen. Ya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik Pak Andre di Bandar Lampung. Berkat yang sama mengalir juga buat Pak Andre ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah.

Ya, dari Bandar Lampung kita menuju ke Jakarta Timur ya, di tepatnya di Pulau Gadung. Ada Kak Keisha ya. Halo, salam gospel request, selamat malam Bung Toga. Baru ke lagu Kemurahan Tuhan dari Pastor Lukas Kusuma. Ya, salamnya buat keluargaku tercinta. Sehat selalu dan buat semua pendengar setia Heartland FM. God bless you. Baik, Kak Kesia, Tuhan berkati juga ya. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Ya, baik Haranar. Kita dengarkan ketiga pujian berikut ya. Sekali lagi dari tadi, yang pertama oleh Kak Lena Simangunsong, kemudian Pak Andre di Lampung, dan Kak Kesia di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, kita dengarkan Ku Percaya Janjimu Ajaib.

Hanya mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

Memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita adalah pilihan yang terbaik atas kehidupan kita, karena dialah juru selamat hidup kita hari-hari, ya. Dan dialah juga harta yang paling berharga. Dia menjadikan tempat bagi kita bersama Bapa di surga di dalam kekekalan nantinya. Ya, baik karena kembali Tuhan bacakan request yang sudah masuk, ya. Ada dua request lagi, ya. Sepertinya ini pas banget, ya, dengan waktu kita, karena ada 10 menit lagi sampai pukul 10 malam nanti, ya. Itu, ya, kita bacakan dari, ya, datang dari Kak Dedi Salim Family di Kalideres, ya. Iya, keluarga Dedi Salim di Kalideres. Salam, selamat malam Bung Toga, marukes lagu Walau Gunung Tak Berpindah, ya, atau biasanya disingkat WGTB, ya, dari PT Yesua Abraham. Makasih, God bless you. Baik, Kak Dedi Salim, ya, di Kalideres Jakarta Barat. Doa yang terbaik juga buat Kak Dedi Salim. Ya, kemudian dari, ya, dari Kak Mariati Marpaung. Ya, satu marga dengan saya nih, sama-sama Marpaung, ya. Ya, selamat malam, itu apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya. Itu juga buat Kak Mariati Marpaung, sehat selalu, ya. Marukes lagu Tak Kutahukan Hari Esok dari Victor Huta Barat, ya. Ya, buat itu sama kru yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mau lihat di gudang. Sama-sama Kak Mariati Marpaung, mau lihat di gudang. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, ya. Ya, baik, Renan, kita dengarkan WGTB, Walau Gunung Itu Tak Berpindah. Kemudian lanjut lagu Tak Kutahu Akan Hari Esok.

ya 100.6 Hotline FM ya. Terima kasih Rana atas kebersamaannya ya. Waktu tak terasa sudah tepat pukul 10 malam. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar jadi kekuatan, penyemangat, dan menghibur kita, jadi berkat bagi kita dimanapun Anda berada ya. Dan sekali lagi terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah merequest baik itu lewat WA chat kami maupun di akun TikTok kami ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya. Yang terbaik daripada Tuhan menyertai kita senantiasa. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Sentuhan Hati, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa sesuai dengan janji firman Tuhan ya. Akhir kata saya, untuk kamu pamit undur diri dari pendengar Anda, Hotline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Kalau Anda ingin menemukan orang percaya yang dipenuhi dengan roh, perhatikanlah bagaimana respons mereka di tengah-tengah kekacauan atau kesedihan atau kesusahan atau ujian atau penganiayaan, kesulitan dan kehilangan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karakteristik itu akan tampak pada orang percaya yang hidupnya dipenuhi dengan roh. Mungkin Anda mengatakan, tetangga saya sangat murah hati, rekan sekerja saya selalu sabar terhadap saya, sahabat terbaik saya tampaknya penuh dengan sukacita, padahal mereka bukan umat Kristiani. Masakan karakteristik itu hanya tampak pada orang percaya? Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley melanjutkan penjelasannya. Seperti apakah kehidupan yang dipenuhi dengan roh? Mengingatkan kita bahwa hampir siapapun bisa sabar atau mengasihi atau memperlihatkan penguasaan dirinya kadang-kadang. Akan tetapi, ketika ada tekanan, ketika segalanya tidak lancar, ketika itulah orang percaya yang hidupnya dipenuhi dengan roh akan berdiri teguh. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, kalau kita dipenuhi dengan roh, kita akan hidup saat demi saat di bawah kendali roh Allah. Tunduk kepadanya, peka terhadapnya dan terhadap pimpinannya, dan bimbingannya dalam kehidupan kita. Yang berarti, dalam segala keadaan, dalam segala keputusan, dalam segala hubungan, akan ada kepekaan terhadap roh, dan kita akan memberikan respons menurut pimpinan roh. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah kehidupan yang diekspresikan melalui kita oleh Roh Kudus dengan sasaran mendemonstrasikan dan mengekspresikan karakter Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak akan berbuat dosa lagi. Bukan berarti kita akan sempurna. Kita tidak akan menjadi aneh, tidak akan menjadi sempurna, dan tidak akan menjadi super rohani. Anda dapat menemukan orang percaya yang dipenuhi dengan roh dari buahnya, bukan dari pekerjaannya. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Sesungguhnya, ketika roh Allah mengendalikan Anda, tentu akan ada pekerjaan. Akan tetapi, penekanannya adalah pada buah roh, yaitu karakter seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang mencirikan orang yang percaya yang dipenuhi dengan roh. Jadi, Anda harus memeriksa hati Anda sendiri. Ini bukan urusan orang lain. Sesekali orang akan mengkritik dengan bersenjatakan ajaran Alkitab tentang buah roh. Akan tetapi Alkitab sama sekali tidak mengajarkan kita untuk mengurusi orang lain. Alkitab hanya mengajarkan bahwa kita bisa mengenali orang dari buahnya. Dalam hal ini ada dua perbedaan utama yang mencirikan orang yang dipenuhi dengan roh yang tidak akan kita temukan pada orang lain. Pertama, seseorang yang dipenuhi dengan roh tidak dikendalikan oleh lingkungannya atau keadaannya. Seseorang yang dipenuhi dengan roh tidak dikendalikan oleh lingkungannya atau keadaannya. Seseorang yang dipenuhi dengan roh tetap akan menderita kepedihan, ujian, duka, kesulitan. Ia akan tetap melakukan berbagai kesalahan. Ia akan tetap berbuat dosa. Ia akan mengalami kesusahan, penganiayaan, kesalahpahaman. Terkadang hubungan yang lancar, kehilangan pekerjaan, atau keuangannya kacau, atau tidak jadi dipromosikan, atau anak-anaknya minggat, atau mengalami perceraian atau perpisahan. Segalanya mungkin terjadi pada seseorang yang dipenuhi dengan roh. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh tidak berarti bahwa Allah akan membereskan segalanya. Perbedaannya, seseorang yang dipenuhi dengan roh tidak akan kehilangan damai sejahteranya walaupun segalanya kacau. Ia tidak akan kehilangan sukacitanya walaupun segalanya kacau. Atau ketika diserang berbagai godaan, ia tidak akan bersikap kasar, kejam, tidak murah hati, atau menggunakan ucapan yang menusuk dan menghancurkan ketika diperlakukan demikian oleh orang lain. Sebab ia tidak dikendalikan oleh keadaan. Orang yang tidak percaya bisa saja merasa damai, sabar, setia ketika segalanya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Orang yang tidak percaya bisa saja sabar ketika semuanya berjalan menurut jadwalnya. Orang yang tidak percaya bisa saja setia ketika segalanya berjalan menurut kehendaknya. Ujian sesungguhnya adalah ketika segalanya berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Ujian karakter yang sesungguhnya adalah ketika segala bidang kehidupan kita kacau namun kita tetap menanggapinya secara ilahi. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa buah roh adalah kasih ketika kita sendiri tidak merasa dikasihi. Sukacita ketika kita sendiri mempunyai alasan untuk bersedih. Damai sejahtera ketika perang berkecamuk di sekeliling kita. Murah hati ketika kita dituduh secara tidak benar. Lemah lembut ketika orang kasar terhadap kita. Menguasai diri ketika segalanya memerangi kita.

Saudara pendengar, silakan menelaah masing-masing kualitas buah roh itu. Perhatikan bagaimana respon seseorang di tengah-tengah kekacauan, atau kesedihan, atau kesusahan, atau ujian, atau penganiayaan, kesulitan, kehilangan. Maka Anda akan dapat mengenal serta membedakan orang yang dipenuhi dengan roh atau tidak. Persoalannya bukan apa yang kita lakukan, melainkan siapa kita ini. Bahkan, persoalannya juga bukan siapa kita ini apabila segalanya berjalan sesuai dengan kehendak kita, melainkan siapa kita ini ketika segalanya berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Memang lebih mudah ikut kor atau bernyanyi solo, berkhotbah, menulis buku, mengajar sekolah minggu, pelayanan di lapangan, memberikan kesaksian dan sebagainya, daripada menjadi seperti yang Allah kehendaki ketika keadaan kita benar-benar menghancurkan kita. Bukan berarti orang yang dipenuhi roh tidak merasakan kepedihan, tidak ingin membalas, atau tidak merasakan hal-hal yang dirasakan orang pada umumnya. Perbedaannya orang yang dipenuhi dengan roh cepat fokus kembali dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri mengatakan bahwa ketika saya memilikimu, saya memiliki segalanya. Engkau sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus datang untuk hidup di dalam diri saya dan menjadikan saya cukup di dalammu. Engkau sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengekspresikan kehidupanmu di dalam dan melalui diri saya. Oleh karena itu saya percaya, saya mengandalkan, saya bergantung kepadamu untuk memberikan respons atau melalui saya dan menjadikan Engkau kecukupan diri saya. Di sanalah bedanya orang yang dipenuhi dengan roh. Umpamakan besok seseorang ingin mengambil jabatan Anda. Respons Anda bisa dua kemungkinan. Anda bisa melawan daripada menjadi bulan-bulanan. Atau Anda bisa menguasai diri dan tetap sabar, tetap murah hati, tetap baik hati, tetap mengasihi. Yang mana yang lebih menggambarkan Anda? Pada saat Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Ia memulai proses menjadikan Anda semakin serupa dengan gambarnya. Bersikap tidak bersahabat, marah, ingin menuntut balas, sama sekali tidak sesuai dengan siapa Anda. Sebab begitu Anda percaya, Alkitab mengajarkan bahwa Anda orang kudus. Bukan berarti Anda akan selalu bersikap kudus, melainkan bahwa begitu Anda percaya, Anda orang kudus. Oleh karenanya, segala macam permusuhan, amarah, kebencian, kepahitan yang manusiawi itu tidak lagi sesuai dengan siapa Anda. Begitu Anda percaya, Anda adalah pengikut Kristus dan Roh Allah hidup di dalam diri Anda untuk mengekspresikan karakter Kristus sendiri melalui Anda. Anda mungkin mengatakan, nanti saya ditelan hidup-hidup. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda percaya kepada Alkitab? Kalau percaya, 1 Korintus 13 ayat 8 mengajarkan bahwa kasih tak berkesudahan. Anda mungkin mengatakan, masakan saya harus mengasihi mereka padahal mereka ingin mengambil jabatan saya? Pertanyaan saya adalah, respons bagaimana yang akan paling memungkinkan Allah menyalurkan kuasa supranaturalnya melalui Anda? Ketika Anda bersikap sama saja seperti mereka, atau ketika Anda membiarkan Allah mengekspresikan responsnya melalui Anda? Sederhana bukan? Sebab Allah tidak menjadikan kehidupan Kristiani sulit. Anda tinggal memilih membiarkan roh Allah menyalurkan kuasa supranaturalnya melalui Anda. Itulah yang dimaksudkan Paulus ketika mengajarkan bahwa kasih tidak berkesudahan. Jadi, pada akhirnya kasih selalu menang. Coba Anda merenungkannya. Dalam suatu pertikaian atau kesulitan atau kesusahan, siapa yang paling bahagia? Orang yang mengandalkan Tuhan dan mengatakan, Engkau tahu Tuhan, mereka terus mengganggu saya namun saya tetap percaya saja kepadamu. Atau orang yang ingin menuntut balas hingga sakit mah. Sadarkah Anda bahwa ketika Anda membiarkan diri diserang atau diperlakukan dengan tidak baik, itu dalam roh Allah. Dalam kepenuhan roh Allah, saat itu juga lawan Anda sudah mulai mendapatkan penghakiman Allah, terjadi di dalam, menyerang di jantung, perut, atau di punggung. Kalau Anda hidup dengan amarah, dengan kepahitan, dengan permusuhan, Anda akan menanggung konsekuensi fisik yang mengerikan. Saudara pendengar, demikianlah. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah kehidupan oleh percaya. Percaya bahwa roh Allah yang hidup di dalam diri kita akan sanggup menangani segala keadaan. Masakan Anda tidak sependapat bahwa roh Allah lebih dari memadai? Syukur kepada Allah kita sendiri tidak perlu memadai. Dialah yang memadai. Kita sendiri tidak mungkin menjalankan kehidupan Kristiani. Dialah yang mengekspresikan kehidupannya melalui kita. Jadi, salah satu perbedaan yang tampak adalah bahwa orang yang dipenuhi dengan roh tidaklah dikendalikan oleh keadaan, melainkan dikendalikan oleh roh. Secara sukarela dikendalikan oleh roh. Saat kita memilih mengambil alih, kita akan bersikap sama saja seperti dunia.
Perbedaan keduanya adalah begini. Orang yang dipenuhi dengan roh akan cepat pulih. Mengapa demikian? Sebab kita bisa jatuh dalam dosa, dan suatu waktu akan kehilangan kesabaran, jatuh ke dalam pencobaan, dan akan bersikap tidak murah hati, dan mengucapkan hal-hal yang tidak pada tempatnya tanpa berpikir. Hanya saja, orang yang dipenuhi dengan roh akan cepat pulih. Terima kasih telah menunjukkan bahwa hal itu tidak sesuai dengan siapa saya. Saya percaya kepada kebenaran-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu, dan terima kasih atas kepenuhan-Mu. Terima kasih telah menunjukkan kelemahan itu dalam kehidupan saya. Terima kasih telah berkarya dalam kehidupan saya. Salah satu ciri kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah cepat tanggap terhadap bisikan roh. Artinya, roh tidak perlu mengajar kepala kita baru mendapatkan perhatian kita. Melainkan setiap kali kita melanggar maksud Allah, rencana Allah, kehendak Allah, atau karya Allah, kita cepat menyadarinya dan membereskannya tanpa bergelimang dalam perasaan bersalah dan mengasihani diri sendiri. Sebagai orang percaya yang dipenuhi dengan roh, kita tidak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Kita cepat pulih dan bersikap. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita akan jatuh dalam dosa, tidak sempurna, bisa tersandung dan jatuh, serta bisa mengucapkan hal-hal yang tidak pada tempatnya dan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, namun kita akan cepat pulih. Anda mungkin mempertanyakan, bukankah Anda sudah dipenuhi dengan roh? Betul, akan tetapi daging kita masih ada. Kita masih hidup di dunia fana ini. Sesungguhnya, Alkitab mengajarkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, kehidupan yang dipenuhi dengan roh bukanlah kehidupan yang melulu, leluasa, nyaman, dan menyenangkan, melainkan tetap diwarnai dengan berbagai suka duka. Hanya saja kita cepat pulih. Kita tidak akan membiarkan keadaan mencuri sukacita dan segala kualitas lain yang diekspresikan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Yang pasti, kehidupan Kristiani tidak pernah dimaksudkan menjadi kehidupan yang penuh dengan aturan yang harus dipenuhi. Sesungguhnya, Anda sudah akan kecewa sebelum hari ini berlalu apabila Anda menganggap bahwa kesembilan buah roh itu adalah sasaran hidup Anda. Anda tidak akan pernah mencapainya. Sebab kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan Anda sendiri, melainkan kehidupan Kristus yang diekspresikan melalui Anda ketika Anda secara sukarela tunduk kepada kendali Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang adalah, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda orang percaya yang dipenuhi dengan roh? Saya telah mencoba membesarkan hati Anda dengan mengatakan bahwa Anda bisa melakukan kesalahan, tersandung dan jatuh dalam dosa. Yang jelas, Paulus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya tidak lagi berbuat dosa atau sudah sempurna atau tidak lagi pernah tersandung jatuh. Silakan Anda membaca Roma 7, di mana Paulus menceritakan masalahnya sendiri menangani dosa. Paulus tahu benar seperti apa rasanya. Kemudian, dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus menulis, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Sebab Kristuslah satu-satunya yang sanggup memuaskan hati manusia. Ketika kita berserah kepadanya, membiarkan dia mengekspresikan diri melalui kita, kita diperlengkapi untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki, untuk melaksanakan karya yang Allah kehendaki kita laksanakan. Orang tidak akan lagi perlu menanyakan apakah kita orang percaya. Sebab kesembilan buah roh itu akan tampak. Orang akan tertarik kepada kita, ingin mengenal kita. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa kata orang, sebab yang menarik mereka adalah Kristus di dalam kita yang diekspresikan melalui kita oleh Roh Kudus. Pertanyaan sederhana adalah, apakah Anda mau menikmati kehidupan terbaik, bukan tanpa kesusahan atau ujian? Apakah Anda mau mencapai potensi maksimal Anda sebagai anak Allah? Apakah Anda mau mencari tahu apa yang akan Allah karyakan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda mau Allah mengekspresikan kehidupannya melalui Anda? Apakah Anda mau hidup tidak dikendalikan oleh keadaan, melainkan apapun yang terjadi, dalam badai sedahsyat apapun, Anda tetap damai sejahtera? Semuanya itu hanya dengan syarat sepenuhnya berserah dalam roh, jiwa, dan tubuh kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang empunya semuanya itu. Hiduplah saat demi saat, tunduk kepada kendali Roh Kudus, bergantung kepadanya, dan peka terhadapnya.

Saudara pendengar, itulah kunci dari keseluruhan kehidupan Kristiani. Memang tidak mudah, namun sederhana. Yang penting adalah iman seperti kanak-kanak yang meyakini bahwa di dalam kita ia akan menjadi seperti yang ia janjikan. Jadi, jangan menengok ke belakang dan merenungkan betapa jauh Anda dari kesembilan buah roh itu. Sebagai gantinya, tanyakan kepada diri sendiri, apakah itu kehidupan yang benar-benar saya inginkan? Apakah saya benar-benar percaya bahwa saya akan mencapai potensi terbaik dengan dipenuhi oleh roh? Bahwa saya akan memuliakan Allah dengan dipenuhi dengan roh? Bahwa orang-orang yang ingin saya pengaruhi akan paling terpengaruh ketika saya dipenuhi dengan roh? Bahwa saya tidak akan lagi dikendalikan oleh keadaan? Syaratnya hanyalah berserah dan percaya. Sesederhana itu, maukah Anda mempercayakan kepadanya untuk membiarkan dia mengelola kehidupan Anda menurut caranya? Puji nama Tuhan. Amin. Saudara

Dengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Sudahkah Anda mengidentifikasikan sesuatu dalam kehidupan Anda yang Allah mau Anda serahkan kepadanya, walaupun mungkin sulit atau bahkan menyakitkan? Charles Stanley menantang Anda untuk melepaskan kendali atasnya kepada Bapa di sorga. Hanya setelah Anda melepaskan hak Anda untuk mengendalikan kehidupan Anda, maka Anda benar-benar dapat mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan Roh. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, luapan alami dari kehidupan kita adalah memancarkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 13 dan ayat 17 sampai dengan 18 mengajarkan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Pekan BI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Merlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

FNBI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

Jemaat Tuhan GBI South and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi, disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini kesaksian dari Evangelis Alexander STH dengan alamat Kuman RT 010 Kerangan Kalimantan Barat 78363.
2: Saya melayani di Desa Karangan sudah 13 tahun. Sebelum saya menceritakan pelayanan saya lebih jauh, saya ingin menceritakan bagaimana saya dapat bertemu hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu oleh Yaski yang sekarang sudah berhasil. Contohnya Ibu Justina yang telah membeli bibit ayam kampung banyak sekali, juga bibit sayur-sayuran. Lalu saya bertemu dengan seorang ibu penjual kue keliling yang juga membeli bibit ayam. Nah, saya bertanya kepada mereka dari mana semuanya dana yang mereka dapatkan. Katanya dari bantuan Yayasan Yaski. Akhirnya saya berpikir keras, kenapa saya tidak bertindak atau melangkah seperti mereka? Daripada saya berharap banyak sama jemaat yang persembahan setiap minggunya tidak lebih dari 1.000 rupiah. Jumlah ini tentu tidak cukup sama sekali untuk keperluan pelayanan, apalagi kebutuhan keluarga hamba Tuhan. Lalu saya berpikir, ide berternak ayam dan menanam sayur ini ide yang sangat bagus. Saya bisa melihat langsung bagaimana orang bisa.
3: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini

kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda, dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: cowokku selingkuh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain. Dia rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk ini.

0: ini berjudul Tempatkan Tuhan di antara Anda dan musuh Anda. Nats Alkitab dari 2 Tawarik 14 ayat 11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Menghadapi musuh yang tidak bisa ditaklukkan sendiri, Raja Asa berdoa, Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepada-Mulah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. 2 Tawarik 14 ayat 11-12. F.B. Meyer menulis, ingatkan Tuhan akan seluruh tanggung jawabnya. Tidak ada yang seperti Engkau yang dapat menolong. Peluang mengalahkan Asa sangat besar. Ada 1 juta orang bersenjata di samping 300 kereta perang. Tampaknya mustahil untuk bertahan melawan orang banyak itu. Tidak ada sekutu yang akan datang menolongnya. Oleh karena itu, satu-satunya harapannya adalah pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Mungkin saja kesulitan-kesulitan Anda telah dibiarkan mencapai titik yang begitu mengkhawatirkan sehingga Anda mungkin terpaksa menggunakan semua bantuan manusia yang pada saat-saat yang lebih mudah dihadapi. Dan sekarang, menyerahkan diri Anda kepada sahabat Anda yang maha kuasa. Tempatkan Tuhan di antara diri Anda dan musuh. Kepercayaan Asa, Tuhan tampaknya berdiri di antara kekuatan Zerah dan dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Dia juga tidak salah. Orang-orang Etiopia dihancurkan oleh Tuhan. Dan di hadapan bala tentaranya, seolah-olah para pejuang surgawi melemparkan diri mereka melawan musuh atas nama Israel. Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam, yang dapat memanggil bala bantuan yang tak terduga setiap saat untuk membantu umatnya. Percayalah bahwa Tuhan ada di antara Anda dan masalah Anda. Dan apapun yang menakutkan Anda, akan lenyap dari hadapannya seperti awan di hadapan angin topan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ in the World by

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang. Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 21, Dipuji Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, pujian tidak dapat dihindari oleh orang yang berbuat baik atau memiliki karakter yang mulia. Namun yang perlu dihindari oleh orang kudus adalah jiwa yang haus pujian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya Tuhanlah layak menerima pujian dan hormat, Wahyu pasal 4 ayat 11. Seandainya ada orang memuji perbuatan dan karya yang baik, pujian itu seringkali terpaku pada hal-hal lahiriah. Semua hal itu tidaklah penting dan belum tentu benar. Sebab itu, buanglah pujian itu ke sampah, supaya jiwa tidak bersandar pada hal yang lain selain Tuhan. Jika pujian itu memang sesuai dengan hal-hal lahiriah yang dipuji, maka semua itu pun berasal dari Tuhan. Jadi, pujian itu tidak boleh berhenti pada hati, melainkan harus diteruskan kepada Allah. Sebab segala yang mulia dan agung berasal dari Tuhan, dan jiwa tidak pantas menerima segala pujian itu. Segala yang buruk berasal dari dalam hati, dan segala yang baik berasal dari Tuhan. Jika memang benar ada hal yang baik dan mulia yang dihasilkan dari jiwa, maka semua itu berasal dari hasil karya roh. Tuhanlah yang pantas dipuji, bukan diri sendiri. Tetapi hal yang buruk dan cemar yang ditimbulkan dari jiwa berasal dari diri sendiri. Orang Kristen yang berani memuji diri sendiri, hal itu disebabkan karena ia hanya melihat sisi terangnya saja dan belum mengenal sisi gelapnya. Tatkala seorang mengenal sisi gelap jiwanya, ia akan menjadi malu dan merasa hina, dan menyadari kebutuhannya akan anugerah Allah. Bagaimanakah sikap orang percaya yang dipuji? Pertama, jangan bersikap pura-pura tidak mau, padahal diam-diam menikmati pujian itu. Kedua, selalu ingat bahwa Allah sendiri layak menerima pujian dan hormat. Ketiga, jangan berfokus dan haus terhadap pujian. Keempat, simak dan hargai setiap kritikan. Kelima, mencari pujian hanya dari Allah saja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda pernah memuji diri sendiri? Mengapa orang yang dipuji Tuhan tahan uji? Jelaskan. Bagaimanakah sikap yang dipuji Tuhan? Mengapa kita harus waspada terhadap pujian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, tapi konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bertel Thorvaldsen. Keunggulan. Yeremia 18 ayat 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku.
2: Bertel Thorvaldsen merupakan pematung terhebat dari Denmark. Setelah belajar di Copenhagen, dia pergi ke Roma untuk menyelesaikan pelatihannya. Pepatah mengatakan, ada orang yang dilahirkan hebat dan ada yang tumbuh menjadi hebat. Tentunya, Thorvaldsen adalah tipe orang yang pertama. Bahkan ketika ia masih seorang mahasiswa, patung-patungnya sangat luar biasa. Karya-karyanya begitu indah hingga seolah-olah Anda dapat membuat mereka berbicara hanya dengan menyentuhnya.
1: Jika Anda mengunjungi Copenhagen, Anda harus datang ke museum yang menyimpan karya seninya. Karya terbaiknya adalah Monumen Singa di Lusen yang terbuat dari batu untuk menghormati pengawal Swiss yang meninggal saat melindungi Raja Prancis pada tahun 1792, dan patung Yesus Kristus beserta ke-12 rasul yang dapat ditemukan di dua lokasi di Copenhagen.
2: Bagaimana mungkin sebuah karya berada di dua tempat berbeda di kota yang sama? Jika Anda pergi ke Museum Thorvaldsen, Anda akan melihat patung-patung Yesus Kristus dan ke-12 rasul, tetapi dengan Paulus sebagai pengganti Yudas. Namun, Anda juga dapat menemukan patung-patung ini di katedral yang tidak jauh dari museum. Patung-patung di museum terlihat indah, tetapi tidak sebagus patung-patung di katedral. Patung-patung di museum berwarna abu-abu dan pudar, sementara patung-patung di katedral berwarna putih bersih.
1: Mengapa menampilkan dua set karya? Ternyata, patung-patung di museum terbuat dari tanah liat yang akan kotor dan berubah menjadi abu-abu seiring berjalannya waktu. Sementara itu, patung-patung di katedral terbuat dari marmer murni dan kemungkinan akan tetap indah dalam jangka waktu yang lama.
2: Biasanya saya tidak mencari pelajaran tambahan ketika saya pergi ke museum. Tetapi ketika saya melihat patung-patung marmer Yesus dan para muridnya yang begitu indah dibandingkan dengan yang terbuat dari tanah liat, saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Ibrani yang membicarakan gereja di bumi dan gereja di surga. Gereja di bumi itu seperti tanah liat, sedangkan yang di surga suci seperti marmer murni.
1: Saya tidak yakin apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang terlalu fokus pada hal-hal biasa dan tidak melihat keindahan sejati dalam hal-hal luar biasa. Paulus pernah membahas tentang bejana tanah liat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan bagaimana bejana-bejana ini menyimpan harta yang begitu berharga. Tanah liat memang kotor dan dapat berubah warna. Tetapi bagi Thorvaldsen, tanah liat menjadi cetakan untuk patung-patung megah yang terbuat dari marmer. Sebuah mahakarya yang dampaknya sangat signifikan bagi dunia dan menjadikan penciptanya sebagai pahlawan.
2: Ada hal penting yang perlu diketahui tentang tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk oleh seorang pematung, sedangkan marmer sulit untuk dibentuk. Seniman dapat membentuk tanah liat dengan tangannya, tetapi seniman memerlukan palu dan pahat untuk membentuk marmer.
1: Dahulu kala, Yeremia, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menggunakan analogi tanah liat untuk menggambarkan karya Tuhan terhadap umatnya Israel. Bahkan hingga saat ini, Tuhan terus membentuk kita dengan tangannya. Dan terkadang, seperti seorang pematung yang menggunakan pahat, Tuhan menyelaraskan kita agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuannya.
2: Kita tidak seharusnya mengharapkan orang kudus terbuat dari marmer. Mereka justru terbuat dari tanah liat, termasuk tangan dan kaki mereka. Namun seiring waktu, mereka menjadi seperti marmer di surga. Sejujurnya, saya merasa agak kecewa ketika pertama kali mengunjungi Museum Thorvaldsen, terutama saat melihat patung para murid terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu bahwa ada juga patung mereka yang terbuat dari marmer. Namun, saya sekarang merasa lega mengetahui bahwa Thorvaldsen juga membuat patung dari marmer. Saudara terkasih, Tuhan menggunakan hal-hal duniawi yang tidak sempurna ini untuk membangun kerajaannya yang sempurna dan kekal.
1: Kita menyebut seseorang memiliki kaki dari tanah liat ketika mereka jatuh. Namun sebenarnya, setiap orang memiliki kaki dari tanah liat. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dari kita yang beriman kepada Kristus. Pernahkah Anda merasa kecewa terhadap seseorang? Bagaimana reaksi Anda? Apakah kita berharap terlalu banyak pada para pemimpin Kristen saat ini? Mengapa banyak dari mereka membuat kita merasa

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the world by me.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: dan memimpin hidup Anda membuat Anda bingung. Seringkali Anda bertanya-tanya, mengapa Allah membawa Anda menempuh jalan yang kelihatannya tidak masuk akal? Ingatlah, cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak kekal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik bagi Anda. Percayalah kepadanya, dan Anda akan melihat jalan yang kelihatannya tidak masuk akal itu bermuara kepada tujuan yang sangat indah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat.

0: realitas kasih Tuhan. Apakah Anda yakin kasih Tuhan pada Anda tidak terbatas? Jika tidak, Anda bisa meyakininya. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27.
1: Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, adakah hal yang menghalangi Anda untuk merasa yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda? Mungkin Anda percaya dosa tertentu dari masa lalu Anda menghalangi kasih dan kemurahannya. Jika demikian, pikirkanlah tentang Paulus. Ia telah menganiaya orang-orang Kristen dengan kejam sebelum akhirnya ia sendiri datang pada Tuhan. Jika orang semacam itu saja bisa paham bahwa Tuhan mengasihinya, tidakkah Anda juga bisa ditolong untuk menyadari bahwa Anda juga dikasihi? Pengalaman apapun yang Anda risaukan, Paulus kemungkinan juga telah mengalaminya. Namun ia tetap menyampaikan pesan pengharapan bahwa Tuhan mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk mati di salib bagi dosa-dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Entah situasi Anda tidak adil, menyakitkan, atau memalukan, fakta bahwa hal itu terjadi tidak berarti Tuhan sudah berhenti mengasihi Anda. Kadang kita menghadapi kesulitan karena Dia sedang menghaluskan sisi-sisi kita yang kasar dan membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat lain, penderitaan yang dipicu iblis terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Bagaimanapun, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, menurut tujuan khususnya untuk setiap orang percaya. Saudara pendengar, inilah kunci menerima kebenaran tentang kasih Tuhan yang tak bersyarat. Fokus pada Tuhan, bukan pada situasi. Ketika Anda belajar mengenai Dia, berbicara dengan Dia, dan berbagi hidup dengan Dia, kepercayaan dan iman secara alami akan menggantikan keraguan dan ketakutan.

Renungan Sentuhan Hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui Renungan Sentuhan Hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

0: Sanbei hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Santapan harian Minggu, 24 Mei 2026.

0: dalam Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus yang agung, biarlah firman-Mu saat ini mengalir dalam hidup kami, membersihkan dan menyegarkan jiwa kami. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Di dalam indahnya nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu melalui Injil. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang terkasih dan setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan cara hidupku dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Namun ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Namun aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan mengendakinya. Dan aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan, tetapi dalam kekuatan. Apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan lemah lembut?

sahabat Scripture Union Indonesia, melalui suratnya, Rasul Paulus menyampaikan teguran keras kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak menyombongkan diri. Apa alasannya? Tak seorang pun bisa menganggap dirinya sendiri sedemikian penting dibandingkan orang lain, sebab semua yang dipunyai adalah pemberian yang mereka terima. Artinya, apapun yang menjadi milik mereka, termasuk keberadaan dan posisi mereka, adalah pemberian, bukan berasal dari diri mereka sendiri. Pemberian siapa? Tentunya ini adalah pemberian Tuhan sendiri. Hal ini selaras dengan Pentakosta yang kita peringati hari ini. Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan lahirnya gereja untuk pertama kali. Roh Kudus dicurahkan kepada umat manusia, menolong manusia menjadi percaya. Roh Kudus dianugerahkan untuk membimbing orang-orang percaya bersekutu sehingga lahirlah gereja. Disitulah kerajaan Allah hadir memberi kekuatan, bukan perkataan. Dengan demikian, iman dan gereja bertumbuh sebagai pemberian Tuhan. Selaras dengan teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam perikop ini, kita diingatkan untuk selalu sadar akan pemberian ataupun anugerah Allah tersebut. Kalau saat ini kita adalah orang percaya, yakinlah bahwa dengan percaya kita telah selamat. Kita mesti sadar bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan dan Ia menuntun kita melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Tak selayaknya kita menjadi sombong karena merasa diri sudah selamat. Tidak sepantasnya kita memandang buruk orang lain yang dianggap belum selamat. Hendaklah kita tidak merasa diri sebagai orang yang paling penting di tengah lingkungan gereja kita, lalu memandang rendah peran saudara-saudara yang lain. Kiranya kita dimampukan untuk menghargai satu dengan yang lain, baik antar pribadi maupun antar gereja. Hendaknya kita selalu ingat bahwa bertumbuhnya iman dan gereja adalah pemberian Tuhan. Karya Roh Kudus kiranya menuntun kita menjadi penuh syukur menghidupi iman dan gereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena melalui iman kami telah menerima keselamatan sebagai pemberian-Mu semata. Kristus Yesus, kami mohon, ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, menyadari bahwa Engkau terus menuntun kami melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan, dan mampukanlah kami hidup sebagai orang percaya yang setia dan bersandar hanya kepada-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Herlaner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Berikan kepada Tuhan semua pujian. Nats Alkitab Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan dia, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Ketika kita mencoba untuk membuat orang yang kita anggap penting terkesan, kita menjadi kolektor piala. Saya lebih penting karena saya mengenal orang terkenal ini. Begitulah cara berpikir kita. Dan semua jenis benda dapat menjadi piala. Nilai-nilai kita di sekolah, rumah-rumah yang kita tinggali, orang-orang yang telah kita buat terkesan, penampilan kita, merek pakaian, pujian, dan promosi. Bahkan ada situs web yang dapat Anda kunjungi untuk mencari istri piala. Seorang wanita yang kecantikannya merupakan penghargaan atas kekayaan dan pengaruh suaminya. Piala adalah apapun yang Anda miliki yang membuat orang lain melihat Anda dan berkata, "Wow." Namun, hidup demi piala membuat Anda hampa, tidak bahagia, dan lelah. Piala membawa kebahagiaan sesaat yang dapat membuat ketagihan. Tetapi kenikmatannya selalu berkurang. Patut dicatat bahwa di surga, ketika gambaran seperti mahkota digunakan, daripada memakainya, orang-orang melemparkannya ke kaki Tuhan. Ketika Anda memberikan kemenangan, kekaguman, dan kehormatan, piala membawa Anda sukacita. Ketika Anda mengumpulkannya, piala menjadi kusam, memudar, dan menjadi beban. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 4 ayat 10-11. Segala kebaikan yang Anda miliki, segala kebaikan Anda saat ini, dan kebaikan yang akan Anda terima di masa depan, semuanya berasal dari Tuhan. Jadi, pastikan untuk memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Semakin tinggi seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia belajar menundukkan hatinya. Hardliner, tanpa kerendahan hati, keberhasilan mudah berubah menjadi kesombongan yang perlahan menghancurkan apa yang telah dibangun.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartland Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Hari-Nya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu kata yang paling tidak enak untuk didengar adalah sesat. Ketika seseorang berkata kepada temannya, kamu tuh sesat itu. Waduh, itu kata yang sama sekali tidak disukai oleh orang. Bahkan juga ketika seseorang dalam keadaan tersesat, sebetulnya juga sesuatu yang tidak disukai. Karena memang sesat ini kadang-kadang tidak disadari. Ada banyak orang meskipun dia sudah salah jalan, misalnya sudah sesat, dia gak sadar. Baru ketika dia berhadapan dengan jalan buntu, atau ketika dia mulai melihat bahwa memang tidak ada harapan lagi, biasanya dia baru sadar bahwa dia tersesat. Jadi untuk seorang tersesat, kadang-kadang itu justru membutuhkan waktu. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau kita bicara sesat, itu kita bicara tentang siapa yang mengatakannya. Karena orang yang sesat bisa, pertama adalah pelakunya yang menyatakannya, wah saya sesat. Nah biasanya kalau pelakunya mengatakan saya sesat, dia cenderung mau bangkit, dia cenderung mau cari jalan yang keluar, dia mau cari jalan yang baik sekarang. Nah yang kedua, bisa orang lain yang mengatakan bahwa seorang itu tersesat. Nah kenapa orang lain mengatakan? Bisa jadi karena dia memang tahu jalan yang benar, jadi dia berkata kamu tuh sesat gitu. Tetapi yang ketiga bisa terjadi juga, orang lain mengatakan hanya karena tidak suka gitu, karena kebetulan jalan yang biasa dia ambil berbeda, ya kan? Jadi dia bilang, wah itu sesat gitu, karena biasanya yang dia ambil mungkin lewat jalur timur misalnya. Nah saudara mengambil jalur barat, atau biasanya yang dia ambil jalur utara, dan saudara mengambil jalur selatan, karena kebetulan ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya terhadap jalan lain yang gak pernah diambil sebelumnya, maka dia berkata sesat. Nah saya khawatir di dalam gereja juga hal yang sama terjadi. Untuk orang-orang yang biasa tepuk tangan di gerejanya, tiba-tiba melihat orang lain tidak tepuk tangan, wah gak ada Roh Kudus misalnya. Lalu sebaliknya, untuk gereja-gereja yang tidak biasa tepuk tangan, lihat orang lain tepuk tangan, wah itu sesat, apalagi pakai bahasa roh, apalagi pakai nubuatan, apalagi pakai karunia-karunia Allah, wah itu sesat sama sekali. Sudah saya kuing kasih dalam Tuhan, sudah saatnya standar sesat bukan pada naluri kita, standar sesat bukan pada adat istiadat kita, standar sesat bukan pada kebiasaan-kebiasaan kita, tapi standar sesat tetap ada pada Tuhan dan firman-Nya. Waktu kita menyadari bahwa standar Tuhan ada pada firman-Nya, maka di situ kita bisa melihat apa itu sesat. Dan akhirnya kita menyadari, kalau kita bicara sesat, Alkitab bilang semua kita adalah domba-domba yang tersesat. Kristus gembala agung kita, dia menemukan kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Hari-Nya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang bicara tentang sesat. Nah, sesat ini di sini harus kita sadari mulainya dari mana. Dari kita ini adalah orang-orang yang tersesat. Nah, kalau kita pernah menyadari bahwa kita sebetulnya orang-orang tersesat, biasanya kita lebih sabar menghadapi orang sesat. Kalau kita nggak pernah tersesat, kita lihat orang tersesat, kita pikir, kok bodoh banget sih orang ini ya? Kok orang ini kok bisa tersesat? Ini gimana sih caranya? Kok sama sampai tersesat. Tapi kalau kita juga pernah ngalamin tersesat, kita bilang, iya tuh memang tuh, aduh saya juga pernah ngalamin. Kita biasanya lebih sabar. Nah waktu kita menyadari kita ini orang-orang sesat, lalu kita dapat keselamatan hanya karena anugerah, kita akan senantiasa bekerja keras dengan tekun, dengan sabar, karena Roh Kudus akan memberi kekuatan buat kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program pembahasan kita tentang sesat ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mulai itu yang akan kita pelajari. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ayat yang ke-25 saya ulangi sekali lagi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Nah jelas Alkitab berkata juga dalam kitab Yesaya bahwa kita sekalian sesat seperti domba, dan segala kesalahan kita ditimpakan, ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib. Dalam Roma juga dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semuanya tersesat, tetapi Kristus menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Nah pertanyaannya, mengapa kita disebut sesat? Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta, masakan saya disebut tersesat? Nah saya pelajari kenapa kita disebut sesat. Yang pertama, karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesat. Karena sebelum kita bertobat, sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada hal-hal rohani. Nah, seringkali juga ada banyak orang pergi ke gereja, sudah bertobat katanya, tapi dia merasa kayaknya, aduh ikut Tuhan kok berat ya, ikut Tuhan ini gak boleh, itu gak boleh. Jadi dia tuh kadang-kadang berusaha menjadi pemain sandiwara yang ulung misalnya. Di gereja dia tampil baik, tapi kalau keluar gereja, kembali pakaiannya seronok sekali, kembali pakaiannya tuh gak karu-karuan gitu. Karena dia pikir, aduh saya gak kuat gitu, jadi orang percaya yang harus tekun gitu. Jadi di gereja kelihatannya baik, tapi keluar gereja tetap berselingkuh, tetap minum mabuk, tetap judi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut orang munafik yang sebetulnya sesat, karena dia masih merasa perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Ini yang saya percaya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita benci dosa, kita jijik sama dosa, kita mau makin dekat sama Tuhan, kita mau makin menyenangkan hati Tuhan. Buat kita, Tuhan, kalaupun aku harus menderita, tapi untuk kebenaran, itu jauh lebih menyenangkan daripada segala kesenangan karena dosa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa sebelum kita bertobat, masa lalu kita disebut sesat, atau bahkan seringkali kita yang sudah beragama Kristen masih tetap disebut sesat? Kenapa? Karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan daripada kebenaran. Yang kedua saya pelajari kenapa kita disebut sesat, karena kita tidak dapat menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Bayangkan, Kristus mati buat kita, Kristus mati untuk menebus kita, Kristus mati supaya kita bisa diangkat sebagai anak-anak Raja, Kristus mati supaya rumah tangga kita bisa dipulihkan, Kristus mati supaya kita punya kepastian sorga, Kristus mati supaya memberi kuasa buat kita supaya setan gak bisa menyerang hidup kita lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita menolak, kita gak menghargai, kita gak mau menerima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan namanya sesat. Jadi yang pertama kita disebut sesat, kenapa? Karena kita menganggap perbuatan dosa lebih menyenangkan. Yang kedua, karena kita tidak dapat menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Yang ketiga, kenapa kita disebut sesat? Karena kita tidak menyadari akibat daripada dosa-dosa kita. Kita anggap biasa kan, wajar kan, kita akan masih hidup di muka bumi, normal sekali kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan sekali lagi, perlu saya ingatkan bagi setiap pendengar sekalian, bahwa ketika kita menyadari akibat dosa-dosa kita, maka kita tahu dosa menyeret kita ke neraka. Tapi bukan hanya soal neraka, tapi dosa juga menghancurkan rumah tangga kita, dosa menghancurkan masa muda kita, dosa merampas damai sejahtera kita, dosa merampas ketenangan kita, sehingga makin kita hidup dalam dosa, hidup kita makin sengsara. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, mengapa kita disebut sesat sebelum kita menyadari pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, karena kita berjalan menuju neraka. Bukankah itu sesat? Karena Allah sebetulnya rancangkan kita menuju surga. Tetapi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia tipu, dia permainkan hidup kita sampai akhirnya kita berjalan menuju neraka. Syukur kepada Allah oleh anugerahnya. Tadinya kita memang sesat, tetapi Alkitab berkata bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan selamatkan kita, Tuhan bebaskan kita. Biarlah sebagai orang-orang benar, mulai hari ini kita menyadari kebenaran jauh lebih menyenangkan daripada dosa. Biarlah kita mulai menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Biarlah kita selalu menyadari Tuhan, dosa menghantar saya kepada maut, tetapi kebenaran menghantar saya pada damai sejahtera. Dan ingatlah, perjalanan kita menuju neraka akan menyengsarakan kita, tapi perjalanan kita menuju surga itu yang akan membawa kita pada kemenangan. Betul, jalan menuju neraka kadangkala penuh dengan tawaran-tawaran yang indah, sementara sebaliknya jalan menuju surga penuh dengan perjalanan di mana kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Tapi ujung dari neraka adalah kehancuran. Tapi ujung dari perjalanan ke sorga membawa kita dalam sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa setiap mereka yang menghadapi masalah, persoalan, tantangan hidup, dan mereka yang rindu Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka yang mungkin selama ini tersesat dan berkata, Tuhan, saya mau terima kebenaran. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa mereka memandang kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekasih jiwa kita, Yesus juru selamat kita, Yesus pribadi yang sangat berarti buat hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, SPH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

0: Tungod ang Simak Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Hagar dan Elroy. Ketika Tuhan membuka mata, oh, ternyata sudah ada di sana. Pernahkah kita merasa begitu lelah menghadapi ketidakpastian? Rasanya seperti berdiri di depan padang kosong yang luas. Tidak ada petunjuk, tidak ada jawaban. Di saat seperti itu, jujur saja, kadang terselip tanya di hati, Tuhan, Engkau di mana? Lucunya, seringkali masalahnya bukan karena Tuhan belum memberi. Masalahnya justru karena mata kita yang belum melihat apa yang sebenarnya sudah Dia sediakan di depan hidung kita. Tuhan punya pola yang unik. Berkali-kali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan atau menyulap padang gurun menjadi taman bunga. Yang Dia lakukan justru sesuatu yang jauh lebih esensial. Dia membuka mata kita. Hagar bukan orang asing di rumah Abraham, tapi tiba-tiba dunianya runtuh tanpa penjelasan panjang. Ia disuruh pergi hanya dengan roti dan sekantong air. Bayangkan perasaan Hagar. Ini terasa seperti penolakan yang brutal. Ia tidak meminta konflik ini, tapi tiba-tiba ia harus berjalan di padang gurun Beersheba bersama Ismail yang masih kecil. Kadang hidup memang terasa sekasar itu. Bukan karena kita bersalah atau berdosa, tapi tiba-tiba keadaan berubah dan kita merasa tidak diinginkan lagi. Disitulah padang gurun kita dimulai. Saat air di kantong Hagar habis, ia menyerah. Ia menaruh anaknya di bawah semak dan berjalan menjauh karena tidak sanggup melihat Ismail mati kehausan. Seorang ibu yang hancur hatinya duduk dan menangis, tetapi perhatikan, surga tidak pernah diam. Tuhan tidak datang dengan kuliah teologi yang panjang. Dia hanya menyatakan hadirat-Nya dan melakukan hal yang luar biasa. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Satu hal yang harus kita catat baik-baik. Tuhan tidak menciptakan sumur itu saat itu juga. Sumur itu sudah ada di sana. Yang berubah bukan padang gurunnya, melainkan penglihatan Hagar. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya.

0: berlutut. Iman itu bukan memaksa Tuhan menciptakan sesuatu dari nol sesuai kemauan kita. Iman adalah keberanian untuk meminta Tuhan membuka mata kita supaya kita bisa melihat apa yang sudah Dia sediakan. Menariknya, Hagar memberi Tuhan sebuah nama, El Roy, artinya Allah yang melihat aku. Bukan nabi besar yang memberi nama itu, tapi seorang perempuan yang terluka dan tersingkir. Hagar menemukan rahasia yang indah. Dunia boleh melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan koordinat lokasi kita. Wih, dahsyatnya, sangat melegakan. Tuhan tidak dengan sengaja membiarkan kantong air kita habis. Namun seringkali Dia sedang menunggu kita mengundangnya untuk terlibat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sopan. Dia tidak akan mengintervensi hidup kita jika tidak diizinkan. Dia menunggu undangan dari hati kita yang berserah. Pintu yang tertutup seringkali bukan penolakan, tapi cara Tuhan mengarahkan kita kepada sumber air yang lebih besar saat kita mulai melibatkannya. Jadi, kalau hari ini Anda merasa sedang di padang gurun dan merasa ditinggalkan, ingatlah El Roy masih sama. Dia melihat Anda, Dia mendengar Anda. Sama seperti kepada Hagar, Dia sanggup membuka mata kita untuk melihat sumur yang sudah Dia siapkan sejak semula. Karena dalam kerajaan Allah, penyediaan itu seringkali sudah ada. Kita hanya perlu melibatkannya dan melihat dengan mata iman. Lakukan yang terbaik hari ini. Undang Dia dalam setiap detail kehidupanmu. Lalu biarkan Tuhan membuka mata kita untuk melihat keajaibannya yang sudah tersedia. Penjara yang paling kokoh tidak terbuat dari beton dan baja, melainkan penjara pikiran Anda. Tuhan datang untuk membuka pintu penjara itu. Quote dari E.R. Bernard. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1760.

0: dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio hotline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami.
1: Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub.
2: Kerendahan hati adalah kekuatan yang tidak berteriak, namun dampaknya terasa. Ia menguatkan relasi, menenangkan konflik, dan membuka jalan bagi damai. Partner, dalam diamnya kerendahan hati justru bekerja paling nyata.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa Anda harus ikut menanggung penderitaan sesama? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia pasal 3 ayat 28. Seorang muda yang digambarkan oleh tabib Lukas sebagai yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara penghuni Yerusalem tak lama setelah Kristus naik ke surga. Namun, para pemimpin agama saat itu tidak menyukainya. Ia dibawa ke hadapan mahkamah agama. Ketika imam besar bertanya apakah tuduhan yang ditudingkannya kepadanya benar, Stefanus pun berkhotbah kepada orang banyak. Tapi khotbahnya juga tidak diterima dengan baik, kata Lukas. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Akhirnya mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Sejarah mencatat Stefanus sebagai martir Kristen yang pertama. Namun, ia bukanlah orang pertama yang menjadi korban penganiayaan religius. Dari kitab Kejadian hingga koran hari ini, sejarah mencatat adanya penganiayaan religius. Daniel dimasukkan ke gua singa dan akhirnya diasingkan ke Babel. Yeremia ditindas dan akhirnya dimasukkan ke sumur berlumpur di mana ia hampir saja mati. Kitab Ibrani pasal 11 adalah sebuah galeri yang memajang perbuatan orang-orang besar yang dianiaya atas kepercayaan dan perbuatan mereka. Sekarang ada lebih banyak orang Kristen yang dianiaya dibandingkan masa-masa lain dalam sejarah, kecuali mungkin di abad pertama. Jadi, apa anehnya? Bukankah itu sudah lazim karena sekarang ada lebih banyak orang Kristen dibandingkan zaman-zaman sebelumnya? Mentalitas dan ketidakpedulian seperti itulah yang turut memperparah masalah yang sedang kita hadapi ini. Pada saat Stefanus dilempari batu, apakah Anda kira sebagian orang Kristen yang menyaksikannya berpikir, ini bukan urusanku, lagi pula aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah keadaan. Jadi lebih baik aku pulang saja. Tentu saja apa yang terjadi terhadap Stefanus mengguncang mereka. Mereka tahu bahwa pasang telah berbalik dan banyak dari mereka yang mengungsi ke tempat lain tanpa mengerti bahwa aniaya pasti akan mengikuti mereka sepasti datangnya rasa lapar dan haus. Saat membaca berita bahwa ada gereja yang dibakar, apa respon Anda? Apakah Anda cenderung untuk berkata, kejadiannya jauh dari sini, lagi pula aku sudah punya cukup banyak masalah untuk dipikirkan. Mengapa Anda membantu saya? Atau mengapa Anda peduli terhadap kami? Ada pertanyaan yang sering saya terima di luar negeri saat saya melakukan sesuatu bagi seseorang atau sekelompok orang tertentu. Jawab saya, kita ini keluarga. Sambil menambahkan, Anda adalah saudara saya. Bagaimana bisa? Kalau Anda percaya akan Alkitab, Anda tidak akan bisa berpikir secara berbeda. Alkitab berprinsip bahwa anak-anak Tuhan saling menjadi saudara yang diadopsi ke dalam tubuh Kristus yang tidak mengenal ras, jenis kelamin, pangkat, atau status sosial. Pelajarilah Galatia pasal 3 dan 4. Roma 8, Roma pasal 12 ayat 5, dan Efesus pasal 4. Roma 12 ayat 5 berkata, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apakah Anda turut merasakan penderitaan orang-orang Kristen, saudara-saudari yang menderita di tempat lain di dunia, orang-orang yang belum atau bahkan tidak akan pernah Anda jumpai? Apakah Anda ikut terbeban ketika seorang ayah yang Kristen di suatu tempat tahu bahwa jika ia menjalankan imannya, maka putranya tidak akan pernah bisa kuliah? Memang saya tahu bahwa Anda tidak dapat melawan semua ketidakadilan yang ada di dunia.
Namun, jika Anda sadar bahwa kita adalah satu tubuh, bahwa kita memiliki satu Bapa dan satu iman yang sama, maka semua orang yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus telah melepaskan identitas etnis, gender, dan budaya mereka untuk menjadi saudara-saudari yang saling memiliki. Dalam doanya di Taman Getsemani tak lama sebelum disalibkan, Yesus berdoa agar umatnya, anak-anaknya, bisa menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Penganiayaan membantu menempa ikatan itu, yaitu sebuah cara yang menyakitkan, tapi mendorong kita untuk memahami bahwa ikatan yang menyatukan kita lebih kuat dari upaya untuk memisahkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa tidak ada sukses yang dapat dicapai dalam semalam. Jika Anda ingin berhasil dalam melakukan kehendak Allah, Anda harus mau membayar harga yang mahal untuk itu. Salah satu harganya adalah menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Jadi untuk mengenal kehendak Tuhan, Anda sungguh-sungguh membutuhkan waktu. Anda harus belajar untuk mati terhadap diri sendiri. Anda harus belajar untuk mati terhadap ambisi diri sendiri. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan apa itu harga kesetiaan. Apakah kesetiaan Anda bisa dibuktikan pada saat masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan Anda? Anda perlu belajar dari Nehemia. Selamat mendengarkan.

0: listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: What a joy it is for us to know that you have tuned in to this broadcast.
1: Sungguh suatu sukacita mengetahui bahwa Anda bergabung lagi dalam program ini.
0: We try to communicate to you the best we know how the great message of the gospel of Jesus Christ.
1: Kami berusaha menyampaikan kepada Anda yang terbaik tentang betapa luar biasanya berita Injil Yesus Kristus itu.
0: It is our prayer that God is using His Word to bless you and enrich your life.
1: Doa kami kiranya Allah memakai firman-Nya untuk memberkati Anda dan memperkaya hidup Anda.
0: And please write to us and let us know that this message is blessing you.
1: Tulislah surat kepada kami agar kami mengetahui bahwa pelajaran ini memberkati Anda.
0: And if you have joined us for the first time in this broadcast,
1: jika Anda baru pertama kali bergabung dalam siaran ini,
0: we just started a series of messages on Nehemiah.
1: Kita baru saja memulai sebuah seri pelajaran mengenai Nehemia.
0: Nehemiah was a man who wanted his life to count for God.
1: Nehemia adalah seorang pria yang ingin hidupnya diperhitungkan di hadapan Tuhan.
0: Nehemiah did not rush into things, but rather he spent time before God in prayer.
1: Nehemia tidak terburu-buru melakukan sesuatu, tetapi ia menghabiskan waktunya di hadapan Allah di dalam doanya.
0: Nehemiah spent time discerning the will of God.
1: Nehemia menghabiskan waktunya untuk mencari kehendak Allah.
0: Nehemiah spent time counting the cost and preparing himself in prayer.
1: Nehemia menghabiskan waktunya untuk menghitung harga yang harus dia bayar dan mempersiapkan dirinya di dalam doa.
0: And although